Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
3: Tanginai, aku kena landak nyumai.
2: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
3: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
2: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di pandu no Mary.
4: Selamat hari kawai nuju bala kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nintiang tahun. Apa yang duen suahmat belawak kai mata, telebagi ari gawai nyu majak sesema. Ya suah mengenang niang inain duen, ngenang balanak kegawak bak mengeri lama nda pulai ke menua. Maya niang nenduan lagi hidup suba, ia menduan apa nenduan mantai ke sebana, nak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari, nyau kak sesilawari, apa nenduan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manu abak tanah.
4: Sunyi matau entuk. Nanti nuan lagi ditau nenduan, nak aku tau ke diri beketau. Anak tuanya mayu tanya meh sidaknya bekakan nadai apa yang nadai nai ya bisa ya kita itu agi de menua itu nadai ke siko ulih mulai ke diri mai gawai je pedak belana ora bukai den oh nenduan ingat de tua sobak maya tua ke beranau sobak medak sidak pulai sekolah naka me pengelantang ati nenduan bakang lama tu meh. Tentu ya pulai ngagem menuan tua ya dedin. Kada magi ingat kita. Ikat kenya ti telepon ngagaya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari meko tu. Kama pengujung belana ke tu. Wat nadai gule mulai ke diri. Nadai kemisi kena ka. Semina tu amang jam ke bisi maya gawai ke sino mat gaku menang tidak ya. Ti nadai ya nadai meko tu. Agak nak dapat nendun, nendun. Apa mau aku tu di tu?
5: Apa nendun? Ingat kenuan, jago aku tu ilak nendun. Tajak pan aku tu udah nadai bulai ngau kita ilak. Umbu, mesti dah anak, sudah ucuk tua pulai ke rumah panjai belama. Ente nak nadai tubuh babila kita itu ilak nendun, nendun. Tu. Pedak nuan apa endun? Nibu tanya, Maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun tidak jarang beranau lama. Jauh antek beranau mana? Bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak ba menua orang, makin tidak nak boleh pulai ke menua apa endun? Apa endun? Ingat menua apa endun? Suah mengumbuak tidak pulai apa endun?
3: Meang baru datai bak palak tangga ruai sida, lalu nyapa paya ti benuang duduk tegenuang.
6: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apai tu nama dah aku datai piak? Apai? Nama anua tu? Jauh amat tegenuang apai?
4: Nih, akai lama nu ada datai mang, makai amai nak mendak nuan kau tu tadi mang.
6: Baru datai aku tu deh apai? Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah gagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
4: Tadi dek nganjong dek
6: kodik. Bukan aku tu apai?
4: Wah kai penyak menang. Nyodah tua-tua itu demang. Sikit gaya ya.
6: Dah tu telefon lagi nuan nuan?
4: Kau nyak. Ni kabar nuan tadi kenyangkai ke nuan. Tadi memang dah sonikik dah.
6: Iya, iya tu tadi dah boleh lama. Nyak ke yang tak tamak. Tadi bisik aku madah ngasih yang tamak.
4: Nah, kasih ya betul dah. Nah, nah. Nikit memang. Apa yang kita biar dek? Kau main ya?
6: Nah, nah. Tuk, petai berik kaban ku tadi kasam babi.
4: Apu bisi na tu kelawak tu lagi ni ya.
3: Pagi 31 hari bulan 5. Tuan rumah ngeras sida serumah panjai bekawo ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
7: Jadi lemai tu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke ganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi Siti lagi ngeradak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dah nyikap diri bakal ngelamat tu meh kita bisi ngelalu ke petara berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan 6.
8: Hidup ke rumah, hidup ke rumah.
3: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngigap meng. Beguai mai meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laman ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu nak ransi yang hati ia dekat ngintu warga wai ketahun tu.
4: Oh meng, meng tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli kelawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Tak pernah ni tiah kurang memah. Ti ni tiah ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya men tadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai wah tu lagi. Buan pak tu aja sudah buka lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyung ayah ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin nyak metua meli air manis mimin. Ingat ke lagi mengau pendam dulu tu ah.
6: Au dia tu pi apai?
4: Au dia tu.
6: Aw, arah mai nanti ku bergerak dulu dah lama. Udah ku apai? Aram durun tu ah.
4: Maram memang.
6: Apai bisi mai Dian tadi apai?
4: Dian. Apa nadai ku ingin ingat ku mai Dian hari ni tu boleh.

0: dulu lah.
1: Ni boleh banyak kedai asyik nanti si jalan bisik.
0: Out, out. Apa rupa Ahmad dan Baba Aziz tu apa? Bisa main dukuk nanti tadi?
1: Bisa memang.
0: Main rumah tak nak ingat nanti apa?
1: Ya, bisa itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita punya. Ya, pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman untuk jalan lain.
0: Au, au.
1: Ya, pada ada penam inai kita. Mang, mang. Ya, apa rupa itu? Maaf beritahu nenek-nenek.

0: Halo Nun, nama berita kita apa ini tuh?
1: Namanya apa?
0: Nanya ke Rita kita, lama dan nak dengar Rita kita, telepon ke kundok ke kita. Ni boleh sedak ucok ke deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai nada masalah aku telefon ke kita nun nyun lengau aku tu nun mang beseng aku di tau nya ngau ko kamu doa tu tek pasal apa beli ku tau.
1: Ya nama mende telefon lama pai kami tu benar gawak tu.
0: Oke pia ne. Aku tu apa kita nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya kalau terbelekak lama re aku. Nyu telefon ke kita aku tu nyu tanya ke kita gawai tu nyu pergilah ke nyu kak gawai. Benar mu puak kita nun.
1: Nadai pulai kami tu apa? Udah gemadah ke darinya kami tu nadai pulai. Nemu dia apa? Sedangnya nadai cuti, nadai pemisi. Nadai kami pulai kia.
0: Pihak, nai sunyi makanua mang te pihak deh. Ura bukai penuh magang tuan. Sida selinanya sebilia pulai magang. Namanya laki apa yang pulai hari tasia. Ngau magang sida dia. Nadai rom berapi di tu nun. Amai nak pulai kita.
1: Nadai kami pulai. Udah gemadah ke dek sarinya apa. Kami tu nadai pulai. Dek nya bekenya amai dek telepon ngasuh pulai. Udah nya kami pulai lagi. Baka kami punya dek mayuh pulai tu lagi. Aku nak beli ke barang mayuh lagi. Nak tu di kemudian ke dek. Nanya mati ku apa. Nyamai ku nak pulai. Dia ama kita. Mayuh balam nya dek bukainya pulai.
0: Iga gede kenya dek nun.
1: Udahnya.
0: Nai, nama nduan tamadam ke telefon lagi kak berendau nduan. Halo bedau ke penyaku ngebelu ucu.
2: Nai, anda pulai sidak kak pe apa? Engkau ndak lelengau ke kita kini apa?
0: Namu nyinya emang ke yang kak penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu nduannya ke. Dia bukan nak nemu mangah nduan. Mangah menyadik dia. Nguji telefon gigat ke tu. Ni telefon kita tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau apa bapak ku ikat sigat ikat tau ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu apa ini apa nama apa ini aku tu benar ngawa aku apa kali madana ngacau mayo aku gawa tika telefon ke aku malam lagi apa bakal serinya dia nanya aku kemarin pulai tahun tu segini nak pulai aku apa dia nemu tiket milun tu mahal kah kami sebeli 5,000 nemu dia 5,000 tiket pulai mangsangnya berkini ke dah pulai lagi nanti terbaik lagi nanti terbelanja dah pulai ke gawak tu lagi nya. dah apa gawak dulu aku gawak dulu bye soal gawak yuk
0: balan ha gede tu ni kan tapi selekang ko nyo betimbatimal nuan nyawat aku wame apa mau kita anak hai bangan nak tahu dia telefon kita tahu
2: igat ndak gaul le pulai apai apo amat kelalu sida tu apai
0: nya ko mendak ke demang mang tu sa telefon ko gagen duan nyo munyi kena ma ya nyembur aku telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya ngembal ke aku dengan telefon ini kayaknya tidak tahu segini ingat ke aku lalu tidak tahu tu sahna balana kata demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: ndak dapai nak awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga dagian dulu ngakil ya habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am
4: Ba rumah panjai, menua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: อไปอาไปโอ้แม่งนี่สด้วย
1: นายนัวอย่าว่ากูไม่กูนั่นดอกปูไลตัวมันดอกกะเงยกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมากูโตละเงากับกูเดี๋ยวไปอะ
1: ละเงาอ่ะละเมื่อแต่ใบนะกับกู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกตัว
1: อ้ำอ้ำ
2: เอ๊ะบีเทคปูไลวัดเนี่ยพี่อ่ะตาวันโตทำอะไรไม่บีนี่ไงอ่ะเฮ้สายเอาสายเอากามาแหละกระสีกันเมื่อวานมาเนี่ยเมื่อบีนี่ลูกเราสุภาพกูอย่าบ่วงเงานัวนาจีอ่ะไงไรสิละเนี่ยมาเลยกูจะเข้าไม่มัวไม่มัวก็ได้เลย
3: เอ๊ะนี่ก็เงาไม่ไหนมุนี่ก็ลากูยืนรีโนจราคีนั่นแหละกัมพูตันเอสเบรย์นั่นแหละตุนโดโอรังกังไงไหนนี่บัวปนินไนตัวระดังไง
2: เฮ้ย่าสไปอาศัยไปอาศัยนับบีนี่ย่ากราบันกราลุมีเลียระเดกูไม่มีชะคิดไทยต้นล้วนกูไม่มีชะคิดไทยโตระเดย่านั่นมาอุตส่าห์กันอะไรบะบีเลียคิดไทยโตอ่ะนั่นมาก็กูแรงเงี้ยย่าย่าตาวันสิเตนับบีนี่ชาวันสิเตนับบีนี่ย่ากูไม่อะกูไม่อะนับตุเล่กูสิระอะอุดูอุดูมีเลียรีนเอาเต่ากันยันมีเลียกับมันันเต่ากับบีนิงเต่าอาศัยไอ้แปะเอ
3: ๋บอกย้อนหน่อยกูไม่อยากสิกัดลำอ่ะกับมันยักเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อามัดเนี่ยนวลอุรังไงกระปะเนี่ยกระปะเนี่ยนวลอยากมีเสเส้นมีปากเนี่ยอยากเต่าไม่กุ้งเตี้ยเลยมีเส้นปูไหลเก้าไหลเต่าพระเลยมาเรียแอร์พระเลยตีนยาแอร์บัวมาเรียแอร์บริษัทสาวะกับป้าเนี่ยเท้าของยันลูก
4: เลมัย31 hari bulan udah makai serumpu baruai malam gawai nyadi ruai benong capua mayu hana ucuk sedas rumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpu baruai. Ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang baru rumah panjangnya naresiko na pansut mendak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke bia. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai mendak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mari lama sida kedatai cari tau. Apu, apu, tu apa ni? Apa ni tu kakak? Tahu lagi? Apa nuan? Oh, apa nuan? Kita dulu. Ni nama tu ada kangau pun nanti ni aja raw.
5: Nanya. Sebenarnya lah.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apai, selamat hari gawai.
7: Nuwun ni gara kai ku mai guna mulai seruai teh. Kai kita pun ni ucu akai kita ucu kita akai. Aku baru muat ucu akai
8: lama. Cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni gaku mai kena pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tadi meh sikit ke rindu kan undek deh apai. Sikit pulai kami deh teh nak madah ke deh.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nak tak mayu aku terbaik ke tu apai. Utai kuliah beli aku meh nyak mu tak terbaik ke tu pulai. Laban bati ku tu nak ngerundia mayu mimik tak kena beli aku. Jadi aku puas hati apa yang kita sudah bertemu dengan Nuan. Nyalai kutu pulai. Jadi kita kemimpin baik kunya ke tempat kita.
7: Ini ngiranya Nuan. Aku tu. Ini buah dibeli ke kita utai. Aku nak di ruang dan ngira ke. Utai kebuguna baku dia tu. Nuan balau cuk pulai. Nuan pulai. Laki Nuan pulai. Ya cukup baku ni buah baik kutai. Mai dari pun cukup Nuan. Terima kasih ya Nuan kita aku dah datang gagal mai pun Nuan kita datang balau cowok aku tahu aku tidur malam tu.
6: Au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai. Terima kasih ya pai.
9: Nyama pai kami tu segi kena teh pulai kerja segi amat mayu lah ma pai tang. Ya amat tadi apa sih kau ajak di dunia tu. Nyama kami kangen bas Nuan pulai gawai tu. Nyah minta ampun mah apa leban nyak meh lu ada sino nyobrai ke kami ndak pulai gawai itu nyak meh kami minta ampun apa segi pulai ke meh apa ini rao ni ni mang tu tadi mang nian mang nolong ko mai nian tai tempat nian mai ana bobo nian berkereta nian tadi ni ka ilmu menian menya ai ku te meruti meh cabe eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabar stand nian din lai ni bo nya jia tu ni tadi bisi ku menda tadi ro rawah ngangau ka pai bo tu bo tu cape ngede ku ya tu nya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dan nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: Bu, nama tarawahnya apa? Ya, baru amat mayuah bareng beli ikatnya aja. Aja, enggak deh. Nak makan dua nyen, beli bareng niat gak berlama. Ya, gak tua sila nyari. Patut, ya, beli mayuah bareng. Ya, gawa, laki gawa, gak. Ya, nak kalak kak nyangkung kita itu aja. Nak bakai gak tau. Tak ada ikat tau. Ya, capai lambangnya beli ketua tau.
7: Ya, baru capuah. Rame gawai tau untuk nendun. Sino ku ngenang nendun, tidak nanti bisa ditau. Ya, baru penuh bedek tau tau untuk nemang.
1: Selamat gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawak, tau kebelajar bak menua orang. Jauh bakani pandur kita ngigak jereki ngak pemandai, sagi kita bisi apa indai di benua, pulai mi kita. Tajap ya, ambik meh ajar ari cerita tu, anak bercipi yang ngak balana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pulai gawai tu, ukai sukat pengrindu ke balana. Ke pemadu berguna, balana pulai ngabas kita ke apa indai. Pia megak, anak pancar jaku ngak orang tuai. Kami, meri selamat ari gawai, Gayu Guru Geranyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apain duen Edmund Langi, indain duen Penny Ribut, duen Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, Menyadi apa indun Nancy Nanggai, petunggal indun Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, Gayu Guru Geranyamai lantang senang.

0: Aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densita Mumta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Kenal peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebab kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngol semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: Aku Thomas Robo, dia Kuto mengurusi Persatuan Terapai Manual seluruh Malaysia. Kita mari selamat gawai bagi kita semua.
1: Oh, ai. Selamat Hari Gawai. Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
3: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, waktu sekarang 9.24 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Bertemankan saya Fas di Konti Media FM untuk pagi ini, siaran Geng Pagi untuk siaran hari Senin 1 Jun 2026. 1 hari bulan 6, 2026. Gawai, kita wai hari itu. Okey, dan juga pertemuan hari pertama hari gawai dan juga hari pertama di bulan Jun ini. Fas menemani anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Apa khabar semua? Selamat bercuti semuanya. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk hari ini berjalan dengan lancar jurus hendaknya. Oh, Wai datang abang, Wai. Dah jemput kami datang abang ke rumah mapanjai dia. Okey. Dan juga cuaca hari ini, alhamdulillah, untuk sekitar di Bandaraya Miri untuk pagi ini baik cerah, ya kan? Dan juga kepada anda yang tengah memandu juga pagi ini, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi. Di sini juga kita orang pergi nak pergi ngabang ke rumah kawan-kawan di rumah panjang, ataupun nak pergi jalan-jalan. Yalah, maklum dah cuti sekolah juga, kan? Semoga selamat sampai ke destinasi anda semua. Sebentar nanti Fas akan kongsikan berkenaan dengan info cuaca di sekitar bahagian Miri untuk anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin. Fas menemani anda sehingga pukul 12.30 hari. Jom kita lihat dulu lagu ini di Miri FM.

Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya Guru Gerai Nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM. Jom layan Miri FM.

0: semuanya hanya di Mirai FM.
1: Ya, semuanya hanya di Mir FM. Okey, dan juga dikongsikan untuk anda semua info cuaca untuk hari ini berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini tiada hujan diramalkan di sekitar bahagian Miri. Untuk sebelah petang pula ribut petir dan juga di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan juga di beberapa tempat. Dan juga amaran cuaca buruk tiada di bahagian Miri. Keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 hingga 2.5 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 kilometer sejam. Tiada juga amaran angin kencang dan juga laut bergelora untuk kategori setiap kategori dan juga suhu untuk minimum pagi ini ataupun hari ini adalah 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Jadi kepada kita orang pergi bergawai nak berjalannya, bestnya. Okey, dan juga terus kekal mendengarkan kami di Mir FM. Berteman kan fasa hingga pukul 12.30 hari nanti. Ini dia, kita layan dulu lagu gawai ini untuk anda semua. Belalak nyambut gawai kita. Okey. Hanya di Game Pagi Mir FM. Hanya di Mir FM.

ميري اف ام مصر بالمعلومات. Ya, Media FM Mesra Bermaklumat. 9.30 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda untuk siaran untuk hari Isnin 1 Jun 2026 di pagi. Harga Y hari ini cuti kita Y, panjang cuti kita. Ui, sampailah hari Khamis kelak. Oh, okey, dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati juga di jalan raya. Semoga selamat sampai di destinasi anda juga untuk pagi ini. Okey, dan juga sebentar saja nanti kita akan ikuti peruntusan khas Hari Gawai Dayak 2026 yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Sebentar sahaja nanti sebenar sambutan Hari Gawai iaitu pada hari ini 1 Jun 2026. Dan juga kepada anda semua, selamat bercuti untuk anda semua. Selamat santai-santai di hujung minggu bersama dengan keluarga yang tersayang. Jom sama-sama kita dengarkan dulu peruntusan khas Hari Gawai Dayak 2026 ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang

dan adat resam mestilah tetap dipertahankan. Kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

0: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia.

Zone, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad

Ya, 10.11 minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda di jam yang kedua untuk 1 Jun 2026, hari Isnin. Hari ini selamat hari gawai dan juga hari cuti umum sempena hari keputeraan ataupun samanya hari keputeraan Yang di-Pertuan Agong 2026. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di warga kerja Media FM untuk Tuanku. Dan juga hari gawai juga hari ini untuk anda semua. Selamat ngabang kepada kita orang semua, dan juga selamat memandu juga, selamat bercuti kepada anda semua yang tengah bercuti. Terima kasih mendengarkan kami di Suai 95.7, 95.1, dan juga anda yang berada di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM. Untuk anda semua dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM, klik di aplikasi telefon dan pintar anda. Alhamdulillah cuaca untuk pagi ini baik cerah je kan. Yalah tik, senang urusan kita hari tu. Cuaca pun baik ajak hari tu kan. Jom kita lah dan dulu lagu tu, Salitu Hari Gawai, dan juga kita akan ikuti perutusan khas Hari Gawai 2026 yang akan daripada Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jafar. Sementara sahaja nanti kita lain dulu lagu ini untuk hiburan anda. Teruskan kami dengarkan kami di Kian Pagi Media FM, bertemankan Fas sehingga pukul 12 tengah hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK 13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar
telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap
is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa.
Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

0: Aku, penuang anak manggil, wakil rakyat, buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basa, serta selamat gawai dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, gawai dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, paling lawan pun bulan 6. Kena kita madah ke penghargaan diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlabuh hari tahun 1963, gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dengan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu tak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya maga lebuh kita bertundi, berbuti, melia irup. Ngirup lah ngau numbas ya, anak sampai kita mabuk, belayak ngau pengendiri. Ngai kita kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak gawai dayak besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 kudah tu. Jadi bapa penemu aku berkenyak mga hari maulung balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang itu gawai dayak ketika tahun tu. Jadi kena pengujur kerja ku aku ngari ke Kamis Bilia akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Jom layan Media FM.

0: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
1: Aku Tobas Lobo, Media Kutub, menerusi Persatuan Terbaik Manual seluruh Malaysia. Ikan Meri, selamat gawai kepada kita semua.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Frekuensi Miri FM 95.1 FM di Suai.

Ya, 1 Jun 2026 masih lagi bertemankan Fasa di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin ini. Untuk anda semua, selamat bercuti kepada anda semua dan juga selamat memandu kepada kita orang tengah memandu. Oh. Sik kisahlah dalam perjalanan nak ke Berkenur kah, Sibuti kah, nak ke Niah, nak ngabang, pergi rumah bala-bala, dia pergi ngabang hari pertama gawai hari itu. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan 1 Jun. Apa ada dengan 1 Jun ini? Dan juga berkenaan dengan 1 Jun ini, Malaysia hari ini mula menguat kuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguat kuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan juga Kod Pengurangan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi peraturan baharu itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial. Manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard dan pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Pelaksanaan itu meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam menghadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang telah menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac yang lepas. Itu dia, dikongsikan kepada anda. Bawah 16 tahun nak buka akaun media sosial, susahlah, memang tak dapat lagi lah sekarang kan, berkuat kuasa 1 Jun ini. Okey, jom kita lihat dulu lagu ini. Terus mendengarkan kami di Geng Pagi Media FM bertemankan Fasa hingga pukul 12 tengah hari nanti.

Klik dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

aku Kolen anak lagan. Aku ngari ke Kamis Bilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kita sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kita ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendawa. Bertucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah, asal panai dicugai jari dua. Sidak kebujang asal berbini, sidak kedara asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat ngau pemaik, ngamik ke kawa kita bakal wi tampung tali, bakal ijuk tampung penduk. Penghidup kita nak senika nak menawak. Selamat gawai daya 2026, lantang senang, nada utai ngawak, gerai nyamai, nak penderak rengak, petuah berlimpah badau agak mensenak. Bidik lansir hari tahun-tahun ke subak. Oh.

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.

0: sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Ya Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 1 Jun 2026 Masihi persamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini 12.24 minit tengah hari, solat fardu asar 3.49 minit petang, solat fardu maghrib 6.33 minit petang dan solat fardu isyak 7.48 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ya, 1 Jun 2026. Selamat Hari Gawai 2026 untuk anda semua dan juga Dirgahayu Tuanku. Sepanjang sambutan Yang di-Pertuan Agong pada hari ini. Seluruh Malaysia cuti umum juga pada hari ini. Okey, selamat bercuti kepada anda semua. Selamat balik kampung juga kepada anda yang tengah balik kampung pada masa ini. Berhati-hati semasa percutian anda dan juga bersama dengan ahli keluarga anda semasa memandu di jalan raya untuk anda semua. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas kali ini menemani anda di Geng Pagi untuk siaran hari Isnin 1 Jun 2026. 12:30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Isnin YFM nanti kita akan dengarkan untuk anda semua. Okey, selamat bercuti semuanya. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kami ucapkan dan juga selamat bercuti dan juga berhati-hati di jalan raya. Saya Fas mengundur diri. Assalamualaikum. Salam kita jumpa lagi. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku, Nancy Tambon, bawa berita tengah hari YFM kena 1/6/2026. Perintah Sarawak semampai ngenang pemesai guna nembiak di nampung pelajar di menua luar, lalu sidaknya jadi aset berguna buat pemansang menua. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Penelebak tik diulih buat menua maju bakal Korea Selatan ulih nyawup nampak modal mensia berkualiti tik diguna dikena nyukung agenda pemansang Sarawak Dudi Arila. Ia megak minta nembiak Malaysia kelebih lagi anak Sarawak dipinta guna peluangnya ngau mana nambah ke penemu ngau Penelebak di Korea Selatan sebedar pulai baru gawak ke pemansang menua. Ia madah munyinya lebuah pengawak sesi libat urus bergulai ngau gerempuang nembiak Malaysia Korea PPMK tik diatur SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan kena hari Minggu tu tadi. Pengerami ngintu hari gawai ukai seminat diintu nintian tahun ajak. Tang megak nyadi ke pelasar berguna ngetan waris budaya, adat engau identiti komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Terbeduk, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke pangkuk pengawak raban nembiak berguna benar. Dikenal tentu ke waris budaya terus dikemeran serta ndak lenyau ditelan arus pemansang globalisasi. Nya alai, pengawak ngatur mayu macam aktiviti budaya ngau adat nyerumbak pengerami ari gawai boleh nyawak merik kelala warisan raban bangsa Dayak ngagai nembiak rebak baru. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami makan malam berserimai ngau pengerami gawai bak kampung Tai, Serian. Genang pasal pemansang bak sitak di Pegaya, Dr. Simon Sinang Bada, madah ke lebih RM19 juta diagih ke ungkup pemansang infrastruktur pemun enggau perengkau guna komuniti bak kampung Tai. Projek nyak megak nyengkawum ngagak sekedak ngangkat ke pemanah sistem entali air, ngadu ke jalai serta pemansang infrastruktur kebukai. Ia madah projek besai tik diperambu bak sitaknya ianya projek warisan Bung Sadong ke bungkus RM13.5 juta. Projeknya megak sebagai hari pengeransi yang perintah tindak ngetu berjalai ke pengawak ngangkat ke pemanah perengkau guna pemun ungkup pengelantang rakyat bak menua pesisir. Bak pengawaknya ia megak bisi madah ke geran tik diberi perintah sepenyampau RM20,000 ngagai komiti pemansang gau penglikun genturung pendiau kampung Tai. Berita tik ke Perudi. Penyikar orang kediau bak sebuah rumah panjai nangan tawau balih kapit mujur ngerara api tik nyerarai bepun ari bilik dapur bak penusah nyak nyadi tumu pagi tadi. Nitiah ke penerang ari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau ngenyit berkawal ngau penusah nyadi pukul 1:11 dini hari. Sebedau nganjung raban ari upis bomba kapit ngagendur penusah tu nyadi kira 95 km penyawah ari upis bombanya. Lebuh datai bandurnya raban bomba tertemu ke api endang udah ngangus ke bilik dapur bak luar rumah panjainya 100%. Tajak pihak api boleh dirarak sidak ke diau bak rumah panjainya sebedau raban bomba datai bak palan penusah tu. Nadai orang diriput ke bebadi nyawa tau ke bakal bak penusahnya kenyadi. Udahnya raban bomba berjalai ke pengawak matau serta meresah penglikun rumah panjainya dikenal tentu ke nadai agik pun peratai api tik tahunya di baru. Lalu operasi ngerarak api tembuk pukul 5:25 pagi. Pengudah gayanya ditetap ke likun benar. Tunaka berita tengah hari sehari tu kena 1/6/2026. Beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai serta Salam Malaysia Medani. Dia tu kita terus bergulai dengan pengelola program kami bak awak ngelah tengah hari YFM Sibu.

Hello Malaysia, selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Oh, ha, nyone. Sarito 1 bulan 6 2026. Tentu ya hari 1 sarito nya kebuah kita ninga aku hari sibu. Ba awak ngela tengah hari kita. Gaya hari kita di sibu peninga. Nyebut gaya hari dulu, gaya hari kita di sibu mana ya? Kirakan nyangkong meh tiap itik pengawak kita ke kerja kita. Baiknya baluar rumah atau ke dalam rumah, tanpa tajak pihak nyerombak hari gawai tu aku ngarap ke kita jenuh meh di rumah. Ngapangan direk ke sepi-sepi rumah dulu. Ane gue minda henti asai nentu bedauntu nyamai say. Nah, tanpa tajak pihak pelabak aku tengah hari tu bedau ya. Ngintu dirempu dulu au. Laban tentu ya bapak pengami gawai tu mayuh macam pemakai ke bisik denah disedia ke kita. Okay, peninga tusun program kita sari tu kira ke bisik berubah mimit hari ke sebedau tu. Laban sari tu aku dekat muka arus telefon pukul lebih kurang pukul 2 ngalih hari lagi aku dekat muka arus telefon. Kita tahu telefon ngenatai ke pesan hari gawai kita sari itu begulai ngok kami di YFM Sibu. Tentang tajap ya kena ngepun ke program kita sari itu dia aku dekat maca sekedar pesan berat pesan batang ke bisi diterima di YFM sebenarnya nampung baru program kita bawa randau temuai di tampung baru ninga ke sekedap pesan ngemega pesan gawai pesan lengau hari bala bakia kita ke nyangka nyana udah pulai tau ke bisiknya udah pulai tang rindu ke ngatai pesan ngagai bala di menua bukai ngaunya Siti lagu sebenar macam pesan berat ngau pesan batang lagu hari Melissa Francis Aik Mata Bari Gawai nyangkanya Bari Gawai ke tahun tu tahun keterubah kita lenyau orang kedisayau tan tajak pihak ngarap ke bersampi ke semangat sidak ya begulai ngapai di syurga.

Nya lagu nyabak ba aik mata bari gawai. Ni ka aik mata lu nyabak nah au. Okey, nang awak peningau kita terus kaja program kita tajapan bisiknya ngasai ka tisino ati siro tang nereng awak tentu ba maya bukai bawa bukai kita panuli apa ka orang bukai gagal bari gawai. Okey, ngaunya aku terus ngau pesan berat, pesan batang ke bisik diterima di YFM. Pesan ia keterbato ianya Siti Jako Tesau gawai antu ia ke diterima hari lenya anak ngabung tau ke inai nuja madah ke pengawak dekat berantu ke niang laki ya ianya niang David anak sawang serta berantu ke niang apaya niang ngabung anak jeli ya ngau niang indaya ianya niang lia anak mawan. Jadi pengawak gawai antu tu dekat diatur kena 4 hari bulan 6 2026 inya betasek tau ke pengawal hari nyadi ianya 5 hari bulan 6 2026 bar rumah Dipa Senabung Sungai Lemayung Pintangur. Jadi pesan mega dituju ngagai semua kabang belayan ngau sidak ke ngelalah niang tu tadi. Lalu penerang ke silik, kita tahu telefon, tahu ke bertanya ngagai lumur tu 019-845-4863 tahu ke bertanya ngagai tua rumah di Pampu ba 012-834-7785. Lapan pengawal berantunya sekayu rumah panjai. Nya tadi pesan ia ke trupa. Lalu pesan ia kedua tu mega siti pesan berantu ianya ke niang kadawa anak gemar tau ke apai madiang. Jadi pesan diterima hari jebli anak kedawa tau ke apai kia ngari kesidak sebili ya. Nesau semua kaban belayan ngau pengawal berantu ke niang apaya ianya niang kedawa anak gemar tau ke apai madiang tidak diatur 2006-2026 pagi hari 2 nikik ke Sungkup lalu 3 hari bulan 6 2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawal tu diatur bak bilik nombor 6 tuan rumah ayang anak seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Pesan dituju ngagai kaban belayan di Ulu Mukah Ilik Muka, Tamin, Dijih Belawai, Tanjung Manis, Serikai, Pemegak Kabar Melayan di Tapang Hujan, Miri, Sibu, Bintulu. Ngau semua Kabar Melayan kenala derintai ke dito, ia kenglala, ni yang apai sidak ia, ianya, ni yang kadawa, anak gemar tau ke apai ban apai mandiang. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Silia, kita tahu telefon, ngagal umur tu, ngagai lumur apa iki ya 014-895-2148 tau ke ngagai bibi inya uco ya ba 013-842-0531. Nyak tadi dua iti pesan gawai hantu ke bisik diterima kami di YFM nangkan ketuk lagi nanti semua lagi bisik lagi aku nando baru tau ke nampung berita tau ke pesan kita ke bukai ngaunya terus pergulan kami di YFM peninga Siti lagu dari William Depa pergulan ngau Doni Depa bergawai nada paindai.

Begawai nada painai tan tajap ya. Kita aku ngasai ke udah umur baka kita itu dia tau me peninga udah nyo bisa ruang bilik ke rempo, bisa laki, bisa anak. Nyo kita ga ya ke munyiko kita ngepun ke semua kita ngagak nyedia ke utai ngambil ke bala anak kita mega uliang ngasai ke pengerami hari gawai baka kudah kalak dia asai kita suba. Berita be puji me ngagai semua painai ya ke ge nama tau ngabo benar tu nyedia dia ke derimpu ke gawai sebeda tu ngambil kebala anak kita pan bisik pengerindu oh ransi hati gagal hati ke gawai ke pulai gawai nanti lagi bisin dua pulai gawai bisik awak pulai mekitai au munyi ko lagu ke dekat dimain ke aku datuk lagi tumu datai dulu ke melempai tang tajak pihak anak nak ingat ke pengerai derimpu dijaga kita tajak pan rindu ke melempai. Jadi udah lagunya lagi kita mendiang ke randau temuai. Bukul lain ngau pengeluar program kita Lucia Thomas Kasau bekaul ngau hak pekerja atau kecuti Jabatan Tenaga Cuti dari Jabatan Tenaga Kerja di Sibu ngambil ke kita nemu lebih lagi bekaul ngau pemisi atau kecuti. Tu siti lagu dari pelama ngau Azroy Tumu Datai Dulu Melempai.

0: Ya, pendengar bertemu baru kita ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Ida rekam hari sibu bahawa awak ngelah tengah hari ungkup kita ke minggu itu ngepun ke hari keterubah berdalam minggu itu. Dia aku dekat mic kita boleh ngelah temuai ke bisi udah nak bertunggak ngaku buat studio ke tengah hari itu. Dekat berkongsi ke penerang ke cukup mana. Au ke asai ku patut ditemu bala pendengar kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu. Lapan temuai ke dikangau itu enyak. Pegawai tenaga kerja ari pejabat tenaga kerja bagi menua kita di sibu itu jadi ngau basam gak kita yang lalu ke Tuan Dominic anak empara jadi tok tuan nuan ke bisa udah bertunggak waktu itu mereka selamat tengah hari ya, lagi nuan
1: terima kasih lagi ATM oleh mereka awak lagi kita yang kunci penemu
0: ya lepas nanti kau menda utek ke dekat dikenang atau ke dikunci serta dikenatai ke nuan ngakai bala peningan bak YFM ke tengah hari itu ngenang hak cuti bala pengerja pengawak nitia ke atur ordinan Buruh Sarawak Kepcer 76 atik baru diperjalai ke berengkai hari 1 bulan 5 2025 tu kemarin eh. Jadi tu tuan uliah nuan madeh ke nama kini bangsa cuti tak ke dikumai kita ke misi lah eh. Tidak diungkup pengerja pengawak di menua Sarawak ni tiah kepindaan ordinan Buruh Sarawak chapter 76 tahun 2025 tu kemarin eh. Nyu teruang geran au tu tarik lah tuan au ya
1: Bisa empat bengkas cuti untuk pengajar pengawak di menua Sarawak te udah dipindah atau ke udah di amaiman lah kalau putih atau ke di gagak mana lagi berengkah hari 1 bulan Mei tahun 2025 atau kemarin ianya cuti sakit cuti hospitalisasi cuti maternity cuti paternity enggak cuti hari besar.
0: Oh, kiranya bisa empat itik kemisi lah tu tadi ni tuan. Oh, jadi ba dia tu jamin tak nuan nerang ke site-site hari kemisi ke disebut nuan tadi tuan.
1: Nite hatu ordinan Buruh Sarawak atau kami kami short form ya OBS ti baru cuti sakit tu dikira kedirai lalu cuti hospitalisasi dikira kedirai leban seberau tu dipegulai ke ya bak ordinan kelama sobak lah ngari suki cuti sakit dia tu kedirai ianya bisa 8 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa kurang hari 2 tahun lalu 12 hari untuk pengerja pengawak tu dah gawa lebih hari 2 tahun tapi kurang hari 5 tahun lalu 16 hari cuti sakit diberi ngagai pengajar pengawak tu dah gawak lebih hari 5 tahun. Jadi cuti hospitalisasi itu sepakat magang ianya 60 hari setahun. Dua itik cuti sakit tu mega nak ulih di pegulai ke bala company laban bisi lepas ya. Jadi cuti sakit biasa aku kitanya MC semina outpatient atau ke kena ku Melayunya berehat di rumah atau ke nak nurun gawa teh ya nak masuk hospital jadi cuti hospitalisasi itu ya masuk wad bermalam buat wad masuk hospital nya ya dikumai kami cuti hospitalisasi jadi dua-dua cuti itu mesti bisa sempulang surat atau ke sijil sakit atau ke surat masuk hospital lah. Jadi nanti pengerja pengawak nak boleh meri surat yang agak majikan, agak company sudah erti nak sah lah cuti sakitnya lawan sudah mesti meri bukti. Jadi cuti maternity atau kumai kita cuti beranak tu dia tu udah ditikik atau ditambah ngagai 98 hari seberau tu 60 hari aja. Jadi berkeni atau ya tu lagi mungkin sepaka bakal kelamak sobat lah berkeni ke kelayakan ya arti ya berapa lama ya udah gawa lalu berapa ikut anak jadi cuti paternity atau cuti baru lah baru di namanya ditrade ke bak ordinan buruh tu cuti paternity tu diungkup sidak ke lelaki ia ke bini sidaya beranak ianya 7 hari Jadi berkeni seraya tak boleh tu lagi lagi kita tanya lah. Jadi cuti hari besar public holiday atau ke cuti umum dia tu bisa 6 hari mesti dalam list cuti public holiday dalam dipilih company ianya hari buruh 1 Mei hari jadi yang di Pertuan Agong satu hari satu keterubah dalam bulan 6 hari jadi 20 ianya hari 6 minggu kedua dalam bulan 10 hari Sarawak 22 Julai hari kebangsaan 31 Ogos ngau hari Malaysia 16 September jadi 6 itik hari itu mesti bisa dalam list public holiday company pihak mega sidai company itu mesti milih 12 itik lagi hari bukai hari saya bukai jadi semua total ya segi 18 hari jadi 12 hari itu berpangai ngau company lah ti company itu nadai pekerja bangsa bukai ambil banding semua pekerja itu bangsa Cina atau ke bangsa Iban aja ti yang ada Muslim sedaya tahu ni boleh milih hari namanya awal Muharram contoh ya lah. Okay.
0: Jadi nyak senentang hari komisi nyerumak ngau hari besarnya tadi tuan udah diterang kenua artinya dalam setahunnya company patutnya dia ke 18 hari besar ungkup orang ke ngerejap ngawak bak company sedaya nah. Jadi ini pula yang agak inuan tadi bisa nyebut komisi paternity tadi ungkup bini keberanian ini atur baru tadi terit ke bapak-bapak kita di Sarawak itu di perjalai ke oleh nuan neram kena atur untuk di perjalai ke hari upis kita tuan
1: cuti paternity itu ungkup semua pengejar pengok laki punya koko tarik lah nak milih pangkat nak milih berapa gaji ia atau ke kumai orang gaji hari kini gaji bulan kini teng ya syarat ya mesti bisa surat kahwin ke sah lah sijil kahwin cuti cuti itu mega bisa limit ya ianya 5 kali bini beranak nak milih berapa ikut bini lah laban bisa ke bala ke tanyanya Muslim untuk bisa 2-3 ikut bini tapi sikit dikira 5 aja lah jadi cuti itu nak namanya nambah kena ya mesti gawak ngau company itu habis narai 12 bulan sebedau ya ulih minta cuti itu lah lalu ya mega mesti udah madah tumu atau ke notis dalam sebulan ngai company ke maya bini ya di pelabak ke dekat beranak tante bini ya beranak tumu hari ke sepatut ya ya mesti madah nak pengekas lah.
0: Aku ngamik ke company nemu tumu lah na tuan. Aku artinya sebulan tumu lah notis diberi ngagai sida ke majikan ko kita ide. Udahnya tuan aku bisa ningan dan nerang kari pun tadi kita bisa empat ite komisi na. Jadi ba komisi kempempat tadi bisa gaji magan diberi ngagai sida ke ngamik komisi.
1: Semua cutinya segi cuti bergaji. Nak kira sekali kesira ya bergaji hari bergaji bulan atau ke bergaji jam atau ke kontrak berkerti pis retat ke reputih atau berkesedak ke bergagak ke rumah atau ke gawak ladang sawit lah.
0: Dan sikit bergaji makan sekali ke kontri sekali ke gaji hari itu tak diberi nah. Awalah tuan entah nyemak lah bak sesebuah atau kesemengka company itu nadai mereka komisi kenuk kenuan yang tadi nah. Pihak mega diputuang sedaya agak gaji orang ke komisi tadi kati ke tangguh pengawak kita hari upis tenaga kerja atau tadi nah. Sekali ke orang ke diputuang gaji tadi tak kena diberi komisi tak boleh dengan report dengan kita kini.
1: Ya, nanti sidak nanti semua kami bisa nemu atau bisa nerima komplain gaji diputung maya semua cuti koko tadi kami boleh ngambil tindakan lagi company lah lalu company boleh kena tinggal hukum mata duit maksimum 50,000 ungkup sitipnya lah reti ya nanti siku pekerja nanti ya 10 ikut pekerja reti 50,000 kali ngau 10 lah nyalai kami nangkan bala pengajar pengawak anda ngai ngereport ngai ofis kami nanti semua nul sidayanya gawak bisa narai merik cuti atau ke udah dikalak diputung gaji company sidaya boleh nuntut utai ke udah diputung company-nya dalam masa 3 tahun lah 3 tahun ke belakang kami lagi boleh muka kes
0: Aw kira ke kena tinggal hukum bala majikannya tadi. Nah, tanya bisa tanya tambah tu tadi tu. Ame kebanding lah baka aku tu tadi ngeriport. Nah, aku gawak ba company nuan nuan mutuang gaji aku ketika aku kengame komisi 4 itik kira sebut nuan tadi. Nah, kati report akunya daripada nuan lagi company tak kena nuan ngelalai ke identiti aku ke? Kena ke kita ada tenaga kerja?
1: Sudah tahu ngeliput ngagi office ke semua telefon aja udah ya agak aduan aja lah mereka kami namanya maklumat dini do gawa dini address ya tante sudah ya kak menuntut ko kami nyak ngaga tuntutan gaji ku dar putunya tahu mega datang ke office hanya mesti datang ke office lah
0: jadi identiti sudah ya dilalai ke kena ke nah
1: nak boleh nak ya. Nak boleh nak tapi.
0: Ya. Aman ke kan jadi?
1: Iya, berguna ke tanda tangan apa ya, semua. Ya,
0: lapan ngambil kota tu terang. Kadang orangnya dipotong orang gaji, kadang kita ada nak diberi komisi yang takut ngeriput. Ngai kedai buai kemana kerja ada. Mayu apa kena tuan
1: ya? Bisa kan nangi kena. Tapi nara yang awak nanti semak seraya dibuai kerja setengah ngeriput utainya. Kami boleh charge atau ke mai pekerja agak.
0: Oh, bisa kena. Bisa. Bisa atau yang
1: pun. Bisa pelindungan kena.
0: Jadi cukup mana hotel kedai terang kenuan ke tengah hari itu tuan. Jadi aku merit terima kasih Mayu ke penatai luar negara studio berkenang ke berkawang ngau hak cuti bala pengerja pengawal nitia ke atur ordinan Borong Sarawak Kepcer 79 ke baru dah berengkah di perjalanan ke tahun sitiknya kemarin ngarap ke aneh nangi makudai ngaga report jadi terima kasih ya ngagai tuan tuan Dominic Anampara hanya pegawai tenaga kerja hari upis buruh ko kita atau ke pejabat tenaga kerja bagi berdua kita di sibuk kuliah datang ke studio ke tengah hari tu berkongsi ke penerang ngau bala peringat kita berkau ngau perkara ke baru acak udah disebut tadi jadi ngarap ke kita saya bertemu baru Maya buka lah okay, tuan.
1: Okey, terima kasih.
0: Ya, okey.
2: Nya peningat atau sitel lagu Ari Fabian Doom Terence Ten Roger ngamega artis JC ngau lagu sida sarito ari gawai hanangkan kenya lagi ko dekat mai kita mendiang ke perutusan khas hari gawai 2026 ari tuai pemegai menua kita yang ngamega ari Premier Sarawak.

0: pesan aku ngagai semua bala peninggal kita diri dendo kita. Kek dia tu benar berbaik ke kereta atau kena berbaik ke kereta lemai lagi kini kat berbaik ke kereta. Minta kita sama berhati-hati, berjaga, berjimat kita mayang kita ke berbaik ke kereta, berbaik ke pengangkut. Titih ke atur, titih ke undang-undang, ku dah bisik, ku dah tetap ke perintah. Laban nanti kita ni tiah katun, ni tiah undang-undang ketap ke perintah. Okey, ngumbai utai tak jadi, tang lubah lagi jadi. Utainya tak boleh diseliah ke kita.
1: Ya.
0: Nyalai, mupuak engkau selamat, pulai datai pe kita engkau selamat. Bantul ke gagai kita. Ngagai bala kita kekak mulai ke diri, menyagawai tu ilang. Aku ngarap ke semua kita nya. Berjimat, maya kita batas, nyalai, maya kereta, maya keluka pengangkut. Persa dulu kereta kita udah tentu kereta kita nyak mana boleh dikena kita berjalai. Baru kita nyak berjalai lalu mupuak ngagai nur ke tujuh. Pihak mega anak ndak ingat nanti kita nyak bisik ngantuk. Bisik dah kalau lelak ngetu dulu. Belelak dulu baru kita nyambung berjalai kita ngambil ke kita pun datai ngerti ke lantang. Orang kan terima penatai kita pun lantang ngerti. Jadi serimbai ngau gawai itu saya sepiak aku tidak perlu temu. Aku beri selamat gawai dengan semua ke berbangsa Dayak. Ke ngintu gawai Dayak tahun 2026 tu arah aku kita ya semua mujur dalam semua pengawak gerai nyamai lantas senang kita ingin menua. Okay.
2: Tuan Jelepin Anak Entalai, Ketua Cawangan JPJ bagi menua sibuk.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan, kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan manua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Nya tadi perutusan khas Hari Gawai Daya ke bisa dikeluar ke atau ke dikenatai ke i tuai pemegai menua hingga mega premier Sarawak kita. Engau nya peninga terus begulain kami di YFM Sibu Siti Lagu ke tengah hari itu Benggemburo Hari Gawai Hari Larry Trisha Delison Gau Richard.

0: Peninga, hai ke benuang barantau jalai, benuang mulai ke dia putau ke benuang ngena perengkap pengangkut, nama jap perengkap pengangkut kena kita sekali ke ngena perahu, ngena basikal, ngena motor kini tau ke benuang berdarat, jam kena tau leben kena tau jauh kini tau ke jauh, atau rindu ke berdarat maya tau jam. Harap ke kita sama berjimat au, nyaga penglikun kita nak ngira dinin duar kita jam kena tau. Jadi, udah atau lagi dia kurka mai kita mendiang ke biau gawai ri Encelanggu anak Grinsa ditangkan ke ngau pantun puji serta merik pengaruh hari gawai ri Lisa Namanduh ri Ulu Yong Kapit.
1: Oh ha, oh ha, oh ha, nak kubusuang langgah gunung nak besi ngai ari nak danyan ngai bulan nadek tumbang kadah bintang nadek sulai mereka lantai nadek tulah langgah tanah nai namap musuang namap lunguang namap besi namap mati namap madam namap danyan namap nyulai namap marai ketu dia kati kunap ya laban kaki kudah kenyi atas bari besi belumpuang bak pala. Ngaku dah tatak ngena lalak minyak duyuang nai lengan ngaku dah raran bergenteran sangku haguang belakang dah tinggang ngena seluntang baju buruang. Nyalai bakai tali ke nampuang wi bakai segak nampuang lembak bakai rutan nampuang danan bakai juak nampuang penua. Nyalai pecah periuk tanah ganti periuk tani padam bulan ganti matahari parai sidak tuai ganti tubuh kami. Oh ha! Oh ha, oh ha. Nyalai dek tawa, aklop-aklop, gagang, pinang selekor, sepik diri, dek kena biau, anak bujang, lemambang, kengkang labong, nak selinyau hijau, manuak bandob, dada nyalong, ngerang payang. Laban ni ransiang rinuk gago, ngantip taro, tak segena, datai ngabang. Datai rimnua, tucuang, saduang ngebala, bukit, laliat gereja, les muka, duduk sembiang. Alah ada denguk-denguk, ada yang piring kapuk, sepik diri, kena biau, anak bujang, lemambang, tepung buluk, anak selinyau hijau, manuak pelabuk, ikut merunuk, ngelangai rajang. Laban dia gagal, rio, balak rinuk, ngantip natai ayok, apai miguk, datir munguk, tanah nyaguk, tumuah kayu, madang kajang. Ini orang muan batu bukuk, semamuk ngerang. Nyalai dek tawak depan-depan nadiang piring penganan sepik dirik dek kena biau anak bujang lemah puan ngena selinyau hijau manuat jelayan bulun seriban labang kengkang. Laban negara rio kena dalam ngentip natai ini anan datrip nyawan pintu bulan ti meruan tempat terangnya orang muan batu intan tau kubat jadian mali lengkang. Nyalai dek cai-cai tawak adiang piring sungkin sepik dirik dek kena biau anak bujang lemah memang paling nak selinyau hijau manuak bungka laki kaki turis nyadi di siap melintang. Laban negara rio kan yang nanti ngetip natai keliang haji datar tucuang keranyik padi ricah rami munyi bergendang. Nya orang ngemuan kurun tuak tanduak kenali ubat batu lempang berani tau serang. Nyalah ada kisik-kisik tawa ada yang piring tumpik sepik diri kena biau niak bujang lemah memadik ngenak selinyau hijau manuak belansik bulu nyelai sematuang tapang. Laban negara rio rindu orang ngantik tip natai ribai seluai menit datar rilek sakang renik alun gumbang ni orang ngemuan batu air ngesua kita bisik malih pungkang. Oh ha, oh ha, oh ha. Nyalai dek tawak gagal mat ading piring senupat sepik direk dek kena biau anak bujang lemama ingkat nak selinjau hijau manuak piat bulu wasuk rapat ngadek timpang. Laban ni gagal rio rindu amat ngantip natai kumeng dayang belangkat datir pun topel lenat uran jerangkap selingap batu belubang. Alai ada tawang-tawang tawa ading piring tepuang sepik direk dek kena biau anak bujang lemama luang nak selinjau hijau manuak tuntuang ikut pelapuang betugang labang. Laban ni gagal rio kerana jantuang ngantip natai kilang sengalang buruang datir kebuang langit landuang bekas sempayuang bumuang sergang. Ini orang kemuan kucuang malai rampuang kasuh kita bertampuang menang berperang. Nyalah dah gagal bala ragak adiang piring ngasih lemak sepi diri kena biau anak bujang lemama nenek ngena selinjau hijau manuat jalak bulu burak buyak anak bayar nenek. Laban dia gagal rio rindu nganak ngantip natai apai pandak segatak datar menua durang nyintak padung anak ulal kenawang. Nya orang muan batu melaban kupak so kita biak berbak mansang. Nyalai terai-terai tawa ading piring renai sepe diri kena biau nak bujang lama matupai nak selinyau hijau manuat tawai belangai panjai ni pas bidai pakan melintang. Laban nak gagorio rinu amai nganti natai bujang jangkak kirai datai sungai kresi rangkai seberai tatai ke bumi yang. Nya orang pun tuat tanduak rasa mulai tariang tiang babing lampai. Nya gubat kena bumai minta ke dandang. Nyalai dek tawa risiang-risiang semua perengkap piring sepe diri kena biau anak bujang lama mayang simpang gading nak selinyau hijau manuak biring tada nungkiang dua tentang. Laban nak gagor rio rino rensiang ngantip natai apai gemuriang gading datar tintiang buluh kuniang tau dambik kak suliang ngayam bujang. Nya orang ngemuan. Tanduak nyamuak ngetariang tengiliang ngasuak kitai jempat kuyang nitiah kiriang singkang pemansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai bujang jangkak kirai udah datai penyurai rumah panjai ngebayang ading piri renai digulai lintin pisang nyalai nuan pulai lo nana dengar kami. Keruntuak tanduak rusa mulai tariang utiang babing lampai. Nya gaubat kena kami bumai ngamik nabrasai ngisik sengkabai penuh tibang. Bujang sempulang gana udah datai penyurai rumah raya ngebayang ading piring penganan jalo gulai leko nyundang nyalai nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami batu buku, semamuk jero, batu takang, bintang tiga, ngelik janik, babi menuanya ubat kena kami nguliah ke pengeraja, ngambil semua kerso, tak sedia datai muntang. Umeng dayang belangkat, udah datai penyurai rumah entap, ngebayang ading piring tupat, tak sirap buah pinang nyalai nuan, pulai lo, anak-anak dengar kami batu kerak, gemalai lenyang. Nga gubat sirat runo, darah nelap, ngambil sidak, panai surat serta, lanyak ngebat, taung kebang. Bala apai panak segetak, udah datai penyurai rumah gaya, ngebang ading piring ngasih lemak, hirup tuak, din surak, kuang gelambang, belanggang nyalain wan, pulai lo, nana ningar kami. Batu kupak, noban umangnya, gubat sedak titua yang tibiak, ngambil asai tiberbak, semua mansang. Oh ha! Oh ha! Nyalai keliang ngaji, udah datai penyurai rumah lanyi, ngebang ading piring sungki, nyadi, nawa lalang, nyalain wan, pulai lo. Anak-anak dengar kami keruntuak tanwa rusaknya di tariang utiang ngelek babi batu pensenan bulan pegari batu takang bintang perdani. Nya gubat sidak tibiak rebek dudi kena sidak yang masuk universiti ngamik degeri boleh PhD nyadi menteri megai orang. Akelang sengalang buruang udah datai penyurai rumah beluang ngabang ading piring tepuang gulai upuang baluang lawang nyalain nuan pulai lo. Anak-anak dengar kami, batu buku, semamu nganduang, batu takang, bintang, berenatuang, batu pensenan, bulan kemuang. Nya gubat sidak melanyi, buja lempuang, ngawek kemeduang, sidak beruntuang, menang dagang. Ini andan udah datai penyurai, rumah nyururan, ngebayang ading, piring penganan. Maka bulan rerek rumpang, nyalai nuan, pulailah ini. Anak-anak dengar kami, batu takang, bintang, beriran, batu pensenan, bulan keman, batu bingkok, liat tanam. Nya ubat jadiannya. Kami semua kami ban udah ngintu satu bulan enam tu tak semeruan mansang mau megang. Nyalai nalah tesok, kita sidak nuna nesok lajak puang matang nalah tiap, kita sidak bakal niap singkap ngerawai midang. Piring adi yang kita tau, udah bergok, taro bergok, kubat, serangkap genap, bergok pengaruh, gemar tu buah. Ngambil kita senang, kita lantang, maju kita tilak bakal Melayu, kayom kita sebakang Cina. Panayam kita tilak bakal sidak ribai menua Amerika. Layu guru wan nua lantang senang selama ya.
2: Aku Lisa anak Manoa. Asal aku datang dari rumah Janoa ulu yang kapian. Ngau peluang tu aku dekat merek. Jaku selamat hari gawai. Ngagai semua kita kengintu hari gawai. Arab ke kita gayu guru gerai nyamai. Nguan menua betueh belimpeh hari tahun kuda. Nyadi aku dekat berpantun ke kita hanya pantun puji serta merek pengaruh ngagai semua kita kengintu hari gawai bakal tahun 2024 tu. Terima meh pantun hari aku.

Nadae na nga madas madas nya wae ma nya de tambang nya rang ulang tanggae nya buluah bala nama puan nya mangat badas baluan naluan taru suara muan labuah nyaya urat nya bujang asiga mat badas panapat nyaranggap lenggap saluruah manua batang naninga dek sawa alunang mangat badas sagunang gunang nyuruah remang nyelangit jerapuan nyamangat lawa badas lalisa duja kebunga.

Rambiang aku naninga kita rangau akliang ka narandiang ka kita suliang rudiang ta magon bah sangah dilah gua surat tu dah buang nyawa kadah om tahun ge kanya di dabre tu buah bakal ku nyaria megaran jam munyi pinyar da nyim tar bediar tamaga ingar dadinga

pani bulo ahabala. Nyamurang kamurah kita etanoa atana galiga nyatanoa agana nyamurang kamre kita e pangaroa kacukup mayoa seribu manza nganguat kita e batu semuat giging kaluluat tanoa sembada asinya pangaroa kebisa debre petarang kena kita e mata.

Tarajuat kita rajuat tariang meluat api tanua sembada nyang giang kita tariang utiang babi dua kale spamre kita kilame awe baju setra ngadu skru siku sumbiang dada ngame kerita kita udah gawa tila gawa raya tuada bigang menuah kemahanua.

Ki pangao li bao sabuang ngeluang nyapa te nanga nyaubi ada mangat nganani temban besi sedua e kaya we dunya ngangau kak liang sedua e laja ngangau kemabuang ra mau ang kuyan bagi no ngangau kejawa e no panae penama inya ngangau ke kunci hari naho ginti palian barita nyaurang kebisa dan nyawa data air manual.

Kita batu ase ulesida nyamah nepne prian tamaga nyenggau kita batu merau ulesida ya nyamah bagiau tajau managa ngame ke rumah kita enasundua.

ruat mengutu si puluat Abraham biganya tu Abraham bisa tu Abraham merirang detandai kumang sedua ewenya turang pangau dan pang kita ka umang kaya raja nguan manua orang kaya raja saraja tu tahu anuyat taruah kita lah majak pamayuah nalah kira duyat simpan kita lah ramawang dan majak mundan bajuta juta ilak damda elunang aku miliak besar ngok kita lawai nadah nuar bajalai nuar kita muka kedaet kuar mangku panyai ngau mija mija biliak tising kita la si nadah nuar badirit kuar nyamarit kang ngamala biliak miat kita la nadah menseliat nuar kita ngunci nyamari aduh ya wang balanon de mau penekak kita yang kaut kang malon de indan penekak kita yang ngam leka mutiaron de biluan penekak kita yang ngentuan nusuan namuan dermang ngejeron de kapar penegal kita yang udara suah menua ini ya dek patawa penekak kita mata sejengkar ilon dek babenai penekak kita nyapai randuang meron nadai kenadai mekita lak menyadek wae nguan manua busuang luntek kita rekalai site gemar duat barunyan kita laku jako orang danunyan netiang balian kayo bacor tepan nindan leka gemala musuh raja semua kita kediau di manua iwang rina tuila ku jako sumbah hantu tuah jako raja petara ngau renike kelalaga bintang kita la sawa unang sama ngau renike kapangau bintang terima kasih ya.

Hello, tabik semua. Aku Dr. Patricia Anak Ganing, pengelincar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aku megak ketua bidang pemansia Ibanik Dayak Research Center Institut Teknologi Kelian Kumang Skadau Indonesia. Ngau peluang tu, aku dekat merik selamat ngintu hari gawai ngagai semua kita bangsa Dayak buat Sarawak, Semenanjung Malaysia, Kalimantan Indonesia, ngau serata menua. Bersampai ke kita majak entucung baka bukit, ngebong kita baka langit, lelinang baka danau, tampak baka pulau.

0: Cerita Kok Petara. Bala anak ucu icit belak pandai sekolah. Kaya raya semua peturun kita ikut Raja Menjaya. Ngau peluang untuk megak. Aku mai kita sama belak ngenan ke waris daya hidup kita bangsa daya. Pemandai, penauk kita mensia tau ndak sebakal. Sempama bakal cabik, sama nama tang ndak sebakal pemisah. Nyadi berini ari segenteran jakuknya. Aku ngarap ke kita tibisik ngembuan penglebih ari segi pemandai, penauk ngau penglandik. Nadai salah, kita nyawup lalu ngiring ngembiang bala nemia ti benuang dekat ngangkat ke diri. Kenak meh peluang ba ari gawai tu, kita setapak sejari sedada sati, berserakup lalu ngerapit ke kawul ngau pangan diri, sempama bakal ngelurus ke temuku tali ti tusut, awak ke jurus. Ngambil ke kita sama belak angkat, dalam penghidup nitiah kesegang pemansang dunia, lalu berdiri sama tinggi, duduk sama paras, ngau bansa bukai. Nya aja ariaku, oha, oha, oha.
1: Oko Eri, in selamat untuk gawai sewa tuju somari pengoma dekupostas bau. So baru daya disewati, tarat.

0: Tok kereta kat polis pegawai. Ha, mayuh kereta cekut orang menolong, menolong sedek. Ha, berkena ke perahu. Eh, berkena ke perahu. Dia nak kereta mayuh barang kat debat kereta ya. Au. Tapi dalam masa yang sama mesti kat hati-hati mendak gaya pengelikun. Ha, jalan air, okey. Mesti ngemerat ke belah anak. Okey, berarti ke belah anak tadi kadang-kadang bayar tu lah tidak ya pulai ke menua, mulai ngebala bala kabar dia mandi di je kadang-kadang. Ah, bayu kes berkata ah, bayar cuti tu baru dulu kadang-kadang kita berarti ke bisik kes lemas. Siapa lemas tadi nembiak ke pulai cuti. Yeah. Bukan nembiak ke menua dia pun lebih nembiak miak menua dia tadi ya dah nemu dah gaya ai. Sidak tu tadi kalau gaget kat mandi.
1: Ya, yeah, berbaik baik.
0: Berbaik baik nanti. Pindai nak nemu, pindai tu lagi pucuk-pucuk baru air dia.
1: Yeah.
0: Ha, sidak itu mandi sebenarnya.
1: Ya, yeah, sidak bau mengkirai.
0: Ya, bau mengkirai. Sisi tiam sudah empu. Ha, okay, danya tadi berkena kalah jaket lah. Ataupun jaket keselamatan tadi. Mereka kita tadi. Angulu ataupun gilik sungai lah. Bila kita itu pulai, nak ngira maya gawai kah. Nak maya, nak ngira kita itu tadi. Pulai cuti. Ha? Okay, maya bersekolah semua.
2: Pegawai kanan penguasa bomba Tuan Jerry Anak Bandang hari pejabat JBPM Zon 4 Sibu.
3: Nyanya peninga macam kita lebih kurang 9 minit lagi ke pukul 2 ngali hari. Jadi udah tu lagi dia aku mai kita mendeng ke program ke bisik dikeluar ke pengeluar program kita Christina Jamsuntai secangkir kopi sarito ngenang hari gawai 2026 sebab aku muka arus telefon kita di konti YFM Sibu balumur 08435323224 tau kan jom pesan gawai kita ba page Sibu FM page Facebook Sibu FM gaunya terus mendiang ke secangkir kopi.
4: Oh, pesunai.
5: Nawi.
4: Isi minta nawi ayan, wan. Amai benar, nawi itu, ne. Hari pagi tadi datang ke tengah raya, alun ada pansut ke ruai. Ini yang nama pengawak ya, kini?
5: Nah, dai tentulah. Nanti pansut nawi ya, puyo.
4: Ya, apa?
5: Ya, segi ngeriang diri, pegawai lebihnya. Amai kayak mimit, belah kaban. Itu udah datang hari pagi tadi, pegawai ku. Atau nanya udah mabuk nawi, bila dia saya ku.
4: Piyo. Nah, ente pihak aran tua nggak pas yakin pesunai? Sambil kelalu ngabe ya, tua-tua tadinya gaya deh. Tua, tahu menjadi pengabe yang ya pagi itu, nuku deh.
5: Tau, ente ya, nadai murang ngebang banyak tuh. Apa haram ya, wiu, ngebas namanya tua. Adon, meh, ya bagi kelalu tua lagi, nama udah benar sepagi-pagi gitu.
4: Kamarnya pesunai, mungkin tua?
5: Haram ya.
6: Nah, seduanya tadi, pihak wai puyo, pesunai. Lalu meh, lalu, tamak. Lalu dia dulu, aku kan ngambil teh dulu ke kerapur kin. Nyak kan kak utai ke bisik tamijanya. Jengkaunya, jengkaunya malu seluar dek. Ngan ya, terempau minyak. Duduk dulu, aku ke belakang kin dulu.
4: Eh, ni buah kiruh mantai ke utai mayu. Wah, dia nawi. Mendan wan kena dek ayat. Nyak, kami dua pesunai tu tadinya udah tayang abas. Engkan wan tanya udah rebay. Meh.
6: Sekumbayang.
4: Bala pengabang. Ya, meh. Sekumbayang bala pengabang ke datai ngabayang deh.
5: Amai ke puyuhnya, nawi. Amai wan kaki bayang bala pengabang. Nyakot. Yang menuan ke kami dah puyuh waktu itu tadi. Itu yang dah nak daya gip ngabang. Kira kami dua yang menjadi pengabang. Okay, bila nuan gitu.
6: Kayaknya selalu deh. Kita tak bergawai puyuh. Setahun sekali aja. Maya tu. Maya kita ke Kempuro ngapangan diri. Nggak mamai. Gak seruai tamak. Kira kampit. Maya ngau ngelapan tulen babi. Ngau asik ruas sakun ya. Berapa renggak tu deh pengabang kena tayo. Sini kita nyak meh. Menu utama dekat sidak ya. Nyamin ya kakau.
4: Hei. Bisa ngeruas nuan kemari. Biar nawe. Amat lawan. Nuan pada kau.
6: Nah, bisa ya puyo. Gagak dalam 30 ruas aku lemai kemarai.
4: Aduh, apa mayuahnya pesunai?
6: Kira 15 kilo. Bisa ya beras pulut kena aku kemarai. Nyau kak ambil dok minyak. Dia minat tinggal dalam 6 ruas. Kini aja dia
4: amat bagas. Pengabayang dehnya makai nawe.
5: Amai cukup laku si ruas nonton tu. Ne nawe.
6: Eh, ke kena gaya.
5: Tahun dulu ngai kami nyau. Bari diri si ruasnya leban ke mayuah. Kue bukai di bantai deh. Tahun tu kurang bebeli ke ku ya. Saya udah nyau di ayah ngapo.
4: Mak pesunai ngai kami. upak pantau campur dengan tulang babinya. Barik mah tahunnya kemarin. Laban kelalu mayu teh bukai bela di bantai deh. Jadi tahun untuk tadi. Kira keperubah mimiat macara begawai bak dunia ke nyam makin hangat tergau tae deh. Perklimat menyata tadi.
6: Mak ya ada puyo apa sunai. Aku tahu untuk laban mayu bala ke dekat datang abang. Nyak kenyo ngeriang direi ah ngalah deh. Bala pengabe yang pulai lapa hai bilik aku tu saya tu pikir lagi kau jakok ngabe yang pulai nyoh hapal
4: ya sungai kengai makai
6: nak kutua setua tu dekat yang orang lama-lama ya eh ngabe ngagai dahui kami gawai suba nyoh pulai rapal nada cukup pemakainya nyau tak kengai kau ah
4: aku ada kedes tanya kebangsa keju kau nyoh aku ada pesunai amat gak tekenuannya tadi nawi tanya amat tadi kita ke pegawainya tadi bukan semestinya dekat muas kati orang datang abang
6: ya aku puyo
4: bala ke belayanti datang abang pian pia mega ni utai ke bantai meh kedeneh kurang ke empu bilik meh nya mote ke dipakai tau ni bo minta lebih ya
5: kayu kau kedai kupi
4: amat ni bo meh nya minta lebih agak apa bilik orang ada ni ke bantainya empo
5: kedai kupi nya mai meh kau kita ngudo
4: mulut tuanya mai menyebut penyebut.
5: Betul kenanya boyo kadang orang tidak tanya abang suah mai mandiang ke bilik atau ke rumah ke lah sedang abang
4: amat ku dengar pesunai
5: nya mai suah ge ngaso orang malu ustaz lebuh mai tidak nya nyebut bahasa no tu ngatailah empo mai utai air ngop mentok tang kami bahasa no nian mulai lapar kami lebuhnya no manda lawa sop ketabahnya tubuh 6 tubuh 7 kunci semangkuk. Oh, suah mai temu ke pengabang rekanya.
4: Nalah, kini dengan lain bangku sikit itu kau.
6: Ih, pamu mulut sidak kengabangnya ne. Uji ta pamu kau sidak nyebut munyinya pai sunai. Sike pemadau yo me sidak ini ke rumah panjai kita itu. Nyau kai pengabang nama ta dekat perpainan makai bermurang. Nuku dai. Tenyak kumai urang sebayan hapal. Nah, ne. Lapar deh, nyak aku kegidan. Eh, narai kira kenyak deh puyo apa sunai. Seruai udah datai pa bilik aku tengah itu. Narai kopi au. Maya gawai itu sikit air ke berpupuk nyamir kita. Nah, tabah sudah aku warim laga din. Salah jelu babas au. Mayu kira murang sebenar gawai lebuhnya. Bangirup kita tiga serta selamat marek. Hari gawai daya 2026 guys duai.
4: Au menawi.
6: Cheers dulu kita ngirup.
4: Sama hari gawai mawi.
6: Au sama me.
5: Nek abang ke kau lagi medar itu.
6: Udah ada pasangan puyo kita tiga.

Halo semua pendengar YFM. Aku Dr. Philip anak Ginda anak Pelanto dekat Merik Selamat Rigawai agar semua bangsa Dayak di Serata Menua. Bersampi ke kita kayu guru gerai nyamai lantang senang wan menua bidik lansir boleh retak boleh mengajar. Tidak perlu atau begak, aku harap ke semua kita belak sama, bersyukur, bertolong awak ke kita boleh muncul dalam semua kerja serta boleh mengangkat ke bangsa kita ibarat. Yang ajar aku.

Aku Joseph Malan Aduat dari rumah Libau Sungai Sekaluh nih ya. Beri pesan selamat hari gawai enggak guys semua. Kaban belayan tengah itu hari gawai kelebih lagi. Ngagai kami serumah baru rumah Libau. Ngagai semua kengin tu hari gawai kelebih lagi. Bala kuba di merudai beram sila di padang kerbau. Tua rumah Francis, tua rumah Mulin, tua rumah Saud, pengulu Philip di Sebatang, Sungai Sebatang. Ngau bala dini ya, moga sebagai bala di rumah Anir Wabai. Ngau semua kaban belayan di Serata Menua Sarawak, tingin tu hari gawai. Aku merik selamat hari gawai, kayu guru gerai nyamai, celap lindap, umat menua. Jadi selamat hari gawai, ngakai kita

0: Alang kuri, baby Shima, mayari gawai. Oh, gawai setahun sekali, anak belalai na. Aho, anak belalai, tajak pan aku nemu. Nanti semak baka bala kita bisi, bapan dua kutai, badapur. Anak gue lebih riri rau, perhati ke dulu dapur kita. Padam dulu, kini apinya sambung dulu keluarkan. Lagi genampung api, tai ke panduannya baru nanti ke engkau berami di ruai ya. Jadi aku muka harus telefon dia tau 084-353-224 tau ke kena taik ke pesan hari gawai kita, pesan rindu hati kita apa page Facebook Sibu FM ke dia tau aku dah bisa nerima pesan hari Rita-Rita. Meri selamat tengah hari ku ya, selamat gawai madah kena buah hari kapit. Pian mega selamat hari gawai nuju semua pesan ku ya, nanti mabuk tindu awak amat ganya. Amat nyamai ke mabuk nanti tindu. Tindu nanti mabuk. Okay, Bu Jess. Jess minat ngatai ke pesan hari gawai sama hari gawai mega. Nor Agat, meri selamat tengah hari kuya, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Minta diputar ke lagu Tuak Dara Ari Gilbert Gawang Gau Jessica Tim. Dikenal berindahan semua balipar menantu anak ucok ba nanga lajan sung pia mega kepamlayan ulu bawan kenawit kuya tuar mesiah ba nanga kabah kenawit pengulu mau sebilik di salon belawai pia mega nak tinggal ngagai semua bala peninggal ke mendiang ke YFM Sibu baka tengah hari tu. Pesan ngarap ke terperindang serta selamat hari gawai 2026 mari Sekolah SK Ulu Durin Kibak Sibu Koyam. Pesan ke sekali itu mega diterima hari jampung ba meri sama tengah hari sama hari gawai ku ya doblin ke baja mega bisa nyapa meri selamat hari gawai selamat tengah hari mega apai jambai ku ya meri sama ngale hari ku ya minta tebah ke lagu sakit gawai kena merindang dirimpu ke benuang gawa na ulih ngau orang begawai nade ngawanya apai lambai tahun dudi ga tahun bukai ga kita ngau orang begawai na ngawa tahun tu sip kita gawak dulu out. Okay, Hillary John, sama ngalih hari ku ya, sama hari gawai tahun 2026, hari menua serikai ku ya. Minta lagu hari Ricky L, kumang gawai kena merindang dirimpu, dituju megak ngagai bala kaban. Ditok bak tasik labuan ku ya, kai. Nyak meh, nak sabar meh, nak boleh cuti. Nak nama tu labuan ku ya sabar meh apalabak ku piak meh kuenya sabar meh nak boleh cuti ya sabar ke kita tahu deh nuju kami serumah ku ya di cepuk baruai dia apalabak ku capuk baruai ku ya tahu nak nemu Hillary tu nuju aku neh terima kasih sama regawai gaya guru geranya main lantan senang hari tahun ke udah. Okey, terima kasih ya hanya sekedar hari pesan ke bisa diterima kita ba page Facebook Sibu FM hanggaunya sebenarnya kangau kita tahu telefon peringkat tu oh lu bisa telefon. Aku baru kan main ke situ lagu tadi. Okey, nawa aku nyawat kangau tu dulu. Hello, siapa baru telefon?
1: Alam, selamat sama hari gawai.
0: Oh, sama hari gawai. Siapa ngaku berandau tau?
1: Nun
0: Naris Ratu. Ramai kita Nun.
1: Kami tu diau kediri kediri nade berumah panjai.
0: Kediri pantai karami.
1: Ramai lah ramai. Tanya bisik nyate datai. Tanya bisik ngak kediri kamu dinda ya Jo. Nanti balori gereja te udah datai lagi.
0: Apa pesan dia, Nun?
1: Sebab aku pesan, aku beri selamat ya, hari gawai, ngajak kita sebilih, ya, ke semua bala DJ-DJ, ke yang lama tu, ke dek sayau, ke dek lengau, ke harap ke semua bala lantang, sama bala gerai, lebih lagi, ngajak tonton jam sebilih, ya, dek kucing, ngajak fesko inti, ya, ngajak sanin senangai, lalu ngagai bala dijet bukai baka sida hurricane maker harap sama gerai lalu ngagai umar rebina kesalu pesan lama tu nuju aku lalu ngagai sida inayakun sebili dekali utai ke tuju kaku benda tu tuju kaku ngagai hari ni megat nak nemu dinin dua orang lain riau alo ngagai balo kaban Facebook, balo kaban WhatsApp, alo balo kaban TikTok ngadai ulah nak sebut kadiau di Amerika, Australia, alo ngadai menua Hotland, Arab ke semua kita belagerai. Taja apa kita nak ulah anemuai laban tegal ke bekerja buat menua orang, Arab ke semua belagerai dia ada dunia orang. Arab kelantang, ngobalo ke yawak ba tasia di menua Australia, Arab ke jaga drimpu ngomna-mana dia ba kapal dia. Lo tuju ketu, lalu telefon kutu dia tuju aku ngagai hari ini megat tadi, ngena kusuang 13524 9026. Harap kenuan Rene Megat dengan hari itu oleh call ngajak aku atau ke WhatsApp ngajak aku. Lalu Siti Agi kusuang 1968 9 kusuang 18 kusuang. Lalu dia tujuh ke aku ngajak sudah indah tuang sebiliak. Ngajak sudah peuni sebiliak semua satu di matang. Kesubah lalu ngajak sudah bertunggal aku sudah sana sebiliak, ngajak sangatan sebiliak di Bentulu, Arab semua belak gerai, semua belak lantang. Selamat hari gawai, gerai nyaman, gayung guru, lantang senang, wan menua. Oh, ha. Nah. Hanya aja, Mar.
0: Oke, terima kasih, okay. Lu.
1: Oke.
0: Okay. Pesan kangau ke terubah pesan dari gawai kita engau nyak tu lagu ke bisa dipinta peninga kita ke tengah hari itu lagu tua daro
2: serta peperinanggu sedaya tengau lagu tidak kubai tua daro sama-sama tempik ke jari kita wai.

0: Nyak lagu kabin saya dipinta peninga kita hak tua darah dari Gilbert Gawong ngau mega Jessica Timah harap kita perindah meh ngau kita ke minta lagunya kita mega uling natai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM ngau nya aku na ya agi muka arus telefon kita nyentuh angkat pukul 3 atau lagi. Hello, siapa baru telefon?
1: Oh, hello,
0: hello, siapa baru telefon tau? Oh, namanya munyi ta nangkap munyi to ne.
1: Tapi pesan
0: dia. Oh, ngai nyadi to ah. Munyi kalau balangit ko ya dia. Ngara gule nguji baru meh baru telepon kita 084 353 224 084 353 224 atau ke kena tai ke pesan hari gawai kita ba page Facebook Sibu FM aku benar live dia tu tajapan ia kemedah aku tu nak datai 10 ikut nak ngawak aku nemu jam dia tu kita benung hari nang hati gagal bergulai dengan diri sebilik atau ke diri serumah ngau kabar melayan ngau nya harus telefon kita. Hello, siapa baru telefon?
1: Halo, selamat DJ.
0: Oh, hello, Aulia, baru Aulia.
1: Nah, so, yeah, oh, Abal.
0: Abal, hari ini tepung, Bal?
1: Barahim.
0: Oh, Barahim. Oh, Barahim. Ini Abal, gede ngau, ne. Oke, Rahim, nama pesan gawai deh?
1: Ne?
0: Aw, nama pesan gawai deh?
1: Pesan gawai? Kagak kawan-kawan aku lah.
0: Aw, terus ke dia?
1: Betran, sudah dulu. Semua lah lagi itu punya kelaban. Kawan-kawan di muka, maka balaku di Rira dia, ketua ke Kuba Beranda, Mirin Mulia Mbak Miri, Mr. Seduai, Roti Mbak Ostos Ratu, sebagai penyanyi TV Dokku, Juni Aman, Urai, Jospe Jalin, Puan Lo, maka tak lupa geng trio Kakek Kupi, Puyo, Panipai, Tawi si kesayau lah. Ngau geng tegak kau dah dah tengah hari tu dah. Ingat apa nama ke?
0: Sinai gua. Oh, benuang
1: dah. Sinai gua. Minum aku dengan programnya.
0: Oh.
1: Sinai gua. Ingat. Ada masa buat nanti gak semua.
0: Nih.
1: Ada pun tanya buat ti. Asyik kau ke? Boksa kita eh. Dan diki pangkat major pergi Lieutenant General. Lieutenant General. Support Wiki. Lagi aku pesan, nak buka apa? Selamat hari gawai. So you go geranyamai. Lantau senang wan menua. Ya, ajak.
0: Okay, terima kasih Barahim ke. Okay, nya tadi Rahim bisa bertelefon kita, iba harus telefon ke bisa dibuka aku tu 084 353 224 atau terus anjung pesan kita antinya mana ulih telefon anjung pesan kita ba page Facebook Sibu FM labang kita lagi bisa wa meh dua aku macam ba harus telefon gaunya lagu acan gau Selin ke bisa dipinta peninga kita ba page Sibu FM sakit gawai.

0: anyway, ane tinggi din dia maya gawai tau. Nada orang berumah maya gawai ko. Tante Japia ngarap ke kita nyaga meh kaul ngau pangan dire, adire sebili, adire serumah ngau nyak. Aku kan nyawa kangau baru tau. Hello, siapa baru telefon? Hello? Ya, siapa baru telefon? Oh, nada nyawa tau neh. Kesal gini. Lepas udah boleh line baru telefon kita di konti jam kita tentang nawa. Aku dengan te baru telefon kita aku 0843532244 nya arus telefon kita di konti YFM Sibu ke Sarito. Tentu ya bari gawai besai kita itu kita benua rami, benua gaga, sekali kenyak benua gawa kini jam kita itu benua kekesih hati kapulai. Nada kok ngau ga atat ke dulu nada ngawa. Bamaya bukai, bari bukai gini pergi lalu sak gini. Uli agak mulai ke diri. Tajapan aku nemu pengasai yang kanya ndak sebaka ge tang nada ko ngau ga ente udah idar kita ba tahun tau gawa. Ke ngau nya nguji nyaut ka ngau baru telepon. Hello, siapa baru telepon? Hello. YFM Sibu. Ya.
1: Hello.
0: YFM Sibu siapa baru telepon?
1: Jerry.
0: Hari ini telepon Jerry.
1: Hari bau.
0: Ah?
1: Hari bau.
0: Hari bau. Ah, bau apa ini nya?
1: Mau celum dalat.
0: Oh, okey. Nama pesan hasar itu berserumai ngori gawai?
1: Menuju ke pesan ngangkai.
0: Aku nanti tu ingat tu Jerry. Ingat ke gaya nyawa dia? Engkau jaga putus apa aku Jerry? Nanti tu ingat tu. Aku lagi cepu maru. Baru telefon ke sebah kau ne. Engkau aku main ke situ lagu. Laban aku nemu bisik ke gawa sari tu bisiknya benuang ba menua orang tau ke ba menua tasik tau ke ba menua luar din anda boleh pulai yang kanya bisik penangguh kena boleh selia jadi tu situ lagu hari ni yang Jeffrey nyalui ngau Win Hilbert bergawai atas kapal baru.

kita di ayan ke kita di bantai ke kita kita ngenaknya belah ruai pia mega maya rambi cukup terang cukup mana tapi puji yang kita lapan uliah mantai setengah ayan ke pemanah ngepan asal kita e bangsa jadi ke sekali tu aku bisa nerima pesan gawai hari induk kenawit apa page Facebook Sibu FM ya mada amrit samari gawai dayak tahun 2026 ya ngagai semua bala DJ Sibu FM biar megak ngagai bala kaban Facebook Kang Lala Emilia Sam ia minta tebak ke sebarang lagu kena merindang dirempung ke semua peninga WFM Iban ngarap ke semua terperindang serta meri selamat hari gawai ngagai semua terima kasih ya ku ya segulai sejalai ngaunya lagi sempat ke ente kita kat telefon jam kereta 084-353-224 barus telefon kita di konti YFM Sibu sebab aku bermain ke lagu serta merindang kita ngau lagu-lagu gawai ya kau dah dipilih ke tengah hari tu tentu ya Sarito aku nak meri awak ngagai semua lagu kena main tau ke depasan Sarito ingat lagu gawai ni rumah hari gawai me kita ngambil mood hari gawai ba ninga radio tau ke ba radio kita jam ke dia tu jadi peningat sitik lagu hari Rick Anderson ke tengah hari tu kena merindang udah tu lagi tajap ya aku mai kita perindang dulu ngau lagu dari Clement Mann terantang tawa gawai.

Lagu gawai reklaman mantra tawa gawai peningah harus telefon 085-353-224 kira ke nyawat kangau ke penuh day meh sebadau rutuk program ngelak tengah hari WFM Sibu ke Sarito tentu ya 1 hari bulan 6 2026. Jadi ngau awak tau kira sebadau nutup program kita itu lagi peningah. Aku meri pesan selamat hari gawai ngagi semua bala peninga WFM nangira di nindur kita sekali ke di Sarawak, di Semenanjung, di menua luar ngarap ke gawai tu tahun tu meri tuah meri limpah berberkat ngagai kita, ngagai ruang bilik kita, rezeki kita. Oh ha, sama hari gawai gaya guru gerainya mai. Jadi ngau nya peninga lagu ke sekali tu kena nutup awak kita sitik lagu dari Ricky Anderson seperti yang bunga jarau ditangkan ke ngau lagu gawai ke bukai nangkan ke tologi ngau nya mupo dulu aku terima kasih laban dah bugulai ngau kami hari pun program nyentuk ke dia tu ba awak ngelah tengah hari WFM Sibu edisi hari gawai sareto na wai ngau nya. Bye-bye, semari gawai Rick Anderson, seperti yang bungai jarau. Berjimat kita, nanti kita benung bertengah ke jalalun, tau ke benung bergawai, bergulai dengan diri sebili, diri serumah sama berjimat, biar mereka jaga penglikun, gaya api kita ke, tau ke gaya penglikun balanek kita, tau ke orang bukai ke ngelingik kita. Gawanya, bye-bye, semari gawai.

0: Reza lebih mantap lima pegal telok lebih.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online menpukul peduak ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Radio Kaya Miri FM.
1: Selalu bisa babong sayu dole do sayu de gawai manitam lem.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Halo selawi mana tok lim mandu tengah sayu dole do ha sayu do gawai mari tamlim aku usunukung apa jadi hina tolak talam kelarah tam lebi do jiani lebo bulan mariang hati ji do bulan nama talam duman 2026 ni mutam do ya tolak lo kah do ni gak tak ji do bulan lahu gak te matan do kerana kiang di pertuan agung dari tam Malaysia. Dahin lahu haga te do gawai manita malang te talam badan Sarawak nu dengah mantok lima kena hadang ngatang ngabara dengah peji talam kelarah telok jadi na telok ngelarah ampayan na telok jebong ngua ngabang nah tam lebih ani saya lebih sayu pahabung saya kena mana kelok lengan nomo alasan nurepa selongah tam radio kayan dalam anak kami pemotumoh men RTM Miri. Okey, dalam mengklarah dalam lebih ini, tiba ke lebih dulu, tiba ke telok puluh minit lebih, habis tak mampir apa je, ngeri yang dah kata do gawai, lengkanan hati-hati yang dipertua, negeri Sarawak, warna ni tak mahani ngeri yang lagu, hati jo, hati tira, do ledo, orang tak mahu temu apa je, ngeri yang dah kata, tapi do gawai, lengkanan permia tak Sarawak. Wanah nak buka lapak lebih tamah peji ngwak nyebong ya kelarah tamah peji di hina kami hari dua kaya Mira FM itam sang pihak peji ngeriang doh kato dolo doh degawai langkanan yang berhormat Dato Denis Ngau eti hingga atik joh dolo doh dahin lahu barah doh kenap nak te program malang anah long lama jendara u anideh eti festival Budaya Barama 2026. Anan, saya nak tambah puji. Tak pukul 4 lebih ngap dalam program Dahun Adah Alangaya. Larah Jaki Tam. Wana nak pukul 4.5 minit lebih. Dalam kelarah tam lebih ni. Awang anu keh mana kelak ni. Mawi tak menahangan telok alangi kamang atau selamat do gawai. Selamat dulu doh men telok lang tak perame dulu doh men beh dahun tam kayan ni awang anak kami okeh menjam tokal lang layuna onan tengah men radio kayan pukul 8 junang menjam tokal lang layuna ampai tam pejing wa menjauh kelarah telok peji dina kami atang pukul 5 lebih okey tu kita lebih ani nah kena kalau dah ngata ngabara dengah kenuna kah pengumuman alang selap alang japan telok habung tugu do gawai dulu doh ni. Ya, kuri huka hamil alang uan telok pala, langun telok ngabang. Kenun ramai alang anak telok na tek do ayak do ni ji do bulan nak nam. Ya, astana do buku set nak pergi di nana kami. Facebook Radio Kaya nak Miri FM apa yang tamah pejoh atang buka lak nam lebih. Ya, nurah tamah pergi tak lama kelarah tam. Tek joh kesut ano program tam lebih ni. Hingga tek ji do bulan nam. Dahin pantih mai saya kena men DJ yang langgeri tambahan pukul 22 beluak do atang pukul telok lebih ani deh dalam segmen ngelarah ngeluan dahin hapan.

0: море в Союз.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.
2: Okey, lagu kedua mana lansan dan telok lebih ni kena lagu ni pahani telok lim kena berdasar yung laras yung abang sayu.

0: Daniel ni pun ada kayaan kan curi jangan mantra lima tak dola dah tak do kawan ni kuri hukah menu lang ana telo atah mana dah hak lang ni lebo telo
1: pano piwe pedah te alan plihe sayu asen timah lale kalau men radio kayan bara sayu kena pelan menitam ala.

0: o itam alang te habaram dahin balaga paan na paji dahin radio taam. Okay, payan ni tama tama pejo. Hai talama kelarah tama peji ni na kami Hamir FM. Radio kaya dengan peji tama lebih ani. Itama peji tejo kio lando talama dan tam ngua ariang. Ya tu lebih ani anda ni bahu belarik ha kuri kuri awan. Ada malam ni usan ha kuri kuri awan. Alang te talama dan lirik nak dahin gahan kesudo yang nama na 24 atau 34 darjah Celsius. Jima 26 jihmana aningi do megang lebih aningi bahui belare ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin malaman ngi usan ha kuri-kuri awan alang te ta lama dalih lirin dahin gahana kesudo ya nah men 24 atau 34 derajat Celsius. Dua telok-telok dua bulan enam jemaah ni ustaz ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin lebih ni bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin malam ni ustaz ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 tangan 34 darjah Celsius. Pada bulan enam gak tak dapat jemaah ni dua megang lebih ni bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 tangan 34 darjah Celsius. Wana 25 dua bulan enam jemaah ni dua megang lebih ni bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin malam ni usan ha kuri-kuri awan alang tak talam dalam lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 tangan 34 darjah Celsius. Donam nama dua bulan enam jema aningi usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dan lirin dahin lebih aningi bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dan lirin dahin malam nak aningi usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dan lirin dahin negahan kesudo yang nama 24 atau 34 darjah Celsius. Wanana demigu tusu do bulan enam jihmana anye usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin lebih na anye bahui belare ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin malam anye usan ha kuri-kuri awan alang te talama dalih lirin dahin negahan ke sudo yang nah mana 24 atau 34 darjah Celsius. Nunane tama pia peji tak jauh kio layando alang akapi temo hak laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang aduani gak tak ji de bulan 6 kena hak dengan bara menitam wina menitam alang tihreti tak alama dale so kena bayak mana kelolim apa yang temo peji di negame ya asun hadu dengan pakatan dengah mandalah awan telok dihin WhatsApp radio kaya dalam putah dengah teng awan kelok baran dengah nun keliah nun program nun hadu nak anak kelok na hari do kaya na kosong gg telok g saya kosong gg patusu
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lale kalau men radio kaya bara sayu kena pelan menitam alam

0: Alang pe habaram dahin belaga paan nah beji dahin radio tam.
1: Okay, lagu tapi dina makan Alex Lihan ampa yang tamat mau puji dina kalau lang ni lebo puji dina kami Facebook Radio Kaya Mir FM. Yes, lebih mana kalau lang ngaran ini tamu semangat dapat dong ngemin api tamal lae api hake ni lebo ah. Selesai lebih.

Ayan, so itak talang malagu tapi dinamakan Alex Lihan mana telok lim dahin mana kelolangan yang lebih puji dihina kami kerani 24 minit lalu bukanlah telok lebih aku sunukong puji dihina kelok talang maklarah tamak lebih do jiani utama tak ji do bulan 6 dahin so kena mana telok langkit talang dari tubuh talang dari telangusan nun tengah man telok lim nunan pelahu manita melangtik talang dari asap koyan belaga manita melangtik balu yuhudik nunan pelahu man kelo alang tek talam dale yang dengar telok talam maklarah telok doa ni

lang kinanar. Ika, desa da tadi na lang pelamana uma aru. Itu kata lo kuri lubang uma aru tam. Hello. Aku nak dang naik tamat ni hitok ngeruwa ate dalih lap untam pat gute do gawai do ledoh ni kena lagu nak kena nak dah arti gade sa datah dia nak dang ni naik tamat ni hitok ngeruwa ate jo ha dalih lap untam so kena men nak lang lebo puji din nak men dengan hamai tamli mate pekol la telok jo nang hobi tamat pia peji ngeriang dah kato do gawai alang kena anti wati yang di pertua dari tamat Sarawak ya so kena payak men kok le mawi tek dengan timah dengan bahat macam tok lang layu nak Facebook Rido Kayana Pak Anak kami tengah apa ni tamlim. Dahin nombor telefon WhatsApp lahu alang anak kami buka 24 jam 0GG telok G 0GG patusu anak kami tengah apa ni tam awi te adho dengar timah dengar bahad alang perlu alang ya sang anak kelok bara. Saya kena payak man kelok lima bin temuh peji dengan kami Rido Kayana Miri FM kerana tamah pihak peji ngeriang adho kato dogawai alang kenan tuan yang terutama yang dipertua negeri Sarawak.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat Ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, Gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

Iya, nuna ni tama PHPJ ngeriang ada kata tabi do gawai daya 2026 langkanan TYT yang di Pertua Negeri Sarawak. Temu PHPJ dan kami radio kaya Mira FM ngabji tam.

Ya, mari kita malang te lekat dengan bang gawai. Hadoh ni Haji Madina Nuji kena kita mampuan lapar te jauh anu tam. Ngayang ngerti rehti nepa ubi dah panah hari na bake. Nerepa hangu telok te do gawai ane. Dalam nanti pengen kita mampuan lapar te jauh age. Anu na perlu mampu pengumuman tam. Okey, mentrok langit ni lebu pejadian kami ha, Facebook Radio Kaya Amir FM. Saya lebih dengan sekena payak man keluar lima bintah apa pejadian kami. Nu dengar man hitam lima dengan dalam batu bahag kat doa ni. Mentrok langit ni nampak do ngabang gawai. Mutam amin lang ke kuri nak kerani. Ya, biar kena hak do ramai ni di do. Awan tam amiat saya udah nak halamat tehang tam. Ya, selebih mana ketua nubung nuna pelahu mana keling temawai MJ jenah do lahu mana palus cok tada mengarah peji dengan radio kayaan Miria FM lebih ane jenah do Venus Jonas nuna nuna pelahu mana kelok lang majusu saya kena payah awin apa nuna peji dina kami. Ya, minta melim, hanita matamu pihak peji ngeriang adhok kato dugawai langkenan premier Delta Sarawak. Pergu tak do gawai dalam duman 2026 ni.

0: Sayuateng Khas Sarawak.
1: Sayuateng Khas Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
6: Panjing Panjing Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Kerana tama pihak haji yang hari yang dah katok degawai lagenan Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna

0: khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah Skim Pendidikan Tinggi Percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program kerajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system, and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol, to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline Air Borneo is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, muan menua, oha. Sekian, terima kasih.
1: Iya, minta melemah nunani tama piah peji ngeriang adhok kato dogawai lengah kenan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg. Saya dogawai le dah mana kelak lem.

0: Iya, kerana tama tama HPG ngeriang daun yang ramai Dato' Dennis Ngau iaitu adun en tusu-tusu telangusan. Ya, tak lama kelarah tama lebih aneh.
1: Aku ialah jakak langsung sayu ini bara sayu dah ledah menetam pada pahrin pahukayan dan pun mungkin itam na selamat ikut Melayu di besi kesalahan itam na daho mau sayu dah hati menetam dan alang suku kaum Dayak merayakan gawai ke selamat gawai Dayak man panapahari lim. Jadi kina tam te daun ini jadi tamalah semangat alang maring pejoh huri penung sayu ala jaka ngaman itam belamai besok panapahari alang keluaan kelaan sayu antam na alam itampak netok te Tuhan Yesus tam apalalahu aku ialah peluangan ni ngenap bara sayu lang kenap man lim-lim alang terlibat alang oh na festival budaya Baram Duman 2026 alang oh migo ready alang sukup sayu lang dahin sukup ramai dalam komiti jadi ayak lalan lanpa tempoh persediaan dalam baik lalan di bulan hui tua di respon ataupun feedback alangan tang kelanghi men hakai lang dan mensu jelang dah bara melu kenap dah ngeloan tetuk pang festival beraya barem alang lalau nanti. Kebenaran aku sebagai pengurusi jatuh kuasa induk yang mana ni deh berasa kenap lu kenap kui tak habis pergi alangan jatuh kuasa alang nah adui bara tiga hati dari pelahu sokongan merakyat alang lain dapat pang ngio anggaran dalam komiti tak lebih kurang 5,000 pelunan dalam lain tak long lama dalam dua telok dau tunggu tamna ramai festival budaya Baramanan kita harap hasil pengalang sayunan selaan na semangat peji kenap tam sak-sak nebau jatam piah-piah panau dulung ilau kat sayu man diri tam sendiri amin tam daripada man kawasan tam. Jadi nanan tu alam dahuk, itu alang tay panau kena hirahiti, tiguan ni alang tay gerik lita tay alang alun saya kalo berhati-hati, tiguan ni having home kelita berhati-hati, tiguan ni kita perlu ikut dah orang putih di na defensive driving ataupun pemanduan alang berhati-hati ke. Dan pepedong kita alam alam alam tenang, kita kumak kita tenang, kita alang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak-anak reti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, selamat doledoh, selamat gawai daya, gayu guru gerai nyamai. Naiman aku, Dennis Ngau, Mokiraya Telok, and tusu-tusu telangusan. Terima kasih.

Ya, darah kelarah hitam telah madu mana ni hamatoh man telok puluh ji dan repa mana dua puluh tusu do bulan deh wina manita malang tek telah madu Sarawak yang saya ngarah lebih man telok lim wina man telok lang tek hak long kemudian do ani ji do bulan datang do dua bulan hena apa nak na rame lebo saya pulu duman na kampung Long Bedian dan lahu dak na rame doloh 2026. Ya, kena hitam hipun kelarah di rame lang sayu hina man telok lang tek hak Long Bedian. Dan tak dah nak sahab lahu nak pesta ke mana. Awana nak dah lahu tak alam ujung minggu tak alam puluh telok dua bulan unan. Ngeriang-ngeriang ibu yang dah tak program lah kena nak pangkaian congan nak bintu lung ruak. Tak alam bulan nama ni. Kena aku lim alak lim ano ramai program pejah dan sayu. Dan mengklok langan dia lebus aku nak payah aman klok lim. Tak buka lepat juna ngah apa tak alam dengah lebih. Anak ambil pemo meredo kaya merefem. Okey, jangan salah kita mengelarah dalam dua minit tadi kita mempihan ni ngeri yang dah ke sampai hari yang kena kalau dah naji dua tang atau dah kajar apa nak kalau ngajar lebih aneh.

ียสักหน่อยวันกลอเลียมาลังไงตัวมาไปจีดีนายกแม่ฮะรีดูกายันมีเรียฟแฟมโอ้ยตามาไปจีตลอดมาดังกันละวีตามมาตัวมาไปจังหวะตลอดมาคลาดไปจีดีนายกแม่เฟซบุ๊กรีดูกายันมีเรียฟแฟมสลบีมันอาฟิอันมาฮิยุสสลามัตกาวดีเจรีดูกายันลิมดอนยามกันนะสักหน่อยมันนี่กับอาฟิอันมาฮิยุสดอนยามอเมนอิตามลิมะOkay, Amami Aaron, selamat do gawai man klolim DJ Radio Kayan kan hari ini telah Amami Aaron halang teh ha kuala baram ya selawi jan hadu man Gloria Eve tak lama kelarah telah lebeni selamat do gawai man klolim kena ya so kena payak menikah Gloria Eve tak lama kelarah peji dihina kami teman hang telah lama telah teh leka ngabang ke halam hadui telah pihan-pihan hadui lang anak telah na lebeni jadu untuk pengad ha klonan ni lebo telah kena ngabang udah parame alang an telok na dang pejo hadahin sayu jadi telok perlu vitamin dan lalu buka pak lebih teman hang telok lang te ake lagu gawai ya so kena payak man kalau lim teman hang telok lang na kliah umaru ha kampung telok kami kena lim rame dang pejelang lahu pandang sayu de dang na telok melu teman hang telok lang uli pedong darah jen uli haman telingok betap lino amin apa antam te ah Menyam tok kurin lagu ngap deh hati hitok lubang amin nak hati 50 lubang amin nah. Dan kerana 50-an ote lebo tak lem atang jatuh 50 jahan amin daripada lubang amin kerana lo. Daripah teman hang telok lang Japan telok uli ha umaru menjam tok tangkung hab de lebak ka dalang dang na telok hani talon ma pemisi tama talon ma kuri-kuri do ni tempat 2 bulan talon ma dalai tam pemisi do ya.

Lagu nak kena nini ubit lagu ma long bawa yang nganuan halang cerita ma temoh tak lama dengar tak lama kelarah telok lebih ni jarun telok nah hadi telok hani hereti tak lama jaleh kami ingin nah kita ma dengan temoh pejidin kami radio kaya nak mir FM.

Kami minta menerima tak lama ke arah tak melebih ni dengan Usun Tanah Langai Tek Bara Mandalih Bangkok. Pahkanya anak 50 long kelunan an barang mati tak lama jitu sahkat ngetui haji depot awan dah melok ke bahala tu pantai koordinat tihak timur laut Myanmar tak lama dengar halang anusang do ani dem. Dahin ngua tak lama dengar Langai Tek Bara. Ngiah manbeh ucap nyaup alang anna. Tino te bara tu 10 ong klonan an bara awa at alam batu sahanan. Lang an bara jadi hak bandar Nam Kam ha negeri San pejelang dahin tanahang dahin adaleh kina. Wana nengwai tampiji dalam mendengar Haman Jakarta alang etek bara lima long klona mati dihan telok ngwa ana bara pade uji bum ana bara ngetui hak wilayah Papua hak timur Indonesia do migu anide. Polis te bara menadah alang api dengah yakti tusah bum ane ngetui ana bara jadi teguh lewi hak ji kampung alang haja penuh depan lebak kelona dalam murid petalam nak ujung nak abin kenan tusah anande lebak kat alang tasa ayak dalam tusah anan hui nak uma alang jelang dehin apa nak bum ananda te ngetui. Operasi pebeh dia nyelamat alang na padal ana dah ang tegu malam abin dah alang na hadi nyelamat dah alang kuasa labat bihi tubuh tusah alang pihak tubuh hapak telan an bum anan ana bara bayat melek petap awan alang pia. Jadi handangyo dengah bumani nah bum tegu urip perang Usun Tanah kedua unak deh. Dehin awan alang awan bumani deh tengetui anda alang kuasa beli kau ngerti talek. Dehin nak idak pitok itu ngerti hok bara mana kelunan lebak awan anan ala dah janti jelang awan tusah. Wanah nengok tanpa ji dalam mendengar suntana dalam mendengar halang baik Allah itu pahkanya nak lima long kelunan mati dahin jingwa awak uji lasan awana dah na perlombongan haram kaham ha daerah Huize ha wilayah Yunan dalih kina ujung migu anide hati teguh jima do migu. Tusahanan anabara jadi teguh pukul 40 minit lebih hak kampung Baiwu ha Pasir Nagu. Tetap awan dah lombong repah ngalek haram. Dahin alang anabara jan hipun lesen. Dahin tanah alang ngalek anan nyaman-nyaman di kaham. Dia mepuk dah alang nyadui ngalek ke tak alam lombong haramanan. Nunai tama peji tak alam mendengah suntana dalam maklarah telok lebih ini dengan suntana an pamong ruak dek jaga alang ngapiah nguak jima. Saya kena mana kalau lemak dahin sayu ngelarah lebih. Pukul 5 lebih ngapi tama piah peji ngeri yang ngedengah alang an pamong mana pun dengar radio man Kuala Lumpur.

Iya, teman hangat telo alangan nyewa nang yo haju lagu alang ana pamoman ne tak lama karah telo di hina pukul 5 lebih dengan ana pamoman pun dengar ridoman man kuala numpur ngamno pengakit ta malang ngata akil lagu gawai lebih ane rami gawai ramles maka

0: Nak selamat kita tahu tahun ini siyo ca tu bulan 6 2026 tahu ca ilu pekuak ngelinga dengar cin tali dia kenyami Ru FM pemongan ake Pauline Lenik. Kepelbagaian budaya adat resam ngan pengelan yak kenmung rakyat Sarawak man nakini abek ca perbezaan yak metat ida serpe. Dalam binapa, ini ca penguat yang mepeng rakyat dengan menyumbang kuma kestabilan politik, kemajuan ekonomi dengan pembangunan sosial yang pekuak ida nikmati. Yang dipertua negeri, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Badak, semangat saling menghormati, memahami dan menerima kepelbagaian ini naya asas penting dalam memastikan Sarawak penjo maju, makmur dengan harmoni demi kepentingan generasi nakini dengan generasi bayak teh. Ia tisu ina dalam perutusan pekuak dengan Hari Gawai Dayak 2026. Dalam pekinapa, kuma kelunan kado kak Sarawak ia teulek kak lepok pekuak dengan tau biok gawai ini, pagat menawai ida apan peketo jaga keselamatan diri, keluarga dengan mung kelunan kado ia pakai janan alun. Rancang asat ngan tiga ngebaya atun janan lalu lintas ngan pastikan kereta apa dalam keadaan yak tiga o kena ketai masat. Kelunan kado pekan petawai apa nabe enggin kereta dalau janga teka petuak binapa dalam keadaan yak menjejaskan tumpuan teguk enggin kereta. Kejayaan yak lepakan Sarawak kecapi pabek toh ini sukat jadi ca suntoh kuma kado pihak ngan ken dulu pandang tinggi cin ca dekat yak lapa. Timbalan Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Badak, perubahan yak positif yak jadi inana hasil cin perancangan pembangunan ngan kestabilan politik yak ti Sarawak ca negeri yak semakin dulu hormat ngan jadi kebanggaan rakyat Sarawak. Dalam binapa, anak-anak Sarawak ia ke awang dale nakini kan digesa apan neule memainkan peranan pakai menyumbang idea, kepakaran ngan tenaga demi meneruskan agenda pembinaan bangsa ngan pembangunan negeri. Ia ti isu ini dalam perutusan Hari Gawai Dayak 2026. Ia pekumalaang tau biok gawai dayak ini neca platform pakai mepeng pemanak ngan memperpukuhkan pembinaan bangsa Sarawak berteraskan perpaduan, kestabilan ngan kemakmuran. Tabika kemas Serabang mo'o tutung cato peratus dalam catutung nyapdai. Ngebayak da Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak ida terima ca telefon kecemasan pukul 27 petang nyapdai. Balai Bomba ngan Penyelamat BBP Betong penjo digerakkan ke ukok yak tutung ina. Operasi kematak lutan ina unman kediut uban asat yak pejen kelok tai ke ukok yak tutung ina. Abi un penusa patai dalam kejadian tutung nyapdai. Operasi matak lutan ina ketai lepek dalam jam 4 pukul 4.40 minit ketai taup. Punca tutung ngan jumlah kerugian tutung ina lo dalam siasatan. Pengadok dalam 265 kelunan yang berdagang kat pasen tamu Sibu Jaya terima sumbangan peralatan pakai ida berdagang kuak baan penimbang, mijak ngan kerusi bagi memudahkan ida tipuyan dagang yang ida ti kat tamu ina. Sumbangan ina lepak nak kuun adun dudong Datuk Sri Tiong King Sing. Ia harap apan sumbangan ina sukat mepo mung ida yak tidagang iut kak pasen ina ngan mepo metek ekonomi tempatan. Dalam teguk ina apa, kelunan kado yak nyambut tobyok hari gawai kan petawai apan ngeramai kidi dalam suasana yak harmoni. Ia apa petawai apan abek ngin kereta kendak pengaruh alkohol atau apa tisap lait. Kelunan kado cin dudong kalau un inu-inu masalah, ikam boleh tay nyat bantuan cin Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri Dudong. Pemuyan pakai menyeng pembangunan penting bagi memastikan abiun komuniti yak telingo dalam alo kemajuan yak ken pasat kak dalam dale negeri Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Badak, kado inisiatif pembangunan yak diperkasa menerusi persediaan infrastruktur, kemudahan asas, pendidikan ngan kadok peluang ekonomi yang lebih biok kumamung kelunan kadok kak petipo negeri Sarawak. Dalam pejuma ngan perubahan layan dunia nakini, ngan cabaran ekonomi global yang makin kompleks, Sarawak nakini dalam asat ke arah ekonomi yang mading berteraskan inovasi, teknologi hijau ngan pembangunan modal insan. Transformasi ini penting bagi memastikan Sarawak paget kekal berdaya saing ngan sukat mewujudkan lebih kado awang pekerjaan, awang pegayeng ngan keusahawanan kuma kelunan kado khususnya golongan yak magat atau pe golongan muda. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sedia ku Nur Akhila Arbain cin amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejayi ke usik tali dia kenyang Miru FM. Selama sembak ngan penuh ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, nyelamaikem, selamat kita tahu. Tau ini, ca atau bulan 6, 2026, pekuat dengan tau, tau ca. Ya, tau ini nak tau gawai, tau biuk gawai. Kuma akan nak, nak peluang nak selamat kuma ikam. Ya, selamat gawai tau ini. Kembi-kembi pekam sambut, ikam utai ulik ke lepok. Ikam utai bercuti dengan pemanakam. Akan nak selamat tau gawai. Ya, harap ikam on manyi-manyi. Harap ikam on tiga bangan tawai dalam inu-inu ikam ti. Siok tegawai ini ya penawai ke mapan jagat tiga agat kem jagat tiga keselamatan kem ya dak tegok tebiok gawai ni kem ya ka kembau janan alun ni kem ya driba ya petawai ke makan tiga asat kemain pada laju dalam kemtai ngabang kembi pe kemtai ya okey nyelamai kem ya baru pemong kejai nganake kak tali dia kenyato ini nina jam ketelu ya jam ketelu ke pukul lemai lu kebesaran babe pukul 6 kata tahu ya ikam boleh ngelinga mek kak live Facebook cin pukul telu pabe pukul 6 ya ikam boleh ngelinga mek kak siaran pengalai cin pukul lemai kak siaran Pian puluh lemah puen tujuh FM, pian puluh lemah puen ca FM, pian puluh ayah puen ca FM. Ikan boleh ngelinga mek kak My TV, siaran tujuh ca kosong. Binapa ikan boleh ngelinga mek kak RTM Klik. Ya, ini RTM Klik ini senang ikan gen. Uban ikan boleh ngelinga mek kembi-kembi pakai tali pau nujuk ikan. Ya, asan ikan download. Aplikasi Ma RTM Klik ini ya pakai nyukung ilu kak RTM ya tiga tawai kumai kem ya kina na deng ke ikam ikut nak meses kumai ke kak Facebook ikam boleh nak kini nak ke baca kini mikam ya tiga tawai lepas nak ke cin pukul telur nak ada ya okay ikam ya kak TikTok pa tiga tawai kumai kem nak sokongan nak support make nak sokongan make ka TikTok cin pukul telu pape pukul 6 kita tahu ini nah okey kena nading ke lepas ini lu ke ngelinga perutusan khas hari gawai cin tuan yang terutama ngan binapa penjo ilu ngelinga perutusan khas hari gawai cin premier ilu ya okey kena nak ke pendengar ilu ngan perutusan cin ini

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputera Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputera berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputera agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputera lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cinta ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Nguan Manua.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat menghormati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas, menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semiconductor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART is scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nano-satellite targeted for launch by 2030. These low-Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak gas roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu, and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion, and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.

Ya, Nanai Luke baru ngelingat ca perutusan khas Cin yang di Pertua Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaffa ngan Premier Sarawak Ilu Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Ya, na perutusan khas sempena gawai lu menini Cin ida dua ya. Nah kini wikam lo pemong kejayi ngan ake DJ Lenik ka tali dia kenyap aku ngan tau gawai to ini ya ini 44 minit lah pa Cin pukun lemah ya bek majuk lama indo ke pekena bersiaran untuk to ini lah ya ke ke baca lah meses meses se ake petuk baca meses majuk nak ke benar meses ka Facebook ini ake ke muke kini lah silek kini lah ya na on meses mading nai Cin. Ini nai Cin ambek Sabina Lunga ya pada kini selahai selamat bertugas kumai iko anak DJ Lenik ya tiket awai selamat gawai kumai lumong ngantiang DJ ini depan anak taga ambek ke daya kini tiga tawai bicem-bicem ya tiga tawai miko ambek Sabina Lunga uban paget sangat nak meses kumake ka tali dia ke kak meses Facebook live kini ya harap ikam on tiga-tiga sengela tiga tua magat ka daya kina. Okey ni pemeses Cin Arifin Alimin ini cikgu ngi ading de ni cikgu guru ngi siok ngi sekolah menengah ka SMK Bakong ading de. Tiga tahun meko cikgu Arifin. Ya, tiga tahun ben ngening ngelinga data lidio kenya ka Facebook ina ketisan walaupun ya betisan do kenya tapi nak biasa support ku make ka ini. Ya ni meses la Cin. Sabai ngi Beleri Bulanding. Salam kasih ngan bicem-bicem dari Kuala Lumpur steady Abang Joe do maju Sarawak ya. Tiga tahun kumaiko aye ne dengar ko kak KL kina bengok bimbing kluk ne ulek mereka ko gawai ni ko kak KL kina manyi-manyi bangan-bangan ko kak KL kina ya ya ne meses ya nai ka Facebook live kini kumaiko me lepa nak love nak like inana kuma Sabina Lunga Jenny Eni Bungan onya nangge kini tapi akan besar kina te ya Valerie Bulan Edward Ajeng, Leonel Lawrence, Shekel Kugan, Emil Dalian, Jonathan Nathan.

ngan mong mai kem elapan nak love nak like koma ke ka Facebook ini nak salam tiga tawai mai kem mong aku mai kem ya ka TikTok pe tiga tawai ban kem nak dau message nak dau you know dau semangat koma ke ka ka tali dio kenyato ini ya. Ya, kena nabek maju lalu ke pekenak dengan pekerjai dengan ilu kat tali dia kenya kini. Okey. Ya, ke kusi. Ni ke keluk kusi. Nah, on laut ke diut lain ya. Tapi benua ke baca. Baca dengar awang kuma ilu ke, mungkin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini nak dengar awang. Dengar awang ka dale beraga ke kembada dengar awang ka dale belaga to ini ka taup te bi unujan ya be ke kuma ke baca awang penjo ka taup te okey dengar awang ka dale belaga bi unujan binapa ke kepuke dengar awang tenat dengar awang ka dale miri dengar awang ka dale miri taup ini unujan ka ca dua uko nai se ka dale miri telunat ka dale marudi kak dale marudi dengar awang taup ini na unujan lok pe kak jadua uko okey telu nat dengar awang kak dale telangusan kata taup ini unujan kak jadua uko lok pe okey kak dale miri telangusan ngan marudi unujan kak jadua uko taup ini na ya ini se dengar awang kumai lumong nga tau ini ya okey pekin apa ben tau ini tau gawai jadi akik kemetit pasal betuk lah pasal ikam kan ca belian gawai ya harap ikam omanyi-manyi ngening do dawai lagu belian gawai ya cin Ramles Walter.

kurang cin 5 minit lalu pekuak anu bersiaran nah kurang cin 5 minit ya ke kejaya ngan ilu ka tali dio kenyato ini. Okey nak ke baca message on message mading pese mungkin ini message ke bayat lain ya ini cin Veron Rose awang ka saya berjaya mendem kalau hujan tu ini. Oh, okay, harap ikam on tiga-tiga sengela tu lah kak saya berjaya kena ya. An peten tendok hujan. Ya, tiga-tiga kita asat kem siok pak jat awang benese. Ya, okay, nana kena kek ke inum peleka ilu kak. Tali dia kenyato ini nana harap kena nading cin nake di jelenik harap ikam unsai ngan salau ngelinga akek to ini cinta lo dia kenya mong belian-belian akek metit doi-doi suki harap ikam on tiga do ngelinga nyat lesau nyat kalau akek un salah doi siu nyat lesau dalo on kejauh doi siu ngge ya akek nyat lesau ya harap on tau-tau ya ke depan tau-tau ya ke cala ilu suka akek sukat belajar akek sukat metuk kan tiga dau ketai isu doi siu tira ngge ya harap ilu mong sukat mepo harap ilu mong tetap nyukung lah kak tali dia kenya singgat-singgat tau kak jam ya pekuak ngan pekuak selama ini ya. Okey, kenana jaga tiga agat kemong inu kemti selamat to gawai ku mai kem ya harap ilu petegok lah ke lembam ya. Okey, na to cenak ke ke pelekai kem ngan calagu cin inu calagu belian ya semangat ini ya nana dot diot tapung kitan bye bye jumpa lah lembam.

0: さらなる前へ進んだ DYFM。
1: Aku Emma Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densita Mumta Casey.
5: Aku Daniel.
6: Aku Emma Johnny.
1: Kami, Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Okey, Pang Rindu, hari gawai, hari Duna ya, ngepun ke awak sadar lemai kita di YFM ke lemai itu hari 1 hari bulan 6 2026 ya, hari ke terubah kita bangsa Dayak ke nyambut hari gawai. Jadi terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Terus bergulai kau aku Sam menyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, nang bakal selama pukul 6.15 minit lemai tu lagi ya. Kita dekat ninggal ke Hello Y Limbang ya. Okey, jadi sebentar kita mendiang ke program Hello Y Limbang ke lemai tu. Untuk merinang kita ngau lagu Ari Stella Philip, Rami Ari Kawai.

Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

0: Terima kasih pula program YFM Adik Kucing. Semalam ay, selamat hari gawai. Agak semua peninggal. Tumuh baru kita bawa hello wai limbang sekali tu. Anggap aku hendak menelamat tidak ke mai bala peninggal semua. Mending ke sekedap perkara atau ke berita tunggak ke menua utara Sarawak gitu. Jadi ketepai perkara tidak dikunci kaku ianya bersentang pengerai. Ianya jam operation klinik pengerai Batu Danau engkau klinik pengerai lawas dekat buat operation kena 3 engkau 4 Jun 2026 ianya kena hari 3 engkau hari 4 hari pukul 9 pagi nyentuk pukul 1 lemai. Jadi 5 Jun klinik dekat dibuka bakal jam selama. Yang diberindik anggonya mensia mayuah adalah lau merambu penemuai ke klinik nitiah ke jam operation ada kena nentu ke operation lancar. Jadi kerjasama dengan perhati hari semua amat diberi masa. Perkara kedua terdekat dikongsi kaku ianya bersentang pengerami ianya pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 tahun 2026. Jadi mensia mayuah dipinta datai ngeluk pengerami Pesta Babulan dengan Lomba Kerbau ke-21 terdekat diatur kena 5 hingga 7 Jun 2026 di Kampung Batu Danau Limbang. Jadi hari 5 kena 5 Jun 2026 dekat diatur ke Pekit Batak Tali Lelaki Engau Indo Pekit Lomba Engau Main Rakyat Engau Nyural Exhibition Ari Mayuah Mengkah Agensi Perintah Engau Megak Privit. Lalu malam budaya teka malam main asal engkau pekit agak asal teka ratu babulan engkau panglima babulan dekat diatur ke malamnya lalu pengeraminya dekat dipejadi engkau penatai temai tu dibawasal yang berhormat Dato' Ammar Haji Awang Tengah Aliasan Sapit Pemimpin Sarawak Pihak Megak Menteri Pengeraja Asal engkau Pemansaan Negeri 2 engkau Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau Pemerintah Pukul Sarawak. Jadi ungkup hari 6 ianya kena 6 Jun 2026 ungkup hari 6 6 Jun 2026 pagi dekat dia tur ke ianya Lomba Kerbau engkau megak pengerami berjadi nakot babulan serta flag of Lomba Kerbau lalu pihak megak dia tur ke Pekit Final Batak Tali lalu pengerami berjadi ke pengerami nakot babulan dekat di penyadika yang berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Sarawak serta Menteri Pemansat Nembiak Lomba Engau Dagang Sarawak Tik Ngari ke yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Lalu tunggu ke malam malam dekat diatur ke udahnya dekat diatur ke malam main asal Engau Pekit Agak Bedoro atau ke Pekit Baju Kebaya lalu pengeraminya lemainya di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Ismail tiknya di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Engau Pemansang Kandang Menua Sarawak Tim Muka Kaban Kunci Negeri N79 Bukit Kota tik hari ke yang berhormat Datuk Amal Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Sarawak Menteri Wang Engau Ekonomi Baru 2 Engau Menteri Infrastruktur Engau Pemansang Palang Penyakai Kapal Sarawak. Lalu kena ke hari Minggu, hari ketiga, tanggal 7 hari bulan Jun 2026, dekat diatur ke Babulan Belanak Rindang, dekat dikawal kita Babulan Fun Run. Pihak megak bisa diatur megak Pekit Perahu Remote Control, buat mainuah bengkah kategori. Bisa megak diatur ke Auto Show Pesta Babulan, Off-Road Challenge 4x4, 3-on-3 Batak Tali, lalu pengeraminya dekat diperjadi ke serta nyuak ke Prayas dekat di Gulu yang berhormat Datuk Palus Palugumbang Kaban Kongsian Negeri N80 Batu Danau Kemegak Petron Gerempuang Bisaya Sarawak. Jadi anda mahu peluang amadak penyagit budaya komuniti Bisaya pengawak pemindang main asal pekit asal engau perkara ke pemeduk di kerinduk ke lombak kerbau tinggal di kelai engau temegati komuniti Bisaya. Sama datai, sama sampal datai berbala mayuah ngeluk perami berbulang ngeluk buat kerbau ke-21 2026 di Kampung Batu Danau Limbang.
1: Dame
2: unger
1: unge
2: unger
1: unge
2: unge
1: unger
2: unge
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai engau saup ari upis pengerai lima. Isnin tengah hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam.
0: Nihil Sarawak, lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini untuk ketika lemai, minat YFM Limbang. Jadi nak kata dulu, apakah hati dikongsikan di Limbang? Berita kemukai, tau ninga bawa sadar di Limbang, nanti hari 4, jam 6 lemai untuk ke pukul 9 malam, serta Nihil Sarawak tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Dengar tu aku bersampai minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul belimpah kaya raja. Awak ke kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita jelai rita, mana nama? Nucuang baka bukit, tinggi baka langit, nungkat neraja, terang baka pandang, bulan purnama. Sama-sama kita yang ketau pengerindu begulai manah beruai ngermai runggu. Minta terang mata serta ngintu ngamik likun belama dengah jalan alun. Sama reka wai ngagai kita, semua kita. Terus rindu kepangan diri maka kita rindu keterimpu. Pian moga terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Mulai baru ngagai pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
5: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
6: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggak pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
7: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
8: Aku Cikgu Tubau anak limai timbalan pegawai pendidikan daerah sektor pembangunan murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan selamat hari gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak. Kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
9: Aku Gampi anak Datuk Tutong ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat hari gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengintu hari gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tembok kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
10: Aku konselor lakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubuk Antu dekat meri pesan selamat ngintu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun tu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat hari gawai

0: Maria Ed Louis Wilson Panting Ferry Imas ngomong ke Shasha Lia ya berduru ngabang gawai. Terima kasih ngagai pengeluar program Hanah ke baru dah begulang kita bab program Hello Wai Limbang. Ngatai ke sekedar program-program ke diatur di Limbang. Apa minggu ke dekat data itu ya. Okey, jadi bakal selama pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke program Berancau Tikai. Lalu 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Bakal selama pukul 8 malam itu lagi yang kita dekat mendiang ke program Leman Budaya Iban ke di Tusun Pengajar Jimbun Tawai ya. Nyak ke Tusun segmen Sada Lemai kita hari satu ke lemai tu. Okey, lalu udah tu lagi maka aku dekat maca dulu pesan beran ngau maka pesan ke Berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita.
1: Ya, ginapun pesan ke BCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan ke
2: sekali tu. Pesan itu hari pemati. Minggu lagi dekat di kubur kena pagi 10.11.11
3: pesan ke 7.25. Pesan kemampian ya kena lakri hari ntai itu kelebi lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Okey, jadi maca pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke terubah tu hari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang ya. BT tau ke jenah anak nuyang tau ke bini Ali anak lubung udah nadai pagi tu tadi ya. Lalu niang BT tau ke niang jenah anak nuyang tu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba rumah Steven paling B malam pagi lah 2006 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di temagang. Jadi pesan tu madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pagi lah pa rumah Steven paling B lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan hari Florida anak awyang madah ke tuai rumah awi yang anak laga tuai rumah awi yang anak laga udah nadai. Lalu niang tuai rumah awi yang anak laga tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam pergila ya 2006 ba rumah Sidampu inya ba merindun lalu dekat dikubur kari 3 tu ila ba penam Anglika St James. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandai bara jelukung meriau setengin ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertanya ngagai Florida anak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda anak awyang 014-880-9022. Hanya tadi pesan madah ke tuai rumah awyang anak laga udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam pagila 2006-2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 bak penam Anglika St. James ya. Ok, jadi pesan ke Siti tu peningah hanya hari Stephanie anak mungkin pesan tu madah ke pengawak berantu keniang apa ya hanya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3006-2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawaknya diatur bak rumah Sidampu hanya bak patu 2 Jalai KGD Nangak Stras Meradong bin Tangor. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur, bakal bawa skim B, Bintangur, Sibu, Kucing, Serikai, ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu Keniang Mukit Anak Giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai ya. Abak rumah sedempu inya abak batu 2 Jalai KGD Nanga Stras Meradong Bintangur. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga. Ianya hari pesan madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai meka. Lalu niang Sami anak berdindang dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tu lagi pak rumah sidampu ianya barumah langi. Tinting petai Sungai Tau Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai lumur 013-686-5002 atau kenuju 011-403-0634. Hanya tadi pesan madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayuh. Malam tok lagi ya, pak rumah sidempu inya pak rumah langi tinting ngap tai Sungai Tau Selangau lalu kada kubur ke pagi pagila ya. Hanya dipesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih di rintai ke di tok magang. Okeynya tadi sekedar pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke lemai tau ya. Kita ngetu nda lama. Okey, merindang terdulu ngau lagu hari intro Bonnie James. Lagu hari kawai buka. Udah terlalu nampu macam pesan ke buka ya.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja ya. Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIPO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 mengikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu pukul 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulannya juga berengkah hari 8 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising ngirup air bisa? Anak nampung kereta bukai kelalu semak? Titiah ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai! Aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan pun.

Okey, lagu Kawai Mekah ya. Hari Stella Francis, Nur Alisha Aida dengan Lily Chua. Kena merindang kita ke lemai tu ya. Okey, jadi lagi macam sekedar hari

ke pengawak berantu ke niang laki ya, enyak niang dibiat anak sawang, niang apa ya, niang buang anak jelih, ngau niang indah ya, niang liah anak mawan ke dekat diatur 5/6/2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu, enyak ba rumah dipa senabuang sungai Lemayung Pintangur. Penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngakai lumur 019-845-4863 tahu kenuju lumur 012-834-7785. Ya tadi pesan ke madah ke berantu ke niang dibiat anak sawang, niang ngabuang anak jelih, ngamuka niang liah anak mawan ya, ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah sidampu, nya ba rumah dipa senabung sungai Lemayung Bintangur. Jadi pesan ke Siti tu peningah, nya pesan hari jebli anak kedawa ya. Jadi pesan tu madah ke berantu keniang apai sida, anyak niang kedawa anak gemar ya. Tau ke apai madiang ke dekat diatur 2/6/2026 anyak niki ke sungkup, lalu 3/6/2026 anyak ke pendam ya. Jadi pengawaknya diatur apa rumah sidampu, ianya ba rumah ayang sungai Uang Ulu Mukah Selangau. Okey, penerang ke sini berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014-895-2148 tahu kenuju lumur 013-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur, madah ke pengawak berantu keniang kedawa nak gemar tahu ke apai madiang ke dekat diatur inya 2/6/2026 nikik ke sungkup, lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Okey, pengawaknya diatur ba rumah sidampu, inya ba rumah ayang sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Jadi nguyang ngagai pesan ke Siti tu keninga, pesan tu hari Michael anak liat ya, madah ke Catherine Umbau anak Atan, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu maya ngintu maya ngintu niang tu umpai ditetap kaki ya, lalu niang tu disengai pe rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur soba ba ulu jih Kenawit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kenawit, pedai tua sungai Macau, rumah buni nanga germai rantau kemidiang nanga belawit sungai Poi, sungai Sebindang, Pakan, Lipus, sungai Paku, rantau dilang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu madah ke Catherine Umbau anak Atan ya, Catherine Umbau anak Atan udah nadai, lalu niang tu disengai bala mayuah ba rumah sidampu, inya ba rumah empati tau ke rumah tabur ke dulu suba ba ulu jih ke Nawit ya. Okey, nya tadi pesan ke baru amat diterima ari peninga kita. Jadi pesan ke Siti tu ari Emilia Uyung anak Lang, madah ke ngeta sulit niang apa ya, inya niang Lang anak Ugat tau ke apai tawi dekat diatur 6/6/2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur pe Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ke Siri lagi, kita tahu telefon ngagai Emilia Uyung ba lumur 013-703-7018. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di sebawah kemena Binyo Sungai Lengan Sibu Kenawit ngau kaban belayan ke Buka ya, kena ulih disebut itu magang, madah ke pengawak ngeta sulit niang lang anak Ugat ya, tau ke apa itawi ke dekat diatur.

6/6/2026 pukul 8 malam Fu Xiao Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Okey, nyawa tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu ya. Okey, pukul 7 lemai tu lagi kita dekat mendiang ke program berancau tikai ke lemai tu. Ada lagi merindang kita ngau lagu-lagu kita hai. Lebih lagi lagu gawai bari ke terubah kita ke nyambut pengerami gawai. Tu Ari Nelson Anthony ya, berami ba Ari gawai.

selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peninga aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak kengagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peninga inya disebut section 12B. Jadi pasuak kengagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakut orang putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke case berkenyak bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1 kenyebut data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisik nemu data breach bisik kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta berkeni data controller madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat yang ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya udah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B subsection 2 atau bala pendengar merik tanggung pengawal. Ini merik tanggung pengawal disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis
tau ke pengerugi ti balat ngagai individu tempu datanya. Jadi section 12B tu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi reti ianya not left in the dark when their personal data is compromised ianya tidak ia nemu tidak utainya nadai dipelalai utainya nadai tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ianya legal effect of section 12B subsection 2 jadi section tu dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peningah data pribadi ya identiti orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ianya madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tahu nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti ianya disesat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Ha, jenis data ke berkait ngau pengawak data breach dekak nyadilah. Lalu cara-cara diambil ya, tindakan step to be taken awak ke utai dekak nyadi atau kuda nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, ke last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi waktu aku merik cunta ngagi kita bak section 12B tu bala peningah. Cunta tiap baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang.
tahu ke kak kena curi orang. Jadi aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi teniti aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya tambah data breach dekat merik. Nya tadi dekat ngan atai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu account bawa banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai account banknya lalu mencuri duit dalam accountnya. Jadi nanti orang kempu account banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu accountnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam account ya. Tau ke minta account ya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B, subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah. Lalu nanti ia diputus ke salah buat kod. Ia akan dihukum kena mata duit. Tak lebih hari RM250,000. Tak akan dihukum jail. Tak tahu lebih hari 2 tahun. Tak akan dihukum kena mata duit. Lalu megak hukum jail. Jadi nama efek. Tak akan legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah. Penyalah ke digagak buat PDPA itu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya, nanti legal implication yang disebut strict liability. Penyalah buat section tu dia baik ngagai court. Jadi, anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai. Anda meri notis. Anda madah kora kempu data. Semena, ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai meri notis buat section 12B subsection 1. Lalu, compliance. Ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure. Ia data controller mesti nentu ke notis ke diberi ia timely, terang serta notis ia nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller ia nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability, artinya company bertanggungjawab tajak pan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cunta ya, A is a data controller. Jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut dikerja buat section 12B PDPA ya, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A, director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain,
Serikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Ti bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA Serikat B menggak tau pulai kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 tu. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1 A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sedang nak nitiahkan notis meri notis buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mangga A pekerja company nya for personal misconduct. Jadi nya munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau ke nak dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu ke

lagu Aria William Mau yang ya gaga ti maya gawai mega kena merinang kita ke lemai itu peningat ya. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi bakal selama no nabur ke berita lemai di YFM tu setiagi lagu gawai mega ya. Ari Marina Jara Berami Gawai. Bedau kita mendiang ke berita lemai itu ya.

0: gerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Benua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat lalu ke Bak Betuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati acara Keterubah yang nak Betuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hingga hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Sebab sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke guna benarnya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tu tadi Majlis Jamuan Teh dadu pukul 14 hari bulan

0: Belum kalau ni kan tadi. Program Siti ke tahu dari ramai wah so ya minat ramai wah ya konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kolonikan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.
2: Selama lamai peningah, dia tu akan menabur ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatikan. Platform digital nyedia ke peluang tibesai agi dikenal ngelaku ke pemanah budaya di menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh di bertengah ke Jalai Alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai pemisi gawai.

Jadi itu isi berita. Perintah benar merambu mekanisme subsidi baru dikena ngurang ke pemarah tambang bilun ungkup rakyat tiap kali musim pengerami. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke diato company Air Borneo agi berengat peralihan lalu tu ngujung ke sekedar pengurusan penerbai bilunnya bedau ulih di pejalai ke mana. Ia madah gayanya di pelabak dekat mana lagi sebedau pengerami hari gawai daya ngau pengerami ke bukai tahun baru nyinilah lebuah perambu tumu lagi ulih di pejalai ke dikena mutar ke tambang bilun ke Niki tiap kali musim pengerami. Ia maksud ke jakunya ngagai pengarang berita udah ke nguluk pengerami rumah terbuka gawai daya Kediatur Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas about kompleks Unipo Kuching sehari itu tadi. Inisiatif itu berguna benar dikena ngemudah ke rakyat Sarawak mindah tebal lagi sidak ke kawak di benua luar pulai ke menua di Rimpu. Tumega ngemudah ke pemindah sidak ke kawak di Sarawak kegepalan bukai ke dituju maya musim pengerami. Berbak ngunyak Dato' Pah Tinggi Abang Johari madah ke media ngau platform digital berjalai ke tanggung pengawak ti berguna benar lebuh ting laku ke pemanah budaya Sarawak ngagai komuniti berenggat nasional ngau antarabangsa. Mayuh bengkah cara komunikasi kemayar itu ti mandang ke warisan ngau main asal menua tu dibantai ngagai semua orang. Ia madah ke stesen TV dari menua tu muka bampu tanggung pengawak kebesai lebuh ti mantai ke mayuh macam budaya TBC di menua tu. Ia berterima kasih ngagai rapan media tiudah berbenar ngelaku ke budaya di Sarawak ti dipandang kena mayuh macam program ti nak ngetu. Mansia mayuh ti bertengah ke Jalai Alun ditangkan seruran ngemerat ke penglikun tebal lagi sepemanjai musim pemisi ngau pengerami hari gawai. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang ngarap ke sidak ti bertengah ke Jalai Alun ngambil ke berjimat maya driba serta nyeliah ke diri hari driba kereta lebuh maya lelak tau ke mabuk serta berjalai ngabang. Ia maksud ke jago tangkannya ba Facebook rasmia lalu ngarap ke pengerami hari gawai ke tahun tu ulih mai pengagati ngau penglikun ngagai mensia mayu. Ia mega minta rakyat ngetan ke semangat berserakum berbasa ke pangan diri serta bergempung tinangira bangsa ngau jalai pengarap. Tu ketegal penegak Sarawak nak berpanggai bak pengelantar rakyat di seruran berserakum napi pemar serta bergempung nyawup ngemansang ke menua tu. Pemujur Sarawak nyapai pemujur bak mayuh bengkah perkara ngayan ke penyerakup rakyat berguna benar. Menteri Bak Upis Menteri Besai perkara Sabah ngas Sarawak Datuk Teknologis Mustafa Sakmun madah ke pengawak tiba bahasa ke pangan diri ngau semangat berkulai sama di dikemeran ke komuniti di Sarawak dia tu dah nyadi tiang pengelantar ngau penegap menua tu. Pemujur kedijapai Sarawak jentuk ke dia tu mandang ke gempung antara perintah besai ngau perintah menua dikenal nantu ke pemansang ulih di pejalai ke Belamaya. Bak penerang ya sehari itu tadi ia muka meri selamat hari gawai ngagai rakyat di Sarawak ke benung ngintu pengerami gawai. Pengerami ngintu hari gawai nyadi ke pengingat agai mensia mayu kena ngetan ke penglantang antara rakyat pupu bangsa ngau budaya. Kita ada tu benung mendiang ke berita lemai hari YFM. Sarawak dia tu nyadi antara tiga ekonomi pemadu besar di Malaysia sepengudah ngerikut ke transformasi besar. Kalai sebedau tu kalau dikumbai menua ketinggal area arus pemansang dalam kandang 50 tahun ke udah. Sapit Kepala Menteri Kedulut Subak Dato' Pah Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang madah ke pemujurnya dicapai hasil lari pegai tingembuan visi
serta pentadbiran ti meruan lebuh ti nyungka pemansang menua. Pemujurnya megah ari sukung pengerja pengawal perintah ngau sistem undang-undang ti mana lalu ngaunya nambah ke pengenal lati orang ari menua luar meranak ke pokok di Sarawak. Ia madah belalau ke tunggak kuing bala tuai ke dia tu Sarawak nadai penanggul nyapai status menua maju lebuh ratai ba tahun 2030 nyinila. Polisi ngalih harga ekonomi ngau pemansang kuasa baru megak dekat ngangkat ke Sarawak ba penuduk ke terbilang nyentuk ke renggat dunia. Tan Sri Afrid Jabu berjakuk bunyinya agai RTM ba rumah ya di Kuching. Penanggul air ba sita terbeduk di karap boleh diputar ke ngau cara berenggat dengan pengawal berjalan ke projek sistem grid air tiba sambung ke Serian Ngau Siburan. Kaban Kaunsel Negeri Terbeduk Dr. Simon Sinabada madah ke projeknya Siti Ari Pengawak bertimpuh panjai kena nentu ke air meruan bisi serta cukup. Sistem barunya buka mengukur pengawak nambah ke rengkaian payim dikena ngurang ke penanggul air. Ia mansut ke jakunya bak pengerami makai lemai gawai Dayak bak kampung Tai Serian. Projek tu dikarak boleh mai pengelantang bak timpuh ke panjai ngagan mensia mayu kediau bak kandang menuanya. Berbangnya Dr. Simon Sinang Bada madah kerabannya dekat ngagak mayu hakik jalai kebun kena nangkup kuna rakyat pak sita terbedau. Tu dikena nyawup raban orang tiap kebun tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi nguliah ke penatai pemisi sida. Tajak 59 genturuan peniau pak sitanya udah bisi jalai kebun tanya ndak cukup dikena nangkup guna sida tiagi pepanggai pak sektor bertanam topi. Nyalai jalai berkebunnya berguna benar dikena ngelempung kaki ungkus pejalai serta nambah ke hasil bertanam topi sida. Jalai ke ditambahnya dekat ujung ke perengkau pengangkut oleh tamak terus ngakai kebun serta nak lagi nak cara lama ngangkut hasil bertanam topi pansut ngakai jalai besar. Siko lelaki dipelabak ke lemas semudah perahu ke di tepannya karam berpenusah kenyari semak sekolah SK Nangga Balangkat Kapit pagi tadi. Nitih ke penerang hari bilik operasi Upis Bomba Sarawak sidak nerima kangau ngenyit berkawal dengan penusahnya urung pukul 9.28 minit pagi. Perahunya diriput ke mai 7 ikut orang. 6 ikut hari sidaknya muncul nyelamat ke diri lalu siku agi ke bernama Aduang Anak Rangkar umur 20 tahun lenyau nadai temu. Berindik arinya raban dari Upis Bomba Kapit dianjung ngagai penusahnya kenyadi ngau ngiga serta nyelamat SAR. Nakak kedia tu operasi SAR agi di pejalai dikena ngiga lelakinya. Dikena ngujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. E Borneo agi ba renggat peralihan mekanisme subsidi benuang diperhatika. Platform digital nyedia ke peluang terbesar agi dikena ngelaku ke pemanah budaya menua tu. Christopher Gira nangkan mensia mayuh tiap tengah ke jalan alun ngambil semampai nyaga penglikun sepemanjai permisi gawai. Agak nabur ke berita lemai, nyadi berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat lemai serta selamat hari gawai Dayak.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu sudah temu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket Rubahya dihadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tili taga, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penembuk projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak Padang Bilun tu. Nyengkau mendur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai Bilun, serta sistem dikena Bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megah, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai Bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu, baka kapit engau kenawit.
2: Jerana jerita lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
5: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
6: Tengenang gawai kita keliak ngawai ke Dato' nya tarik pengajar.
7: Ada masukan suah mangkulu tanya orang mesti tanya asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita keliak di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
6: kau
7: udahnya jadi dia tu utai kena lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyudah gagak ke mana kita kerja ko awak ke lepas kita dia tu berbuat ke nak anda masuk jam gagak Siti Ari Indor Balai Ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
6: buruang kita
7: tamak bulu kata ya nak nak sama.
6: Tahu.
7: Ya, semina hari kena balai ban, mengingat kaderempu bisi adat, bisi atur, kena bergempuang ke penemu, kena bergempuang ke ati, kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi, nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi, nyak lalu kawai daya tu, muka tahu dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengharap bukai
6: iya
7: selagi ia ngumai dirumpu harapan bangsa daya jadi tahu yang nintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
6: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai meri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalan alun. Selamat pulai, selamat datang.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum TKC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Nah, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Ya, jadi ya, beri selamat malam kepada semua para peninggal ke Bisa Bergulai Engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita untuk malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban kita. Jadi tu kita bertemu buat tusun ke 50. Jadi selamat lemai dengan semua para peninggal tu ke lemai tu. Lalu pihak muka dengan pengajar. Selamat datang. Terima kasih yang lempang ke Terimpu. Hang datang ke direk ngagai kunti YFM bakal ke malam tu. Nama berita malam tu pengajar.
1: Sama lemai BJ, sama lemai balap ninga berita dari Rempu tu kur semangat meruan di sangguang petara lah nyalai ulia menatek diri di tu lemai tu.
0: Ya, banyak banyak ne. Alaban nanti kita berarti ke sari tu tu pengajar dah 18 hari bulan dan di sampai ke kita mah kita yang tadi gerai ninti hari yang baik ke tu pengawak ke di penyalai ke kita pan mujur magang di serumbak ke pengerai kita ke mana. Lebih lagi tu nyu nyerumbak rikawai tu ne pengajar. Jadi kenang kita ke sari tu batu sun ke 50 nama kini utai ke dekat di bantai ke tuan.
1: Terima kasih ketanya Nuan DJ. Jadi ote ba me 2-3 namanya tusun ke dulu hari tu tua udah berkenang benar berkenang ke pasal jaku main ti suah dikena maya gawai. Jadi leban jaku mainnya mayo bansa lalu jam tidak break, nak tentu banget cukup dong ngerintai ke semua. Nyeli tua kemarin, semina sempat ngerintai ke jaku berbuah ke suah dikena lebih lagi bakal dia tu orang nyoran nak amat kaget amat ngatur pengawak berpikir
0: kumang
1: keliang. Jadi kelebarnya kemarin bisik ke tua tak sempat kenang ke jaku tir kena niki ke pengabang kena lalu ke pengabang
0: nuduk kepala pengabang
1: jadi tentu mayuh mah ya contoh-contoh bukai kena sempat disebut ambil kemandian jaku geliga nak sempat tu ngagak contoh ni jaku ai ansa jaku muka kuju atau kenyak deh lalu ke keadaan lumayan ke berami gawai suah mereka balai bantu tadi ngatur pengawak baka belaki bini. Jadi suah mak aku ditanya orang dia suah ngagak dia tanya orang jakut tiba tu dikena nanya ke berita nyawut orang ke
0: datai
1: nanya ke berita tang tak sempat dia sebut tua di tok makan lah.
0: Aku berkenan ke bukai pelabat aku pengajar tua mai buat perkara orang ke nikah tu deh. Alaban munyi kunuan tadi deh suah dia tanya. Alaban kadang-kadang bersiti-siti benua tu yang nak main kata kau kita main berkenyak mendo yang nanya cerita deh ukain ukain tu tak berjakut terus sama Rita Nuan nak ukain tak tu berkenyak deh.
1: Aku nak jakut berbuah ke mana didengar lah.
0: Ila kita berandau kenyak deh.
1: Tahu. Tahu nyak nya rindu berandau kenyak. Jadi jadi kelemah tu aku tu mai nuan maka ke udah daripada ke nuan lemai tadi lemai tu kita berandau ke pasap mau miriang. Jadi kebuah ku berundiang ke nerima dekat merik mimit penerang pasap kare tu leban kare tu balak benar udah de kerandau ke bala netizen ya ba
0: luar.
1: Social media, bah media ramah. Tidak ya kadang-kadang bisiknya mantah pengendiri, bisik sekedar muji, bisik madah katur tu nyelai mimit, patut atur badah segi macam-macam ya. Tapi kadang dah tanya daripada kesida deh. Bisik sekedar madah ke miri yang enam pelita tu tahu anang nak tu. Tu tahu kena beketu tahu bekenyak nak tahu tahu kenyak lah. Jadi lemai tahu aku nguji
0: mai berarti
1: kenang mai berarti ke sedap karanya lah. Awak ke mesti mayo sama perundiang lalu tentu di menua kita mayo orang tua tua ke agi menggai pengarap asal agi rin menggai pengok miriang tahu mega nangkir nambah ke penemu Jadi yeah. pengamak tual mai tu nya ngelubak ke penemu yeah. buat tentang kenang pasal pengamak miring.
0: Iya, yeah, nasi kiamat. Amak bunyi kenuan pengajar ada lah buah ke terpansak ke utai ke begenya ba sebelah media raba lebih lagi buah Facebook deh. Namanya Mayuh bentar utai ke di petalat ke orang berkaul ke utai ke disebut kita yang terimiring deh. Nyalai ambil ke nak masau jam tua nyangka balap dinga tu lepas sudah udah nemu hari lemai tu tadi. Nama bagi bataran tau ke di pejurai ketua ke malam tu nyalai aku terus nyerah ke nuan.
1: Okey. Dah pelap aku dia tahu sekedak sida kerinduk ke bangat tahu dia mumpuk nama otak rekat tanya sida ya. Jadi bala peninggal semua. Jadi aku ke berkenang ke pasal perkara tu ukai madah ke dalam punya lebih nemu hari orang bukai. Tang baka munyi ke aku selamat tu ngajak ku jak hati baru aku madah ke dalam bu tu. Nak salah bekas jakut tuai, bekas malau nampun lacau, bekas tawa nampun begau. Ku jakut. Jadi aku tu seminang natai ke penemu berpelasar ke pansia dirimpu ngau berpelasar ke penemu boleh bertanya, ketemu boleh maca hari mayuh bu tiba kau ngau perkara tau deh. Berpelasar ke nanti bak penebak dirimpu maya aku kaki gawak sebab bisik aku dah break orang peluang tak setahun-tahunnya berpansik ke pasal hal pasal
0: miring.
1: Ngok miring lebuh ke berundia ke ngigak jalai minah ke penam bala bujang berani ke gugur Remno Melaya dalam tahun 2011 sebab jadi lebuh berkenan ke pasal miring tu kita berasa ke ukai utai terbaru bak aku lepas mau dar tanya aku deh. Jadi tuan terus ke nerang tau deh.
0: Ya.
1: Jadi bak dikena jadi ke pelasar kenang tu lemai tau. Aku ngak mai bala peninga berarti ke peda entik sebarang kita ke lebih orang kebisik bawa pelajar dia tau deh. Tengah mai bala pengajar ngak bala kaban bala mbiak ke belajar bak IPT bak college dia tahu ah ku mai sida berarti ke pedak ba bub serbar ti jaku iban ke de keluar ke tun juga foundation
0: ya yeah.
1: pedak ba daun 886 lagi inti semak kita sempat medak pedak ba daunnya lalu ba a comprehensive iban english dictionary de keluar ke tun juga foundation mega pedak ba daun 1234 tak betul suun
0: nak
1: daun ya 1234 daun 1234 tang perkaranya perkara ti kurang lebih sama lah tang semina ba ba ya kena mo doa tu tadi nya bisi salian ya ngagai jeko English dah jadi ni teh ke penerang ke ditulis ba buap serbar ti jeko ibannya ya madah ke leka jeko piriang ku ya nya dat jeko nama lalu jaku namanya dia kena nyebut mayuh macam bahasa pemakai tidak kena kita nyembah petara
0: yeah.
1: satu keduanya dia kena kita minta ampun lalu ketiganya jadi ke nang adat atau ke cara kita menatai ke pesan menatai ke niat natai ke peminta ngagai petara kita ngah medak piriang ngana piriang deh
0: yeah.
1: nanti sempat lagi mayuh tahu tak tahu dia sebut kita dan tahu deh hal pasal miriang sampai hari yang kepa madu mudah ambil kemudian kita dia dalam babas dia kempuan puang tapi si utai kelalu nyelai nyadi ya keselalu daripadanya ular belalang benung bekat terbelayak berkat ke pengendiri. Jadi dia nak ada utai bukai, kita bisa mai asik, kita buka bergaut muka bungkus asik lalu ngambil pinang sirih tau kai insap kita lalu dia selit ke kita dulu padah ke kita baduk sudah belayaknya.
0: Hanya
1: piring maganya. Jalan kita adat kita tadi menatai kepesan ngagai ngagai utai ke depan kita kelalu nyalai deh. Jadi bangsa pemakai ni teh kebuk tau ya kada sebut ti tau de kena ngagak piring ke ya dinga kata bala peningan eh. Ana na ingat kata leban tu. Nanti timpang nanti siti ari Hutai itu nak kena dalam piring. Piring yang nak tentu banget penuh ya.
0: Iya.
1: Tahu dekumai kita bisa penimbang dah.
0: Aku.
1: Ya ke nomor satu di tu aku tu macam ni teh keripih teh ditulis ke dalam buknya lah. Malah peninggal enggak bisa cara bukain nusun. Kau ya di tu teh kena tahu nak yang kau masih aman, masih pulut. Telau kau ya tang kena kuaku nak tentu datai lagi jaku telau tu. Ngai ke kita ngambil telur nadi telur manu ambil telur tiat nak ya ngan nadi atau dia telur manu lah
0: yeah.
1: Tahu kat telur burung ngan nadi telur ticak tentu ngan nadi
0: tahu
1: ketupat sungki renai bisa orang nyebutnya letup garam kelayet tumpe semakau daun ruko buah pinang sirih, kapuk, ngau air tua. Tu kalau kita kena tahu dek nak dek kena lebih banyak kita ngangka piring lah. Penerang aku bisa lain mimi ada cara tu tan semua di tu magang lah.
0: Iya, utai utai kita gunanya sih bisa dia magang.
1: Bisa dia magang lagi kita data dia. Ha? Jadi atur miring yang kena ku ya adalah buat minyak terang megah nak tahu sengapa simpan dia bisa atur ni patut utai ke dulu ni utai ke dudi tang semina penerangnya dia nak tentu datai leban nyak meh ruang ke nur nulisnya ke nak pengak mayuannya dia nak meh bangat nusun ngau lenak pasal tu lah miring tang karanya bisa dekat terang ngau penuh agak dia ujuan tu lagi dah. Jadi bangsa piring kena ko. Jadi di menua kita, di menua Batang Bali, Batang Raja Andin, cara sidak ia nyebut bangsa piring tu ngenak leka jaku nanti ia site piringnya. Kumai sidak ia piring site. Piring site tu tajak ia di kumai kita piring site. Ia dalam menua batang air di kumai kita induk piringnya.
0: Ya,
1: jadi
0: induk
1: piring ngundan site pingai aja. Siti pinggai aja, tang dalam pinggainya bisik ngundan semua utai ke disebut aku datang tadi.
0: Yeah.
1: Nyerti itu ke piring siti. Jadi udahnya disebut dia di tok ya piring sekali tiga. Jadi dia di tok erti piring sekali tiga nya tadi. Semua perangkat kena ngagak piring. Ya kakaknya di tuang tiga magang. Maka lekap sirap pinang. Ada penyampur daun ruko, penyampur daun sirih ya. Ya kengenya di biar jeput ga ambil ke bagian renai nanti ya tiga jeput ga tik tumpik tiga itik ga puluh tiga jeput nanti aku kenyak kerti piring sekali tiga yang aku bala kabanku di menua Batara Jang dia dulu dia tentu bisa ingat kata dah aku tu nyebut utai ke cara sedak nyebut dia
0: sedak dia
1: jadi kita di menua Batang Haik kilik kita nyebut dah turun
0: ya meh
1: kita jago turun piring deh.
0: Yeah.
1: Piring turun tiga, piring turun lima, teh kenyak deh.
0: Yeah.
1: Tang ya jago perkara teh sama lah.
0: Ayo teh ke sama dia ya, nih.
1: Jadi ku ya, jadi ni teh ke ripiah di menua Batara Jang ya nyebut piring, piring sekali tiga, piring sekali lima, piring sekali tujuh, piring sekali lapan, piring sekali sembilan, piring tanam, sekali tiga tahu ke bak kawai besar dia piring tanam berarti kena orang nanam panduang ke di timang lembang-lembang dah jadi nyak cara dia menua Batara Jang nyebut induk piring lah tiada kita nyempingai tindur nyimpan induk piring semua perengkah disimpan dia nyak kerti itu ya dia tang di menua Batara Jang din piring ya segi derintai ke renai derintai pulut derintai tiap piring sekali tiga ke rintai pingai renai pingai pulutnya lalu buah pinang pat tiga ge tang nak mungkinnya tiga pingai
0: ya ke
1: buah
0: pinang tiga rintainya ya ke pemadu baruahnya pengajarnya
1: nak dalam menua Batara Jang bisa piring si teh kuya deh. Lalu nak bisa bawa menua batang air piring ke madu baruanya piring terkena kita diberi kita ngegantuk papas sebedau kita ngepun ke semua macam pengawa. Jadi piringnya piring dua. Jadi piring kek dekat pedak tara inya piring tiga laban derti piring tiganya lebuk tara medak tusun piring kita tiga ia medak. Oh, si tadi pinta anak mesti aku ya.
0: Ya pilih yang pinta
1: leban, ne. Leban pilih yang pinta semua macam pilih pinta ya mesti mesti ke Mekang.
0: Mm.
1: Pilih Mekang. Kebuah kita ngagak Mekang ambil tara Ramadan. Oh minta anu orang tu ya.
0: Oh.
1: Leban dalam penghidup iban siang bisik siang bisik
0: malam
1: malam bisik celak bisik
0: angat
1: bisik laki bisik
0: indo
1: indo ha pirang pun kurang lebih kenya dalam penghidup dah aku mendak perkara ti sama maka nama aku kita ti mena je ko Inggerisnya main nyebut kenya ku mai sira universal otai bekenya dak ba pengarap bukai bangsa bukai main maka bergai ba penemu te bekenya dah. Okey, kita mendak tujuh miring di teh kada bab bobnya tadi. Jadi dalam bobnya ia madah ke kita miring siti ri tujuh miring lebih maya kita berancau tikai gawai. Ya, kita mensak ka gawai sebedau ngermai ketika kita dulu miring kita dulu miau namanya gulo tikai ke kermai kita nya dulu lah. Sitiknya udahnya piring sitiknya piring untuk papas.
0: Yeah.
1: Jadi nyak pakai dulu dia kerja kita laban awak kan untuk papas nak ngacau nanti ya udah diberi kita dulu diberi dulu ungkup dulu deh. Udahnya piring petara piring petara kasih aku yang nyebut itu kena kan itu nomor arti itu kuyanya.
0: Oh.
1: Piring ngambil kerja nabau ngabang atau maya piring pegawai besar di mana petarajang. Piring yang selwa, jadi piring itu jahit lah. Itu tekak ngacau, piring selwa. Piring indah abang, atau bagawa besar. Piring atas pintu, jadi bak menua, bak gawai asal keliak. Orang ke ngetas pintu, sebedau sedak ya, muka pintu bilik kita. Orang ke di bilik, biliknya, lalu menyuk ke ngidang ke piring dulu, dah. Ngatur piring bawa muat pintu.
0: Oh, tiap-tiap orang,
1: tiap pintu akan buka. Oh. Leban adat gawai gak nyalai dia menua adat gawai asal. Nanti maya orang gawai asal, maya hari gawai nyadinya, bala pengabang tadi niki, lalu dasuh orang tuai, dekumai ngerja pengawak, dekumai ngetas pintu.
0: Yeah.
1: Nanti keliak, uliah, maka ketah ya gak kulit, pintu kulit kayu, dia tangan mengena rutan ketas pintu entah ada engkah ketisi lalu yang kah kebak penyurai lalu pintu bilik lenga-lenga sekumbang ke gawai ditip maya udah habis gawai lagi baru nutup pintunya tahu ditutup kebuah makanya ngambil ke bala pengabang ke di bilik kak memedak utai kenyadi deruai lalu orang ke deruai nak tahu ngacau utai bala induk ngerja pengawak di bilik kebuah pintunya dibuka ngambil ke petara tuah limpah ke datai ia nemu ngusung bilik kita lalu tamak nitiah ke peminta kita di biliknya kena kor tuai
0: awalnya dia tu nyu lain dar ga ngetas pintu
1: jadi ngetas pintu untuk tadi leka jakok ya ada kena tang pintu nak mega ada ketas
0: yeah.
1: Tang bisa orang ke siro ngagak lakuan ngelakuan hubungan kakak sida ya ada pintu buat apa pintu jentang ke hubung lalu orang ketuai pengabang ke dasar ngetas pintunya sida ya lalu udah nabak ke piring udah miring sida lalu ngetas hubungannya nya ke tanah biliknya tahu nur tama tahu nur minta tahu nur temui datai tahu nur pengabang
0: tama
1: dah kita lagi nyebut pasal piring ke dalam buatnya tadi yang madah ke situ ada piring udah piring atas pintu kita bisik piring penglalu lalu bak pengawak orang kena nanam panduang kita bisik piring tanam piring tasak pucuk panduang piring tasak puak panduang hanya semua itu nyamar ada terang ke semina orang ke landia orang ke begawai ke nemu retinya piring sengala burung piring keliang piring burung malam piring babi piring hantu jadi aku kandang itu ngasih bala anak tua kena nemu reti lebuah kuninga piring babi nai babi di piring ke pihak ya ke pihak lebuah maya gawai iban selalu bercenaga dengan atau babi.
0: Yeah.
1: Arti bercenaganya, babi terdekat dintu yang gawainya tadi. Lebih udah makai piring, lalu depadah ke kita yang agak babinya tadi hati ya lebih sudah dibunuh hati ada kat depadah lalu iban ke landiak maca hati babi itu tadi dekat mendak tuah nama utai kerekat nyadi dalam penghidup kita bak pemanah hati babi ke bisa dia an, ya kadang-kadang marma kita ya harap ke perkaranya tang akini kita lebah hari penlebak sidak nemu nanti hati babinya tadi dia bunuh kita ke orang te kat nurun belalan. Sekali pada kita hati babi tak
0: nak mana.
1: Empat penyakit. Sakit dia deh. Empedu ya, ada yang pedu kuru. Ada yang pedu. Lalu hati babi mayuh mayuh kita kuris-kuris dia. Tentu ya kurang ke dekat nurunnya tadi. Nanti ya terus nurun tentu ya dekat boleh penusah biar kok nyak ke depadah kat babinya.
0: Nyak ke de timbu orang.
1: Nyak ke de timbu.
0: Tak
1: nanti orang ke pergi nak berani me anu terus nurun mesti ya biar belanga bulan. Baru ya ke dekat nurun. Leban manyuh udah nyadi lah lebih lagi balai ban ke nurun ngagai Melaya sedak ke gugur ke Melaya manyuh cerita titik cerita sedak sidak ke gugur sebab labu maya akan mengambil semangat bujam rani ngasuh orang bujam raninya mengambil semangat sidak ngagem Melaya sidak bercerita ke utek nyade betelai telai ngopang dire sano to gugur sebab to utek nyade maya kami sano hari ke labu maya sidak kan dulu
0: sikit bisa cerita
1: mana ke ka de tampung ko to amat ngendak dak me kita nemu jadi ni menurut Pertara Jang, piring nanti, piring kena kita ngemar ngibun nantu palaknya, kumai sidak piring bukung. Lalu piring kena kita ngibun bilik, kumai piring araga bilik, engkah kita buat sukut bilik. Tang tuju kita ngagak piring, lalu engkah kita dalam sintu, engkah buat sukut bilik. Itu tadi, ngambil ganti bakal kuasa jahit, bisa tamak ngagak bilik kita. Ya, nemu kita udah minta ampun lawan debu mendak piringnya. Jadi leka jaku miring tau datai dari leka jaku piring tadi. Jadi jaku nama ya di kumai miring ya nyak pengawa ngaga piring. Terus ke nah? Bala peninga tak terang ke aku tadi. Sekedak kita ningal penerang terberi aku itu tak nyalai munyi. Kedak kita madang kabisi bertanya. Nyalai namunya nama piring. Nadai bang menurut kami dengar piring munyinya. Jadi penemu bala kita yang tadi segi kenuk kaku bisik pengamat bah. Kebuah bakanya laban cara iban miring bak menua semangka-sungka. Segi bisik nak tentu sebakar ya. Tang tujuh orang miring sama. Habis ke contoh dia tahu. Hari kita tidak baca aku. Dia menua kaban belayan tua ke dia bak menua seratu seribas betung. Cara orang miring dia semua utai teluk dia belah piring lamar siria dia cebik semua ada
0: kalau aku mendapat
1: lalu berkenyak megak dia menua kapan aku maka dia menua balau dia sebuyau utai dia kebak sampai ke leka jakut sidak ya tuai ke dasar sidak miringnya ada kumai tukang cebik sudah.
0: Aw laban ngesidak tu nyelai ke pengajian ni laban nanti kita berhati ke. Ndak ke kita mantai ada laban sitik-sitik menuanya tadi nak sebakar deh. Jadi ya ke depedak ku amai munyi kunuannya tadi bisa ke dicebik orang. Teluknya dah lah. Jadi ya ke depedak ku ba kami din pengajian sigi ndak debelah teluknya nang segalanya.
1: Okey, lagi aku nak ndak medah ke cerita. Jadi kebuah ya pakainya dua tiga titik kebuah lah dia menua seratus seribas nanti kita maca buk sengara burung maca buk raja durung atur orang dia miring ianya nitiah kajar sepuluh gana leban sepuluh gana tu tadi lebuh ya namanya lelang belelang agak menua bukai tersaat sebenarnya nitiah ke dia ada sementua yang ibu namanya utai tanam buk mai sedak yang tadi kacau jelu tumbuk ya landak jadi landak tu lekat ngena sangkuh ti berayang ke dia sayau ke apa ya entua ya ke dia sayau ke iyalah ke dia sayau ke entua yang tadi sesat ngagam nua semerugah bin ke dalam tanah datai din medak melandak ke dia tumbuk yang tadi tak ulun semeruga lalu deka di deprobat tu dah semeruga na gerai mah.
0: Oh.
1: Tu dah landak tu tadi ulunnya. Ketegalnya jadi tu dah sebelum ganan tadi nan mujale mulai ke dedek ke menua dah sohora jadi milih induk ketau ngawe jadi de menua de anak semeruga dien. Jadi nya jadi tu dah semerugah tu sudah semerugah nata dek jadilah ngau nun serentum tanah tumbuh dayang nama serga tangguh buluh tu tadi deh gegaruah de dana dan rumah jadi me ya kak jadi deh au rino ya ke indoknya tak menak muka mukai maya sida ya nyoka melak pinang indoknya tadi udah de tunang busur mawang tiap nama Bujainin.
0: Oh.
1: Jadi ketegalnya tadi leban datai Bujainin nama maya sepuluh gananya kak datur jadi ngau anak semerugahnya datai Bujainin tadi tu sate lah semerugah kan dia jalan mutar kita ya jadi dia ada beri rop makai beri rada nah ke makai balap ngabada nah ke balap berkeniku dua ngau nupai balap ngabang tu makai ungkup nuan tu makai ungkup nuan ya ke semerugah merek Bujainian ngau semerugana. Jadi ngau Bujainian tu tadi tak tengale ya habis makainya.
0: Kediri ya.
1: Kediri aja. Oh. Jadi ngitu dah semerugana medak bala kaban bala pengabang bekelenguk ngimainya tadi. Lalu nyau yang ngaso bala mayuhan tadi ngambil daun. Daun kena berbagi ke pemakainya. Mimit sama mimit mayuah sama mayuah. Ku jako nyadi laki jako terkena ya inya piring.
0: Oh.
1: Tau mah piring ke kita ya ku jako mimit sama mimit
0: mayuah sama mayuah
1: sama bagi kenya. Nyale lebuh maya semerugah meda adat semerugana manah mah kenya. Ya palalu ngambek semerugana nyadi kam nantu. Hanya ke cerita.
0: Oh.
1: Nyare berkah renya. Tiap kali Iban di menua seratus seriba sendiri tiap ke penemu ke dajar semula kena bakal ke ditulis seniang berdiri sandian dalam bub sengelah buruang atau bub raja duruang. Nyak tadi, sedak yang nak pilihan cebiak pakenya. Okey, nyak
0: pasal pilihan cebiak. Nyak cerita ya, nyak
1: ni. Jadi dia menua batang air ngau batang rajang. Sedaknya datai rekor lebih datai dari menua tiap sama dia bak ngulu batang kanyau
0: yeah.
1: Ngawarin peran ngelik batang air lalu mindah ngege menua kenawin mindah ngege menua baliah kataskin ke nyadi orang ratu madah ke derempu atur miri yang titih ke sida inya nitih ke piri yang tidak jar orang pangau nyadi lebuh maya abak piri yang tidak jar orang pangau teluk nyala teluk segala
0: ya yeah.
1: Ada kena ya, daun sirih
0: nak dicebi ya
1: nak dicebi ya daun kelayat nak dicebi ya hanya jadi hanya ke buah ya piring nak sebakal lalu lebih banyak piring pun didang ke didar ke piring pingai piring jadi malah peningan semua ya tu penemu tu uli aku macam lalu anang umai ya penemu aku
0: uli mansi ya
1: jadinya pasal lah miriam. Oh, kakun terus kah?
0: Iya.
1: Jadi tujuh miriam, kita miriam. Aku tu ngamik, leka jaku tidak sebut bos aku yang bahagia, Datuk Nili Tangai. Aku harap kaya bersih dengar, nanti bersih dengar ya. Lebah-lebah maya ngintu bala bujang berani, kita asal ngamik semangat, kena mindah ke pendam bujang berani, ngakai Melaya sebuah. Ya, bersih jaku, kuya. Pengawak miri yang tahu kuya nang macam adat kita Iban nanti kita dekat nurun ngerja pengawak kebesai kita nak patut berdarah patut miri yang dulu kita patut ngintu diri dulu nyak merti kita miri yang nama kebuah kita miri yang tentu mah kebuah kita miri yang ngambil ke pengawak ngambil ke pendiau kita likun awak ke pendiau kita senang lantang utai kerja kita dekat nyadi magang-magang. Lalu kita yang ngerja pengawal, nadai dekat ditinggal penusah, nadai dekat boleh pemedis. Kita Iban percaya ke dia rempu bisik tara, nyala berdarah tu macam cara kita menatai ke peminta, menatai ke pesan, menatai ke tuju hati, niat hati kita yang agak tara. Jadi tu dia ambil aku buat buk namanya operasi mai pulai, report pasal operasi mai pulai
0: kerja
1: kat Bujang Rani dalam tahun
0: 2011
1: ubah dah. Dia nyak disebut dia kena 19 hari bulan 7 tahun 2011 Maya Miriam ketungkah Bujang Rani ke dasar ngagai Melaya dasar nyungkubang pendam dia lalu mai pendamnya pindah ngagai menua kita ada Sarawak kita dah. Jadi berkat dari semua otak kerja tu tadi kur semangat lah semua pengawal ngujur mendari kerjaan mimit dan ada bisik penanggul mayanya sampai ke pengawal tembok jadi erti ya ada pedak petara meh pengawal mayanya
0: nyalai utainya ngai nak berpiring nak
1: nyalai utainya ngai nak berpiring
0: jadi penerang ke debrek nuanya tadi lebat benar pengajar tajak pamakenya sekedar hari penerangnya tadi marmat kita nya tadi lebih lagi ba nembi arabak baru tu marmat ia kak merti ku tanya deh jadi bekau engau pengawak miri yang aku nemu nuan siku hari orang ke udah kalak mansiap perkara bekau ngau miri yang munyi ko nuan tadi deh hari penelebak nuan tu tai ke depan si utai ke ditanya nuan deh jadi pelabak ka ku ulih nuan terang engau siliak ge namanya bekau ngau pengawak miri yang tu ngakai peninggal kita ini.
1: Terima kasih DJ. Bisik pengamat Pak Jako nanya tadi. Jadi ya kebenar peninga. Aku kalau udah kalau nulis bah magazine sekolah tiak kerkumai tiang laju bah SMK Semangga. Buat aku form 6 dalam tahun 1977 menya. Aku mansik pasal Miriam. Nemu kebuah mayanya. Dulu din balaya bala tinya aku bala kaban belayan benung belajar nimang tiap-tiap lemai aku telengok-lengok berarti kurang ke belajar nimang lalu tiap-tiap kali kelimparnya aku muka-muka medak pengawal orang lebih maya begawai mantai ke piring lebih maya orang mantai ke piring lagi ngangkut orang nanggung piring nak namanya nak tahu ngelimpas mua ko jaku nama kebuahnya mali lebih maya nabak ke perkap piring pun cukup betusun nak tahu sengapa tabak jadi nyak kebuah ku nulis tulis ke ku mayanya lalu betul nakal maya ku ke bisi peluang gawa ba upis di ale pengawak tu diguna menya subak lebih maya mindah ke ragah tulangnya tadi pengawaknya cukup berat nak puah mengiga orang keka. Jadi berjalailah kami seluruh sekayuk menua Sarawak. Mai wakil tiap-tiap itik menua. Sapa teka, sapa tetelbak, sapa tetemu. Jadi harinya aku boleh benda penemu lah. Lalu hari pada sidak nemu aku pasal pengawak Miriam. Jadi dia tahu aku menang pasal arti Rama Miriam bala peninggal. Jadi arti leka jaku Piriang, ngau Miriang tu, bak penemu aku tu, begitu. Miriang tu, jangka aku menyong bala peningat tu adin bersuju. Bekawal ngau pengawak, selalu dia kerja orang kaget megai pengarap lama ya. Pengarap lama Iban. Lebanti orang kuda megai pengarap baru, nak ya Miriang. Lebana, sidak ya udah berpasuk pala udah de betas deh sidak udah nyadi orang baru lalu bisik pengarap baru tinggal mah pengarap lama tau nyadi erti piringnya mayuh macam bahasa makai kerka denyuk ngagep taranya udah ada sebut dia tadi bisik tujuh bisik tiga itik tujuh miring ditau kada perhatik aku kesatu dia kena nyembah dia kena nunggah petara ke udah merek kita berkat udah ngaso kita mujur di dalam pengawal jadi artinya tadi nak tak tiap kali kita Miriam yang tadi minta tapi si maya kita semina menatai ke dirimpu berasa bertuah dalam penghidup lalu berkat dalam penghidup lalu kita minta berterima kasih ngagap tara tu udah merek kita pemujur dalam penghidup jadi bekaul ngop karat tau lemambang ke mayuah depan de, nor aku bertanya ba kaban ba Indonesia bisa aku nanya lemamang sanggul ba menua kita dapat tangai aku nanya lemamang bugan menyala lemamang labar lemamang jaluk lemamang umin lemamang kanyan dan aku bertanya jadi ba sentah tau ku wat ku ya nanti kita ngagak piring nanti ya piringnya genap maka selalu ya piring lapan. Genap piring lapan yeah. Nak ya kita ngagak piring empat piring lapan nyak nyak piring kena kita berterima kasih ngagak tara laba-lebuh tara medaknya ya nemu kita berterima kasih ngagak pemerik itu udah diberik kita nadai selalu minta aja lalu kedua piring lapan ya piring lapan jadi piring keduanya kena kita nyukul tau kan minta sukuo minta tolong tara jadi nanti kita nurun kita nyukul ambil kemana nyukul lah ambil kemana kita kak belal nurun pergi anak kita boleh namanya
0: pengawal
1: dia boleh pengawal ada seorang jadi polis ada sedadu di Melaya apa yang naik ke siro dia lu ngatur pengawal sana hari jadi piring tau dia kena nyukul ngambil ke pejalan ya lagi mujur lurus untuas eh.
0: Ya.
1: Nada yang tengah caw.
0: Awalnya ke sebut kita hanya piring nyukul. Tujuh ya, rintai tujuh.
1: Rintai tujuh lah nyukul. Lepas minta.
0: Iya.
1: Lepas nyukul kita minta di pugerai nyamanya, kita minta kita. Lalu nanti kita bisa terkelanjur kaki terkelanjur jari ngerja pengawak tak salah. Nyak tujuh miring, nemu tiga nyak. Dia kena kita minta ampun. Lalu bah kita minta ampun, kita nyak mega pirang Mekah lah. Kita minta ampun, nyala macam macam cara iban minta ampun. Nanti orang kejadi mali, kelimpah hari timiri yang tidak berbunuh babi. Laban minta ampun ya, ngambil ke menua nak kode nak apa apa. Jadi nyak tadi satu tadi pirang kita miri yang nunggah menyembah tara. Kedua kita nyukul ngambil ke pengawak ketika kerja kita yang tadi mujur masuk bak raban pira nyukul tu ianya panggul lepas bila iban kak miring kak mang kak bumai deh dulu nyukul sudah ya
0: lepas tu ya
1: pira sukul tu lepas kita nemu kita dekat nebang kayu sudah berapa ratus tahun tumbuh dia kita dekat nebang kara kita dekat nubang rumah sidak semut rumah sidak ular rumah sidak jelur rumah nebang kara nu burung makai jadi kita minta nyalainya ke buah kita mangul kita nyukul dulu
0: nyak pak pegawai ke miring tu pengajar nanti kita minta deh ukai tak miring tu tapi kena aja tentu bisa nama utai ke patut disedia ketua perengka ke dia kena miringnya nih pengajar tentu ya namanya sigi utai kena kena miring mana nama utainya nih ya ke patut disedia kena
1: jadi apalah pening nanti beke nanti kita itu tadi dekat miring dan tulah kita dekatnya dia ke perengkat dekat kena utai ke pemadu dulu disedia kita tentulah duko tau kang lunga jadi utai tu dekat kena kita mantap buluh kena kita ngagak tersang kena kita ngagak telingkang dikena kitanya tadi mantap melahui melah rutan ngerawat ui dikena kita bertancang dia deh kedua kita patut bersedia ke pingai jakut terkena kutu pinggir batu atau ke pinggir lama lah pinggir lama pinggir besar pinggir tuai jadi tu nur kita ngkah induk piring lagi nur kita namanya ya lah nur kita ngkah induk piring lalu nangkannya kita mega patutnya dia kecapek jadi capek tu nur kita ngerintai ke perengkat terkena ngagak piring nur ngerintai ke rendai pulut tumpai ngkah kita dia sedak lauk buah pinang ciri kelayit daun ruku semakau dengkah kita dia dulu lah kelembarnya kita menyedia ke mangkuk cubit jadi mangkuk cubit atau mangkuk minyak kena kita ngagak telaga piring udahnya patut buka sedia ke mangkuk besar lalu salin ke air ngambil kendor orang ke jadi tuai ke dasar kita miringnya berbasa nanti kita miring di ruai berkeduran ke apa teket siti ada teket patut disedia kita sintuang tau ke raga atau ke tersang kena udah ada lalian kelalian kita.
0: Oh.
1: Jadi guna artinya tadi tentulah ndo kita engkah pir induk pir yang ke udah tembok degaga, udah tembok de biau kita deh. Lalu nangkan kita, kita megak patut nyedia ke apa kumu tau ke kain depak. Lalu tanya lagi diguna, no kena kita nyerayong piring dekat nak nyerayong panduan, dekat nak nyerayong tersang, kena kita engkah piring dah. Jadi di kan mau perengkat itu mesti digagak.
0: Aw, utai ke digagak, nyutai ke
1: mesti dia. Nanti kita miriam baik ke de tanah atau ke miriam di tanah atau ke maya miriam di rumah. Utai ke dulu digagak orang ke sebedau sedap miriam yang agak tersang.
0: Aw,
1: bisa orang nyebutnya kersang, bisa orang nyebut tersang. Jadi tersang atau nyonya di simbol munokapit dia tahu negara.
0: Iya.
1: Tersang. Tahu bisa orang nyebutnya sergang.
0: Aw,
1: nyak dorong kah piring lagi, dorong kah induk piring, pingai induk piring lembang bayar udah dah, bau ujung pengawak piring.
0: Yeah.
1: Bisa mega orang agak teker kumai kelingkang, jadi kelingkang tu lamar buluh, kena agak bakul jarang, kena kah piring meganya.
0: Iya.
1: Jadi berkaul ngop karat tau, bisa isu tau ke bisa karat di petalat kabak, tanya tadi. Lebih maya ke Miriam. Leban ke nadai no bulia buluan, nadai nama kena agak tersang, agak kelingkang. Tak muntang-muntang bala kaban, tergantung ngena jagan pelestiaknya. Lalu di kamar, di viral kabak, namanya media ramah, nyak ngasa bala kaban tadi. Betul ke bakinya? Tidak nanya aku.
0: Kati ikut nuan deh pengajar.
1: Nah, orang yang pikir ke diri mah. Tante dek ngamat kalau kaya jaku urut putih hari kumai. Authenticity. Tau ke pengamat ngau adat di betul. Patut nena ngau benar mana pergi ke. Nah patut nak tertemu ke buluh.
0: Iya.
1: Kena agak kelingkan, kena agak tersang.
0: Lama nanti kita berarti ke ya di pengajian, nanti kita suah minta orang ke ngadu ke piring tu deh. Laban lama ke kita itu tadi berdawa pengharap deh. Lalu kita ke medaknya tadi nanti atau timbang ke. Mata tu medak ni ambil kemandian lah bisa. Katiku kita sedia ke kita ngau tersang. Udahnya tepuk ke tuakin yang bunyi kenuan tadi baku pelestiaknya tadi nungkah piring. Tepuk ke baku pelestiaknya ngakai tersangnya. Ngainya deh ke mata tu medaknya.
1: Nanti jaku orang ke berpegat teguh bapak pengharap lama. Ya tahu mai penusang lagi kita kembu pengawal. Nya menanggul. Lebih petara nak nerimanya. Nya lai pengabian nak. Titih lah cerita sempurna gana tadi. Dia lalu ngasuh balai ban bergigak ke daun. Nya lah puan adat dari kumai. Nama gawai. Udah orang makai. Udah nama yang tadi. Makai pun nak tahu. Tuai gawai. Dia beri orang makai. Nenak. Daun. Kalau udah makai serta murah baduk makai balai induk pun lalu ngatur orang ketuai ke megai babi tuai miring lalu ngatur pengawak niti daun. Jadi dia tau nyur kermai ke pengawak niti daun ngagai pengawak ti nunjuk ke diri mpu bebala
0: mayuah
1: berjalai bebala mayuah ngena ngepan ngena ngena pakaian ngena dalam penghidup kita. Jadi aku lebur ditanya pas tentang perkara tau tadi nanti dia akan pengharap asal ngai punya ditang budaya dia banget kalur kungkung kita
0: nyenak ngermai
1: ngadai ya? Tau ngermai ya budaya kekaknya di kermai kebakannya tadi di kermai ke kita ya penguntung ngagai pulai ngagai kita mayu kemana ya pulai ngagai kita mayu bukannya ke jalan yang mana ni mudah ketegal kita kebisik pengawak niti daun tiap-tiap tahun tadi dia tahu industri tahu ke pengawak bergagak ke ngepan udah nyadi jalan hidup ke diri nyadi batang pengawak di indoor dikena berdagang lawan kita bisik peluang
0: no kita mantai ngena mantai ku tanya ngena tanya
1: ngena jaku baru ke dia tahu ku sedak ya bisik platform no kita mantai jadi artinya bak penemu kita ke namanya ngungkung diri ngena ya kelamanya tadi ti ya nyekat penghidup kita manjang buat dunia baru ya kena teh
0: ngan tu
1: awak
0: jadi
1: awak yang ramaim ya.
0: Ya, awak dah segan. Nanti sebab kita mendak naik pengajar lebuah pengrami gawai munyi kenuan tadi dia berumah panjai udah orang ke temuk makai mainnya orang kena angkat niti daun. Jadi nya tadi ngelingi rumah panjai aja nya ne bak ruai.
1: Ngan tanjo
0: au dia aja. Au nya dia tanya dia tu nyu dikemesai ke kita nyu digagak ke kita bak sebut kita nya tadi berjalan bebala mayu.
1: Jalan bebala mayu. Di jadi baku benar orang berandau ketau bala tu era ban saya ban berandau ketau bala tu mengguang bala pengulu dah berandau ketau jadi nada yang ngala ka nyakal ka nyalai pengawaknya kemari dia terus ka
0: lama tahun tu bisa mana
1: dia tahu nyonya di budaya tiap-tiap tahun hanya di orang penyuh nak nanya, aku sampai ke ada tanya, dia ambil ke radio, kunti itu tadi, kenang ke pasal karanya kemarin. Jadi, pansut kaku mah penemu nak
0: ketemu
1: diri. Jadi, reka dikena orang ngering namanya, ngering ke semangat, atau jadi perengkat itu mesti dilihat tadi, perengkat itu mesti digagak, tersang, kelingkang, perengkat tidak kena ngeriang ke semangat. Kebuaknya nung orang semangat. Kalau sebeda orang miriang, orang ke megai pengawaknya. Ada seorang ngurus semangat dulu ya. Hanya namanya di luar ke jari ngagai mua kebuak. Lalu ditok kita semangat. Pak semangat aku ya. Anang berbitau anang sesegau. Ditok nuan. Nuk ngurus nuan. Udahnya. Duku tau ke batang besi dikena ngeriang ke semangat. Jadi sebedau sedak ya miriang orang kayak miriang tu tadi dulu ngetup besi. Ketup sedak besi tadi udahnya pang sakal ke ngagai tanah bau. Tanah bau. Awak kaku kering bekap besi tu. Ku ya. Jadi bas entah tau aku besi siti enya batang penemu tendur ku berpegai betul. Iban percaya kau tai nemu nyadi betuna-tuna dalam penghidup. Bakal kita tengeriang ke besi. Ngeriang ngetuk besi. Tadi awak kaku keriang bakal besi. Biar aku cakap. Bakal kita ke nanam momban bakpun tia bumbung. Awak ke tia bumbung liat bakal bakal pun momban. Aku cakap yang tadi. Okey. Untai ke patut sedia terbukanya. Pokumbuk kena nuduan tubuh. Tau ke tin nadai pokumbuk. Biar kain depak. Pinggir lama nyandang muka piring. Jadi perengkat tidak kena berbiau nya ngobzelan. Niti ke pemisai pengawak ke? Jadi inti piring nyak tadi piring di rumah lalu kita nak bunuh babi nakak piring piring lima piring tujuh yang tadi kita berbiau kena manuk udah berbiau lalu kita mengeselan kena darah manuknya. Jadi berkawal ngau perkara tu jadi aku tu nitiah ke penemu padah namanya sadang penemu hari bala mayuah ba Facebook ba TikTok ngutai madang ke sidak ya padah ngagai bala mayuah lalau baik ke sidak nitiah tau kena sidak ya au nanti berbiau anang sekali-kali mah ngasuh bala mayuah tu ngenak

0: Upai mak bangsa ke tenda bahasa kadat asal bangsa direk.
1: Au au.
0: Nyeden teu liah padang ke sidak ku ya. Ku sidak. Tadi teu liah gegak lah mano sabuang.
1: Mano sabuang mah. Nanti
0: nanti. Ya ke badah bulu lebih lebih di kamar.
1: Iya.
0: Ya mandi kan nyade bangsa bukai bahasa ke kita. Kita ngerijap ngawa ngau ati ti benar bahasa ke adat ngau pengawa dari kerja dari empu.
1: Aku kira ke anang tak sengapa manuak.
0: Anang sengapa manuak lah. Tia manuak selalu ajar balal mamang. Manuak patut ia udah tumbuh tariang. Patut manuak udah tumbuh tada. Babi patut udah tumbuh tariang. Dikena kita, dipedak kita, dikena kita bergawai wat. Kau sedar ya. Namu dia kebuah. Laban bak manuak. Ya ya dasar kita berpadang apa dengan dunia petara. Jadi ia mesti bisik senyata. Nanti ia nada senyata. Nada maik senyata. Nama kena yang laban penguji dah. Laban mansuah. Kenyak gak babi patut tumbuh tari yang kau sidak. Jadi tu penemu bala mama aku tu. Semina nambuang dia tu. Harap ke bala peningan tadi. Berundia ke perkara tu lah. Titih kenti apa tu. Jadi lebih orang atau
1: berkerban dari kemiriang yang begini ya pengajaran.
0: Lebih ke miriang utai itu mesti disedia ke tuai miriang inya kesatu tadi bak penderang tadi baca atau dulu orang tahu tadi tak bercampur-campur ya kade.
1: Iya.
0: Jadi ni aku dah tusun aku berkata utai nak tahu nak dulu disedianya perengkap ina siri lah tahu ilu minsap. Wapinang daruku semakau daun siri kapo daun kelayat siti rabannya nyak patut disedia labano iban nentu ka urang kemiri nentu ka pemesai piriangnya ngena penyampau sirap pinang ke dikena miriang nak sengapa tabak nanti piriangnya turun tiga atau ke sekali tiga ite ka sirap pinang dia tiga ite daun ruku kuda digulung kita ngoin sap dia kedua rengka pirak makai si puluan tumpai rendai lo manu mata lo manu mansau ai tua ketupat sungki asiamat garam minyak makai lauk pakai ikan gerama ini dia gaya bangsa piring ini dia gaya bangsa piring nanti miring ke tau maya pegawai tadi nanti kita miring maya bintu-intu ambil kemudian ke miring bubunuh buyuk nya bas entah tu orang manang yang ngena kelimpah di perengkap makai ngopinya sirih tadi sidak megak ngena bangsa tinditi dalam mimpi hantu tengah jauh tubuh tengah jauhnya jangka kasih dak kerak sidak nyumbuh kini sidak ya ngena buah panjang buah kudu buah pisang igi jagung igi nyelik teluk mata ke, jadi ke perengkap sirih nambah ke asik ngopinya siri apakah ke data tadi?
1: Nyak baka orang ke muda buyuk tak pengajar?
0: Pira manang. Contoh lah.
1: Jadi bar ripiah pengawak miriang begini deh?
0: Jadi bar ripiah pengawak miriang tu tadi jam tua tu nyo kenyaman dan ketik ngau tua.
1: Sempat tau, kini?
0: No, rintai kerja. Sebedau miriang masuk jari, udahnya ngetuk besi, udahnya nyeluk ke jari ke dalam kebuk, ngurus mengat, udahnya nuduang tubuh, ngupuk kumuk, ngambil ke kita nyeliah ke tiga empu labana miang, labana ansang, udahnya muai air tua, ke tanah, ngambil merik, merik bekal dulu ngagai kuasa jahe, awak kena ngecau kita, udahnya kita ngambil pinggai lama, terjadi ke pinggai piriang. Udahnya kita contoh di tu, nyak piriang tujuh. Nanti piring sekali tujuh sebut Bata Rajang turun tujuh ke Iban. Kita ngambil tujuh bengkah semua utai itu tujuh bengkah. Keterubah nak utai kena tahu nak pengawak miring atau bakal kita kenyambut temuai. Nanti temuai datai sebelum kita ngasuh temuai duduk tentu kita ngejauh tiga dulu. Lalu pengawak miring megak tu nanti kepada bala lemambang ke telebak. Ambil siti piring siti tumpai engkah kita batas tengah. Pinggai lamanya, pinggai kendor kita ngagak pinggai induk piring. Nyak nyadi ke tikai piring. Udahnya baru kita nabak ke tujuh sirap pinang. Aku udah ngenang ke piring turun tujuh ada. Udahnya tujuh lama daun sirih, tujuh lama daun kelayit, tujuh batang ruko, tujuh jeput asik amat, tujuh jeput asik pulut, 7 genggam renai, 7 leka garam,

0: tujuh leka ketupat, tujuh leka sungki, tujuh higit. Lok mana dia duduk kita dia. Udah semua utainya tujuh magang dengkah kita. Dia nyak baru kita nyidiang piringnya, nyidir tisi piringnya kena tumpe. Jadi tumpe nyak kok sekedar lemah mayang, madah ke nyak bakal kota kita. Lebih kita ngagak pagar kota piring dalam pinggai. Mesti bisi dah sedia kita awak, no kita anang nutup ambil. Mesti bisa awak. No kita yang lari ke dari.
1: Kira apa jalai menyerai.
0: Jalai. Nanti kita yang lari ke dari degagai munso kita bisa cara nyelamat ke pendiau dari. Udah nyangka ke menggok cubit lalu diri kait tua ke telaga piring. Ambil tujuh kengah merenai tabur ke. Nya, jadi aku, kami temirian saya itu. Minta pengayang, minta pengraja, minta pengerai, minta penyamai. Berkata mata mesia mayu mesia banyak elok. Ini yang pengayang, pengraja, pengerai, penyamai. Ini yang duit ringgit kami. Pihak ko kita nabur kerenai tadi ya. Tabur puang lah. Tabur atas palak bala pengabang dia. Udinya baru kita miau piring. Lebih miau piring. Anang enak manuk bajang, enak tiulihnya, enak manuk sabuang. Semelih manoknya ambil daun namanya bulu tujuh lama lut ngau darah lalunya kena kita inselan piring lalu bulu manok tadi lalu dengkah kita pak pinggai induk piring simpan pinggai induk piringnya ke dalam tersang sengkabung lalu tau ke serayong ke ngena
1: kamera
0: puak kumbu tau ke kain merah. Perkara tidak tutup menurut guna yang sampai lagi sudah sempat. Jadi dia ngerara aku tu gue bakal api ke makai dolar lang. Bala peningat semua bak dini-dini alai menua selalu umat kita ningau teh kenyadi teh tok tahu teh tok nak ya. Dari apa pengomir yang apa kenyaga induk tenanggung pinggai piring nak patut ngenak kain celum. Ya patut ngenak kain bercorak. Kain merah laban nak bala pengabang bala hantu lebih ke orang pengau tu tadi ngai mendak kita ingin ngenak kain celuang lebih maya cerita berkaul ngonyak lebih maya miria tanggung ke pinggai ngenak pinggai celuang lalu bisa mimpi orang tadi madah ke mana mak bini sanuk kemeramat tak salah mimpi mua celuang lebih nerima penatai kami ko.
1: Ya bisa ku kalau nanya sebab berkawal dengan orang kena pakaian celuang maya pengawak ke berketuk ke padah no, sebab pengajaran
0: Lalu induk kan nanggung piring nak tahu ada pimpin lepas nangis ke sedak lupa lepas orang nanggung piringnya di gemar bala sedak kumah sedak luluang mah ni tiaka pengarap asal piring yang kah dalam tersang tahu ke kelingkang anang kahaya bak jagan plastik ya dah tadi lalu lubung agak tersang tu tadi patut lamar daun tersang aku harap kita bala peningan-ningan dia hanya bakal jari kita dua etik tunjuk kita yang lamar daun tersang patut dia sepuluh bakal jari kita dia beri tangkup ke kita dua lebih kita nyuak kita nyambut utai badas hari petara nyambut berkat kita kena dua etik jari tunjuknya sepuluh etik tunjuk kita ya. Jadi
1: gak berkenyak
0: lamar tersangnya lagi patut sepuluh kak. Lalu peninggit tersang bergantung mbak pengawak bisa orang kena tinggi tujuh buku buluh hanya ke wakil ke kosmologi Iban. Jadi kan utai tahu bukai utai bukai ke tahu nak tahu niri karanyai ngena anak-anak kayu sebarang pinang ke nyur tahu tantit nanti semak ngena kayu beka dia sekedap menua anak-anak ranyai tang diri ke kayu gawai atau tentu masih tidak yang nak kayu buah lebihnya kayu berguna ke manusia tak kita yang nak rengas kedai jadi
1: kira-kira
0: rendah yang kak kau datai itu ada tebak penyangkai gak tuh atau
1: ya segi amat pengajar kebenar ya bisa utai tanya orang mbak nama banduan tu deh atang
0: jam dah cukup
1: jam dah cukup lah awak lagi aku tanya tuan lalu madah kia lagi deh lepas bisa tanya berkawal kau cara nama apa namanya ngintu bakal utai ke ribuan yang tarian-tarian utai dia begini kopi yang kena ngintu utai kenyak nyak kena tanya utai ke jahit kenyak pihak kau ya deh
0: baku warna luji ya karena kaki sudah sempat
1: bisa ya, ni agak seminit
0: hanya maka kita ingin bertat kira lah pilihan yang pilihan berkat kena kita pilihan nomor 8 ada ibu minta ke
1: kira sebut kita hanya tadi pilihan terima kasih ya
0: terima kasih ya kapan petara merik nuan tua merik nuan tetip kuasa kena nuan menyenang ke penghidup dirimpu jadi pengaruh terberainya wakil ya nya simbol simbol aja berkat dari petara.
1: Jadi ke patut dikenaknya tadi pirian terima kasih ya. Turun 8. Hanya dikenaknya. Okey pengajar terima kasih. Ya.
0: Terima kasih
1: ya. Ya nyau ketika berumah ne.
0: Ke badas hari petara tek kurangnya pengari pengurangan dirimpu.
1: Yeah.
0: Terima kasih sama gawainya
1: ke bawah. Au lebantu kepenudi ya pengajar sebedau tua pemisi gawai
0: ya
1: hanya aku mere sama di gawai megang ngagai tuan ngagai
0: bala peninga tua dia
1: bala peninga leman budaya iban harap ke terus nyukung program leman budaya iban kita hanya untuk ke ujung tusut
0: ne
1: ya jadi sekali lagi terima kasih ngagai tuan pengajar.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' Ong Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Saya ingin saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Iwei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Iwei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Iwei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie, Iwei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Sarito, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu, udah tebu gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiga terubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi tagak, ngujung ke ungkus ngagak Padang Bilun tuk manggai RM112 juta. Tajapan pihak, penemu projek Padang Bilun Baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern tibisik bak Padang Bilun tu. Yang kau mendur nganti kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malam hari. Nambah kenyak megak, Padang Bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu meri awak ngagai bilun Boeing 737, sangkai di Sibu. Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagi sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agi sidak tidekat temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingi Sibu, bakal kapit engau kenawit.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna buat penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
3: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Baka contoh apai kita bak dunia tu, nama utai kedekat apai kita bak dunia tu, ianya kita meluah ke isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datai ngagai apai laban kita bisi minak bisi utai kena pinta
2: bisi agenda.
3: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah baka kita tikat ngagai supermarket, kita bisi list utai kat beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli buduk, aku dekat beli bici garam utai kebagainya ngotai bukai. Nah, anang sekali kita merik minak sendarainya ajak daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik peramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau terus terang ngagai Tuhan.
2: Retinya tadi pastor kita bersampi ari ati kita din eh.
3: Betul, ari ati kita nyak munyi ku aku tarik enti at kita jak tusah padah mah penusah kita na ya.
2: Pangai ke ngagai apai
3: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke de tempuah kita na ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemana, kena menyelesai ke semua utai tiri tempuh kitanya.
4: Plasa Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Ya, aku berpesan terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai ngagai semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai. Tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lebuh di jalan aluannya. Aku harap ke kita menyaga penglikuan jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak mega kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli enam kenyak kita berjiman beli utai yang kena perlu ke kita ajak oh nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini ku enak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
7: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban

0: Radio.
1: YFM.
2: 101.3.
3: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
4: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku kun selalakin gol, Timbalan Pengerusi Majelis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningat YFM Iban. Bersampi ngaji kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, tantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia. Uha, selamat Hari Gawai.
6: Ho ha, ho ha. Nama ku meletup, munyi berdil, nama ku berdarup, munyi bandil, nama ku semetap, munyi sengayan, nama ku kebab, munyi sempidan, nama ku ngembau, munyi ruai, nama ku ngakak, munyi tajai, nama ku merawuk, munyi kijang, nama ku ngangau, munyi urang. Nyak kenyawa, nak uda, nak mensia, laban bisik pengawak, bisik kerja, ngintu gawai Dayak tahun kedia. Nyak ke bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Bedayuh, bangsa Maluh, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Beateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyak ke Seru, bala Pengulu, nyak ke Sampi, bala Kemiti, nyak ke Tiuk, aku Cabu, apa Nyuan, Miau, Ngau Selingau, Hijau, Manuk Jelayan. Miau Adiang, Miau Piring, Piring Lapan, Piring Keduran, Piring Tujuh, Piring Penuh, Piring Lebat, Piring Ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asik, piring tumpi, lengan kanan, ngaku megai, selingau hijau, manuk tawai. Kena kumiau, petara, sampah datai, mansang abang. Lengan kibak, ngaku megai, selingau hijau, manuk liak, kena kumiau, kita ke kedunga, duduk bertentang. Nyalai nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, ngelengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak kulusi, ngali ari, nak ku parai, ngai lemai. Nak ku pambu nyebut ibu, nak ku nyaya nyebut mentua, laban palak kuda ditatak lak minyak pugai. Kaki kuda berdiri segi batu canai, ngelik kuda ngetup badik baja bilai, lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuh gansai, belakang kuda tinggang seludang baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampuang pantang, belang pinggang, kebelang aruh punggung. Aku ganunda adat, surun keempat, keberadat, naban kejelatuang. Aku nunda aki kita serapuh, kenyandak bunuh, aku benda tajau lompawung, nunda penti bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu, datai remunggu, guluk pucuang, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepuang. Nyak ketunda, nyak keteladak, nyak kecuan, nyak keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka hijau tampu penduak, baka lembak tampu ngirak, pecah periuk tanah ganti periuk petani, parai uruk tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah pansut angkar punggung, ngari ilik mudik ngau banduang, ngari ulu undul ngau buang. Nyalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kalu, ngau anak, ngau nemia. Bertambit pintu, berkali yang lalu, bergiling tikai, bergiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mah, ku seladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat dibiau, takang isang, aku ngangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang gerasi nadiang bujang, berani kempang datu auk pemaduk, nama mansiang jelingau kebetugau mayuh rambang. Ninuan sempurai gundai datai ditatai palak pengerang, kedua bali nama bungai nunguyang manu biriang sabung keliang mali lengang. Ninuan laja linga tinggi merabung kajang, ninuan pungga jelayan muda bulu ngena hijau layang, ninuan pandak sergatak manuk jalak menang tandang.
0: Ninuan linsiang kuning berani kering dakala nyelayang sumping dengah urang. Kungangau kurat geluang batu nakuang nyingit-nyinguang nyandaan rabang. Ninuan ngelai tuai uran meligai besai pungak pungkang. Ninuan pau tunggu nugu batu galang. Ninuan tutung uluk gemung bujang lemandau gendang. Ninuan gelayan ragak riang geluman tua manang. Kungangau kurang tasiak giliak gigi gumbang bunsu ribai datai tasiak besai lempeng linang. Kungangau kurang ke dalam baik ngelah renik bujang senang. Raja kenali datari tisi rian nandang. Kungangau kurang di langit mit mesai kepit tanggi bambang apai sabit kait ancung selung belit juluk penumbit tumbit temunuk tembul tambit pintu labang. Ho ha ho ha ho ha nyala aku ngangkat kurang kelama ruat serangkap urat dan di laki aku nyungsai kurang kelama nadai keranjai nadai mbok kelidi kunyungkang urang kelama midang tinggang batang tebelian wei nyala aku ngangau ke petara aki petara ini petara urak lia urak munya petara urak berani urak pegari petara urak nama urak berita urak pintar urak tegal nyak ke petara linggil laki anuang petara rentap apai kambung petara muhari penama lintuang petara balang balai nyabung. Petara gani anak cawung, petara tugau mentua siung, petara tan sri juga laki tiung, petara pengelu liman julau laduang. Nyalek ku ngangau ke petara melina bungai ringkai, petara minggat apai runai, petara munan madi rantai, petara ngumbang laki rabai. Petara Melayu Sultan Brunei, petara sun apai nyawai, petara kenawang apai kiai, petara temunggung uyung jauh lawai, petara pengelu teduang anak talai, petara empali yang laki sambai. Jalai ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi pelima petara pungulu nyadang apai benyam petara pungulu gramung apai melia petara temungung ku apai gura petara bantin apai renggap petara jantiang apai minda petara pungulu empam apai ima petara temungung banyang laki jara petara pungulu hitam palak menua petara pungulu judat mentua pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku pesau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tuak, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita petara, udah semuka, udah semua, udah tuguang, udah gempung. Udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita petara udah lejuk, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udah sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngabang. Nyak baru kita ninggal kami ubat serangkap genap, nadai ketimpang, pengaruh kembang tubuh, bisik magang. Meri kami tanduk rusak, keperigak, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Ubat pandai buat pengembai batu kacang batu lempeng ngambil kami berani kami pegari ngambil kami betueh kami belimpeh ngambil kami kaya kami raja ngambil kami bidik kami lansik boleh padi boleh jerki boleh duit boleh ringgit boleh tawak boleh dumbak boleh guung boleh kerumung boleh bendai boleh nyarai boleh tajau boleh sekiau boleh mutu boleh pasal batu boleh kereta pertun saga. Ngambil kami mansang kami nyegang ngambil kami ngebuang bakal langit empusung bakal bukit. Luar kami tuilak baka danau, tampak kami tuilak baka pulau, wek kami guayu guru gerai nyamai. Lantang senang nadai apa ku petara, ngambil kami mujur nak tendua celap lindap nguan menua. Semua kami kengintu gawai dayak tahun tu. Terima kasih.
7: Selamat menyambut hari gawai, anuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Kau tu aku kat merik jakuk lalau. Nanti kita udah seringau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
8: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peninggal YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua pastikan kita nya bersa dulu penggal pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai jadi pesan tu datai ri Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
9: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas nanguan menua. Oh ha.
10: Ya, 29 minit pukul 9 malam. Okey, kita akan gini. Kami terima kasih, Wai. Hari ketua kita gini 2 hari ke, Wai. 2026. Terima kasih, okay. DJ Sam kita. Ya, sudah mula kita, ya. Okey, setelah lama 6 hingga pukul 9 malam tu tadi. Ya, okey, terima kasih, lama. Kena ke malam kita hari 1. Okey, 9.30 lagi. Mending ke main asal kita Iban kualam tu ingat pengap pukul 10 untuk kita sama mending ke berita Iban hari kami di YFM. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur untuk kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih ya dengar secara online kena RTM klik atau kena channel My TV. Ya, kemudian terima jam kita tu gini dengan kami jalan-jalan kita. Okey, ingatnya baru boleh makai pulai ngabang kini tau ke baru dekat mansang ngabang. Okey, berjimat pak jalan alun sama nitiah ke atur penglikun jalan alun kudah ditetap ke di menua kita. Okey, kita menunjukkan lagu gawai itu lagu di sana Joshua George ngau lagu ya Aum Ari Gawai. Udah jemdin ke main asal dia lagi nyak pengap gawai pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

Dalam program Kendor Kemeng Luar, Karipiah Pengap Gawai Umai, kita keluar ke kami dulu agar itu, kita peningo udah ada baik kami mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok, kenenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat padi. Jadi kelemah itu, kami mai kita mendiang, ke gentran Tima Lemambang, lebuh sidok nenjang induk daro, pesentang gentran, ucuk sumpulang gano, keninggal kubat pandai.

Nyalagi jawang ba kenang nusi barito ngumbuak kamu muak duduk samuka nya alai laban jawang kita kagi banjang kajaku kenang anak bujang lamambang rodi gontang kau tadi aku kau ninggal papatat ubat simpuli padi puyon tang kedia tau laban ngajawang kita ikagi debat nyang nunuk kumang saduai daro juara nyalai katu manai urang kapun gawai numbu kerja nyalai risopia tu kaino nu kiru

Bunga Montaro nyalai gak ucu aki bujang rangkang kirais aki bujang siampulang gano nyalai manai sama bisi datai nanai ninduang nyang ano ngagay diur bagawai si milu batu bacana kai no dia tu abis jawang cukup kenang kita ek nyaringgang dudu aror mo nyalai aku kaninggal papatat ubat panai panyungai jari duang leban rano kita ik sama belo benung rarmo nyala jaya kita dinengana sama barba dia benung daro kaino samilu batu buah pinang salko datinggal aku kanuan ngau similu batu surung parit udah kau tinggal kaku kanuan dwini yang mandi yang megit kaya no kena pasingan patangan jari cawit ngituan gawo muntang mengkebang empang basungkit ngambi kanuan atau kinsit regalimit lambar ubuang satra.

Nyalai batu jam 4 bisi udah tinggal kaku kanuan dina lupae balalae nyangkung ngamat awak kepasingan potangan jari 4 nginuan mo nyambat-nyambat ngadu kalidi api yang pensap rejat-rejat nyalikap di padat benang jero nyalai samilu batu pukat ngapukat uli ajamat aku nyamah direngat pilawo ajawo au nyala batu nak layu udah tinggal aku kanuan uli lambu aku ngambi di pugu batang tam yang bano. Oh kaina sa milu milu batu garam dunia so tiru no nyangkuang kelabawan udah gada tinggal aku kanuan bak posingan potangan jari kanan ginuan tau nganyagam ayah garam di dalam medang karapo nyalai siamilu batu lio dah tinggal aku kanuan dini yang mandi yang aso mukai nak kena kita orang siang gawo kemangku tango ridan karapo nyalai udah nyok gawo ngembuan kita rumah kebun nambun kebaruan labu nyanyo nyalai ada sikat denang kebat nginuan ilok dinia mampati nyangkung ambat radai kita dingkalat bulu balo nyalai malam dikup koplam baru kilman bulan pranamo ukaino au similu batu buah pinang mekang dina ngaso taruno nyangkuang ngadang nyok awak posingan potangan jari ngengkang gitnuan tenok kaju kakang mantang kebalio banir tapang terentang-entang mantang di punggang ampang mansugo ukai nasi milu batu jan udah geda tinggal kenuan tadi duini yang aman yang idan kena posingan potangan jari kanan ginuan gawok sehari-hari nyentuh ki malam nancam ngocayam di tengau kilman bulan pranamo nyalai temu puak kumu silaku mansau jero nyalai dardai si mangai alang dado nyalai lebuh lamu kita janawa jataruna daro tuyu gampuru duduk samukanya alai ukaino

pulang balo cidak mani manggi nuan ngapa pulang leko mato nyalai tak tujuan kota wo cidak manganai tangkai minguo nilungo karaso dabuang asa leko ndak lebu kita kena aku panai panyungai jari dua au kalani muntang mangkebang ampang mon sugo pedok kita enako pamanah ya babuah manyuh banso nyale punggang ampang bali min sugo ngi nganuan bagaimana jina bakal ngambi na raja dua na nentang entang tu agi kekuningal papatat ubat panai panyungai jari dua batu buah pinang segala kau deini yang mampating nyangkuang badaja kena au manai kita ngami popi manai main sakulo nyalai nang danai kita mengenai karung barado nyelerano kita semua belok benuang daro au ukae nyepanai pio panai ngapo kena ambik pamanai ngagai baru nai Singapura datai dadi nagi gak jawang kita nampuang au pelajar ngagai pang mangriai rupo nyalai datai dadin kena kita ngabis titi niat pun tiga nyalai pamulai nyok nuanila dineng aso taruna nyangkuang badaja laban kita kenapa panai parso nyale pulai ngisila awa bilo duo au agi gagos nemanguo tangkai baradong nuan ngukai nadatai ditu cukup sebulan kananan kemuang pranama nyalai kita ndang dapat nah keparintah raja Malaysia mukaina kita megai sila awak cirawa bila dua bulok kadini labo megai manua cukup bansa bagulai iban ngau Cina nakasama

Nyale jawang kita dosa ngadang kagi bodinyang botang dudu botipan nyale lambu kita kagi botiu anak bujang lamambang tepung bulu sedanak bujang lamambang puan nyale jaya anak bujang lamambang lenak tanya lelak ngentok ko batang tungkat timiang redam nyalai rano kita ek ye kagi sama ko tawo no lengo ko raso lancam geman nyemok petang to gayang sabung malam au nyalai ari sopia.

juara. Saduai bunso puyi birujan. Nyalai ke tengah tu dinyaman yang mampat yang nyangkuang bejah nyalai rando urang kampu pangawa gawa bigawai gawa samilu batu abagam ukai nari sapia tu nu tamatu teluk buruang aduan nuk kuntuam bunga marjan nuk kumang katupang bunga ngamenyan nuk selelai tangkai padi nduan kalili bunga sisangai lanyi-lanyi niti mantali umai ngalan nyalai jawang sama si dateng abang ni nuang nyanganan ukai na dia tu lamu cukup tiu au ngadagu lancam ngageman nyalai aku kaningal kanuan papatat ubat papanai panyungai jari kanan tang tadi aku meri papatat ubat simpuli padi jampayan nyalai samilu milu batu buah pinang lalanyi nyak gak papatat ubat karawang hati udah gak tinggal aku kanuan tadi dunia nangi ukaino wak kuno panai panyungai ujuang jari kanuan

bulan ng kalman. Nyalay sa milo batu nga jampat udagati nga laku kanuan biniang mampat yang nyangkuang ngamat ukayen ule jamat aku nyama dipukat polawo malam nyala sa milo batu surong pariet au duelo pae balalae nyangkuang magiat nan panay panyungay jari cawit kabak lebatu surong pariet ngambik kanuan natakin siat ari limit ubuang ardam kaya nasa milu batu liyo dada tinggal kanuan duin yang mandiang aso laban jaya kita sama biya daro lilingo nya alai ukae no makanuan panai panyungai jari kibo tau nakarai lio bola bo di palo tulang dulang tekam au oh nyale ubat nalayu udaga tinggal aku kanuan ule lambu aku nyamah dipugu tamiang tanam nyele batu buah pinang balubang udaga tinggal aku kanuan diaso tiruno nyangkuang adang awak kanuan tau gawak muntang mangkebang ngampang abalantan nyalai ukaino da baik semangwa tangkai mangibuan nginuan kago ngembuan baru sebuan nambuan kebaruruan labu anarusan au ukae no kago nyikat kitae taruna daradelan nelat daran siang sidak manguo tangkae manyimat ngitnuan nya alae redai kita dari gae bulu mingkalat batang bulu hayam mukae nudahnyo terlalu dah aso ka kita due lupai bata gae nyangkung aso

Mangidan ti ku yakau ki bujang rengkang kempan. Tadi nya gaubat panai panyungai jari kanan, entang kedia tau aku agi ningal papatat ubat kena si kita si kula dasuas barada karuang amanyimpan.

ka rawang kandang limpuang tangkai dalam kati kita ka balat morti kempang tajam nyalai sekula kita dia nak daro duai lupai batagai nyang kuang badajo maca pum tiga kemanua mangri Singapura tanah ai ngelan nyalai agi ga uliah nampuang sarnguang jaku ngotekan ngitiah koti setebara di karuang menyimpan ngagai manua nua ai rupa tanah marikan ngabis ka baca pum nam au nyalai pamulai nyak sama kita serta ari manua datai ari tanah kita iban pulai ngagesila awak sirawak melan mamlan nyalai ninga kita kebarita jibura jauh jelan nyalai dapanah panah keparintah dapat duka tuan madak panah mandai kita panai panyungai pasingan potangan jari apa makan kita gak tahu mencuri ngagak kiri panai ngagak sam ada tuduh-tuduh ketuan siletan komendan nyago sorangan

0: Udah ucu sempulang gano, ninggal ku buat padi. Agi dikenal yang nasih pemping piring letup pulut puyong. Serta dikenal yang mampas pengelak ngapung rugi induk darong, direncit ringgit bunga. Ti sama engkau sudah serumah kebukai niri ke gawai batu. Ia ninggal ke batu pengayin, dikenal induknya nyungkit ngagak puak msuga. Ucu sempulang gano, muka ninggal ke batu garam, awak ke jari ia. Tau dikenal ia nyaga maik liok. Dipalok dulang medang kerapo. Lalu piok mga ia ninggal kubat pandai kebukai kinduk darahnya, ngambik kinduknya, landik rentang-rentang, mantang ke beliok tapang ngagak puak balim suga. Ucu sempulang gano, mga ninggal ke ia semua ubat, kira kena ia ngulih ke pelajar sekolah, ngambik ke ia tau landik, lalu pas periksa, lalu piok mga nuguang ke gaji ngulih ke wang.
1: Jam kita ada pukul 10 malam.

Kita mending ke berita malam hari Wang FM Iban Kucing dan malam hari Tasu 1 hari 6 tahun 2026. Pengerami gawai Dayak yang dipelasar berguna kena ngayan ke penyeraku pupu Rababansa di Sarawak dengan pupu bangsa Tebuulai. Semang itu pengeraminya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Madah Raban Bangsa Melayu Iban Gau Bangsa Bukai di Semang Gau Bagi. Bak pengawal berjalan beraban serta mandang kemen asal nyanyian ke semangat hidup dalam pemain etingan ti nyadi kunci penyerakup rakyat di menatu macam-macam budayanya juga mandang ke identiti unik Sarawak terjadi contoh pemandu manah bak penghidup rakyat hari pupu bangsa hidup dalam pemayat serta berbahasa ke pangan diri ia maksud ke jakunya ngagai pengarah berita pengudah ngulut pengarami rumah terbuka gawai Dayak 2026 Sapi Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas bak kompleks Unifor Kuching sehari itu tadi. Semangat berserakup didayan ke lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap menjadi tegap ke dikenal tentu ke pengelantang gawai pedegap ramah di menua itu terus dijaga. Berbangunnya Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng megak bisi nemuai ngagai rumah bala ketuai Sarawak ke dulu sebab berserimbai ngau pengerami gawai Dayak pagi tadi. Tunjung kaum ngagai rumah veteran politik Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Alfred Jabu numpang bajalai tebuan. Ia datai ba rumah sapit Kepala Menteri Sarawak ke dulu sebab tu. Orang pukul 12.30 minit tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Datuk Tinggi Abang Johari. Kira sejam raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tirat antara perintah dia tu ngau bala tuai ke dulu sebab sebab si ngau bak penemu itu inya sapit Menteri Besar Datuk Seri Fadilah Yusuf Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian Gau Sekedak Bala Pemisai Bukai. Korea Selatan bukan jadi siti hari kawan strategik besar serap bahamanya bengkas sektor yang kaum pengawal dagang beranak ke buku teknologi kuasa ngagak barang gau pemansang bakat. Sapit Premier Sarawak Datuk Amar awang tengah haliasan madah kerja sama rat antara Korea Selatan gau menua tu udah muka banyak macam peluang pemansang ekonomi industri gau modal mensia kemeri pemuntung ngagai rakyat Sarawak. Kaul Sarawak gau Korea lama udah ditumbuh ukai sewina berenggat perintah jatah megat nengah kerjasama dagang titegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui hari pengawal dagang manyuh macam sektor bukan nyengkam sektor pemansang bakat yang maksud ke jakutu maya ngatur aum ngau gerempung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMD Semiconductor di Seoul Korea Selatan kemari.

0: orang ngeruk punya. Jadi tuak tu lebih orang ke ngeruk lebih orang ke pakai pengabang. Dia sanggai korang dulu, sanggainya muji tuak. Tuak tu di tanah bala orang ke kumang di panggau di bau din. Jadi kumang sano sano sano mulai ya. Jadi tu jadi kumang udah ya gak korang bata jauh. Ya biar baru jadi tuak. Jadi kita ke ngeruk tuak kuyanya. Bisa nasir, bisa budi, bisa tuah, bisa libah. Kita ke tuai tau jadi biar. Kita ke bujang tak boleh bini, kita ke bumai boleh padi. Ya, jis ujung isi pun sangkain.
1: Yang berbahagia, Tan Sri Dato' Patinggi Leonard Linggi anak jugah.

0: Program Siti ke tahun hari Ramayuah, so yang minat Ramayuah hanya konsert rakyat ke. Kat lalu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku ngaji kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya dibatau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meria selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajian ke gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban, waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha!

0: atau ngenang gawai kita keliat ngawai keliat tu nya tadi macam
1: ada macam tu kan suah makul tanya orang tak terkena asmin nerang ke minta nerang ke dia jadi gawai asal kita keliat di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu jadi ngabang kita di rumah sebuah di rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kena lainnya de kumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak dai kelia daya dai dulu age are are tahu are orang pun kal gawainya semua udahnya nyu de gagak ke mana kita kerja ko awak ke lebak kita de tunya berbuat ke nak anda masa jam gagak siti are indor balai ban tadi sama mula tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngumai dalam perhubungan bangsa daya jadi tahu yang itu kawai daya mau cara yang pun jadi selamat kawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu
0: ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muat menua.

0: ngepan di Ban Suryaman di Tamri. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kabar belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: Ya, nang aman nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita nyat tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua gua utai oleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu dia mimiat tak berapa kau
1: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu mayuh macam-macam orang ke penemu bisinya betul bisi nak betul tang kita tinggalala Allah Taala nemu napis ya nama utik betul nama utik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Taala kage ngamik utik kesalah dah ya utik ti ngerusak dan ya lah ban utik ti ngerusaknya nyatu nyadi ke nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita tinggalala Tuhan bak kita tinggalala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya ti oleh mantuk kita ini ya so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tua ya gig ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bajurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Aku Edmund Langi.
5: Hai, aku Melati Badi.
6: Aku Rajas Booking.
7: Aku Densi Tambu Minta Casey.
8: Aku Daniel.
9: Aku Amanda Johnny.
10: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.
11: Mari selamat hari kau.

berkira kami menikah kami pengguna malam ke malam tu ya. Selamat dari gawai kayu guru gerai nyamai. Okey, nangka itu lagu dari Raban KMP. Ngau lagu sidaya berami gawai. Ngau lagu dari Ricky L Seglas Ai ya. Dari mereka tandu program kita. Retro 15 ngau DJ Ken Michael. Nangkan ke tu lagi ya. Selamat gawai kayu guru gerai nyamai ya. Pergilah. Berburu engkau DJ MATU di Konti pukul 9 pagi. Pagilah ya, Y 9.12 ya. Ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru Retro 15 Tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal Retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas dah kita baru aja berengkah mulai ba Retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngangai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Okay, semutik lagu-lagu lama tang piam ga lagu ya ke mulai ke nostalgia ngagai kita. Lebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tau ke ubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Pelabakku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya pernah sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya hari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pia megak tahun 2000. Beda antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi pelabaku yang ke umur kita yang tadi yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi pada belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ningal ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ningal ke lagu-lagu tu tadi nak sebakar. Pendiang kita tu tadi tak sama. Inah nak bakar kita ya ke makai utai. Bisik kita rindu ke utai ke manis. Bisik rindu ke utai ke masam. Bisik ia ke makai utai nya pihak aja. Nak ibu bercampur garam. Nak ibu ada break utai buka ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak bakar nyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakar selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke penghujung program tu lagi. Bulai ngau. Aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Kau mayu lagi penyanyi ke dekat merinang kita dengan lagu-lagu sida ayah retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999, Ari album keempat Raban tu. Ari genre alternative rock, well, jangle pop. Lagu Ari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

of Bass dengan lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation kalah jadi fenomena. Lalu pelabak ku kelab-kelab, disco, lebuh mayahnya Zuba. Berpun era 90-an, sikit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning by Zura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano. Lalu terbilang bak tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning by Zura, tentu kita nemu lagu-lagu weka suah debai internet. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak ku Nare Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita dituk kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning by Zura tu. Lalu ke dia tu ketemu ku bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning by Zura. Kelimpah hari Syafinas sikut dah agak penyanyi ia kemegak bakal nyawa Ning by Zura tu vokal soprano. Hari lagu S of Bass kita terus meniangkan lagu Yati ke lima malam tu, lagu Ari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pelabak ku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad ia kemenggak terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi kita mengambil Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: YFM 101.3
1: YFM Gus Kalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur aum kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Kes culik tau kena biak tik di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

Lagu hari Linda Simai dak ngai bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 subak. Lalu pelabak aku tahu mega nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an subak. Okey, kita terus menyang ketiga itik lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Dia menggabisi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib mulai buat Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar tadi bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambil ke nama jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemandu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penyanyi tu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia ya tu, nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ya ke balat udah mandang ke pemanah main asal pihak mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu tutus di lagu dari albumnya Sayau Pemandu Sayau. Kelimpah hari Flora ya ke jadi fenomena mega lebih maya lagu untuk baru keluar suba. Dan sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari ACDC. Pada tahun 1990, dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi, lebuh maya ya, nepan bilun, ketegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku, madah ke bilun ya ke di tepan ya, nyau kak terempas, labuh laban ari kejai. Wujung ke ya tulih ke rundiang, ngagak lagu Thunderstruck. Tanda reti ya, nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu, lalu jadi city fenomena. Bah, sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock, lalu dikeluar ke SCDC, raban dari benua Australia tu, bah tahun 1990 subah. Jadi nak merasa kita nyokar datai bahawa pengujuang Retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisa lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Tajapan pihak lagu asal tu dia pansut ke bahawa tahun 1970 Sabtu subah tang di baik baru Fugees bahawa tahun 1996. Lalu pihak maka kita bisa lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu, mari selamat malam guys semua. Terjena, bye-bye.

Ujaku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan peringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kita melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang. Endak kamai pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baka hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu. Tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita. Ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri. Adang nyimpan pengeringat. Tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita. Ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak. Berkudus madah. Umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun. Nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita. Tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai ke merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam julu ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Aku Edmar Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuah anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegas bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik kegayu nguan menua, minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh, ha!

0: kita indukan doang. Jadi kita mandi netau, si kita mandi netau mandi kena. Si kita mandi pas sungai lah kemarin itu. Nanti mandi pas sungai orang netau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buat kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan doangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam liao amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena.
2: Ayah orang disirang batu kemasinya. Kami di benua itu agak memeratkan. Ubu ngau sebu tadi tak tahu dibalik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik jari udah mati baru tahu tahu kau udah ngetah ulit baru tahu mengambil tubuh
3: begitu bije si maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kelia sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menolak kami gitu laban kami sebagai betul saya semayang sebabnya masa ambil tubuh maya orang parah tadi naik kita mati. Betul bukan tubuh, lepas tubuh ke betul dia tumbuh dan aku pun berkenyak nak tahu dia baik mayor farai. Nah, kita betul bukan takut kurang.
2: Ngaku tu penting malai mayor kita bumai ngaku tu ke pagar ke aku. Jadi aku kami itu tim mayor kita bumai deh. Mayor nak tahu tu ke mayor kita tanam tu ku kami itu. Nak tahu ngelampat mua pangan. Mua nak tahu ngelampat mua orang ada tadi tajur sekali. Gua nak tanam kenyak nak tahu kenyak. Malai taro kami itu tahu ke tim mayor nak tahu. Malai kengai keruok. Tiga minyak ke. Nak tahu ngelampat mua pangan. Deh kali bumai bukai bumai tu. Manyuah sedih malai kita bumai tu ya. Maka kita ngetahu. Pintu orang tu. Nak tahu sebut kita penuh ha. Meruak tu kami itu. Gai keruok.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi berkawal ngau tungku lati.
1: Mm-hmm. Oh,
0: dalam genturung leka jaku sakit jantung, sakitnya yang kau semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungku lati kita yo, ngau ngau jantung kita yo, bakal tu tadi sakit ngenyet tungku lati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Penuangan nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merit Tabi Basa serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan hati diri lalu beri besar terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawak kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita buat tundi berbuti mulia hirup ngirup lah ngau numbas ya anang sampai kita mabuk layak pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar ngau Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu jadi bapa penemu aku bukannya mega hari malam balas ke diberi orang mayu pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita dan nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti hanya mai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak kata-kata untuk jadi kena pengujuan kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke Riau Badan Negeri tau ke Bapak Sisir lalu harap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih.

0: ักนอเปียนกินชวงตกกินี่ก็กินชวงตกด่ากูโตอะดิตะดิงานติเวลาลางาดกินี่นากินชวงตุยมันเสียเนี่ยง่ายกระดูกเย็ดมันเสียเนี่ย
1: ตะกะ
0: เฮ้ยโอ้อะปูแมงกินี่อะกูอะปูแมงนามาดินึงแกกูบ่กะญะปูแมง
1: แดงเอา
0: เอาก
1: ูไปกูสอปาแต่ไม่ได้ยังกลับมาได้ปูไม่ยอมมาสักนานดังเอากินี่ดังเอา
0: Aku tu kap jalan ke pasar, ku tu.
1: Ku mai ku biasa orang kawin ke rame dina ke nama. Nama dengan nak mas mayu-mayu atau?
0: Eh, biasa orang bakal aku pedak dia apa, meng? Ya, pedak dia ke baru beli ku. Bega beli ya. Pedak dia. Apa cari tu tu? Ngau geleng aku pedak dia cari.
1: Ya, sikin ada yang pedak aku. Kita serumah atau kabar pasar kanyo bakal dia tu. Dia tu aja udah ngesau ke mas. Dia aja biasa mas. Pia.
0: Apa umat aku sikin rino ke mas? Ku apa umat?
1: Rino. Siapa orang ngau dia? Kedire-dire jalan dia. Nanti dia kena rumpah. Kena runtuh orang lagi. Nah, kena dia ngau.
0: Nama dia munyinya apa umat?
1: Nah, dia nak kalah ni ngaripu pulis. Dia nanti lagi sang. Tiap-tiap pagi madah kebisa orang kena rumpah. Kena runtuhan orang beak.
0: Biak apa, Mang?
1: Ini nemunya pemerani deh, Mang. Kenyanya ke datai ben kincuang.
0: Buat dulu apa, Mang?
1: Kau jimat, Mang, kau.
2: Ya, sampai deh tuai uratnya ke berdua anak buat tengah pasakan waktu.
0: Biar masaku pedih amat kuangku tau. Pedih amat amas ku ambil nasi aku nak ditaban kurang tadi.
3: Nih, angau.
0: Minuan.
3: Dedeknya biar aku mbak ku nih tuai orang nih nak. Ternama pengawal di duduk nyoba dua anak bertengah pasar kanyo atau nak ngau.
0: Pedak deh jari. Ngau lengan aku ngeberkuang.
3: Nih, namanya berdarah sudah jari sudah lengan deh nyana.
0: Kena runtuhan orang aku.
3: Siapa tengah runtuhan nak?
0: Nya, duit kok orang kena mutusikal tadi minuan. Ya ke duna deh nyak ke meruntuhan mari aku tau biak aku ambil meruntuhannya pedak deh nuruan ya tadi lalu ngasuh aku muka geleng aku cincin ngau mari aku nasena aku tau tadi nak ditaban ke ya ngena mutusikal
3: naban ke dek segin nak tak nasib orang nak ngacuak dengok pisau namun dek jari deknya semua ya kena acuak pisau kenapa nyau teliahnya
0: tau kena runtuhan tadi tu.
3: Okay. Orang nak ngasuh kita ngena emas nurun ke pasar mun dek bebaik ke biak pun berjaga-jaga aku main nak jahit menzia kemaya rito aram kuanjuan dia agak balai polis ngeriput lalu ngeriput ke kat ngelala dia sekali
0: nyesal ku minut nak ninggal jaku apa umayang tadi
4: jaku lalau anam kena ke barang berga baga emas main jalai basulah pasar lalu jaga orang dicai runtuh dan terlupa. Satu dari Wi-Fi Mi Band.

0: Adi Gawai.
1: Sapa ganun no time ya jam dia to ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan to.
2: Oh, luan nya gek leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke to lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
2: Yeay, nganemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
1: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
2: Haa?
1: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke petunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tu nanti gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage nada e petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Bai gai gai gat nulung koi gat. Jampan nulung kungun saya pi kemau tu. Jampan diga jampan uji dengan wa aikin. Jampan.
1: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, anang nganti semua utai rusak magang nua kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Tabik Basah, Nuju Bala Peninga. Aku Matthew Manyin, anak renggah, penolong pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM Pejabat Negeri Sarawak. Nemu tak kita berlamanya? Kita dia tu ukai seminat napik penusah pandemik dan megak napik penusah infodemik. Ianya pengerkai berita ke dak amat, hari mensia ke dak berhati engkau siliak, nyentuk ke ngenusah hati tak ke mai hati baban ke berlamanya, serta nyarut ke mengelikun pendiau rakyat tak ke pelilih menua. Kelebih lagi, hari berita tak ke informasi bersangkut engkau igi penyakit COVID-19. Tajak penkitai udah nak ulih ngelaban pandemik, berita ke ndak amat ulih ngacau tak kemuntan ke pengawak dalam timpuh penyuman pengerkai COVID-19. Pengawak nyadung tak ke berkongsi ke berita tidak amat buat media rama tak ke medium komunikasi elektronik yang nyak penyalih hari baru Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia, lalu enti ditemu salih tau kena tinggal hukum ndak lebih hari RM50,000, tau ke hukum jail pengelamat tipu ndak lebih hari setahun, tau ke kedua-dua sekali. Pansiak engkau siliak tiap igik berita tau ke info ke ngerekai buat media rama dengan website rasmi tau ke aplikasi rasmi agensi perintah bahkan sebenarnya .my. Mensia mayuh megak tau ngelawak www.aduan.my.

0: segerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengamai tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu kata mesti tujuh hati cara terubah ianya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan ianya hari 4 sampai hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah ke-6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Karangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak

0: Projek Pemansang Dun Bukit Saban.
1: Menurut tu menyukur kuripun tadi dan agak padang dah bilun sangkai. Kali padang bilunnya Siti kena maik barang keluar. Kedua kau maik temuai. Lepas itu terbayar dari kunci yang kita kena lemai ke 20 minit 30 minit kan. Nyalai kami dah tahu dah sedia nama teke tahu matang boleh temuai ke kat

0: kedai Murau Sarawak itu. Dan dari situ projek replika kota rentak. Gagak-gagak buat bukit satu adik. Hari ini tadi hari replikanya tadi dadu-dadu nak lama lagi kau di tender. Jadi saya buat replika jadi semua cara saya kena sedia sedia banyak kotor artinya berperang nyalai perka perkakas dia bersih sangkuk bersih terbaik yang kau dayan ke dia menang lepas dia tu rebak baru banyak nama nama saya kena saya kena sedia gitu ku jadi maka panju maka peti semua saya nyaka dadu ke. Jadi ke heritage bala kita nama Bukit Sadu tu ada temu dunia cerita Nabi Si Pembatang nilainya tak narit temai hari yang narit kan tadi buat betul itu kami pun mayuh buat projek ke rumah panjai kami juga ngatur bisi rumah panjai nya beri sedap sedia ke pemakai asal bisi sekedar tahu ngatur program mudi air sungai paku sungai layar
1: Dato' Amar Douglas Sugambas Sapit Premier Sarawak.

0: tau ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tau nya tarik megang
1: apa yang mesti suah mangkul tanya orang mesti tahu kini pas menerangkan minta menerangkan jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu jadi ngabang kita dari rumah sebuah dari rumah sebuah nak sama hari
0: kau
1: udahnya jadi dia tahu utai kini lainnya dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelia daya day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utek ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari kawai daya tu jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tau dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai
0: iya
1: selagi ia ngomai dengan perhubungan bangsa daya jadi tau ia ngintu kawai daya ngocara yang pun jadi selamat kawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: cyber atau pengikut cyber. Jadi kita mendak mayu lah. Dia tu program lah. Train hari tu adalah all more on digital platform. Eh? Nembiak belajar pun dah 2 tahun tu dah PDPR. Semua online. Nyak, kadang-kadang bila nembiak tu diberi apa indai handphone. Misi maya ya. Yang ambil peluang tu ngena handphone, ngena data dan beli apa indai. Ya boleh mendak buka apps bukai. Ya, bukan gaming, gaming site ya. Ya boleh buka gaming site main dalam dalamnya. Kadang-kadang bila ya bisik gaming ngau bala tu buka. Kadang-kadang bisik babuli cases dia lihat eh. Laban kalah deh, bila kalah bermain bisik ke jakuk, you know, jakuk kasar ngepengan diri. Kadang-kadang bila ya dah addicted ngertinya, kekasaran kawannya tadi kadang-kadang boleh ngasuh nembiak tu berasa stres. Bila berasa stres, jadi dia nanti boleh beri tumpuan lah. Lepas itu stres segalanya. Kelimpahnya, bisik juga nembiak tu tadi. Lepas itu bisik handphone, bisik data. Ya mungkin buka apps dek buka ya buka pornografi. Ya jadi takut ke kita deh. Pornografi bila ya udah masuk bisik kadang-kadang nanti bakal nembiak Indo. Nanti ya udah mendak pornografi. Dan dia bertemu orang ge melalui apps buka buka Facebook, WeChat, ane, Instagram tapi punya. Ya uliah kadang-kadang orang tu bertemu gue ya. Walaupun dia mendah rimpu umur 16 tahun, ya mungkin umur dah 50 lebih ya. Jadi kadang-kadang ya bulak kan nembiak tu ada boleh nenggambar beri nenggambar muanti di mana tapi nade berbaju. Kadang nembiak tu ya tu berani diberi ya. Jadi bila ya orang tu tadi boleh gambar tanya tadi ya boleh salah guna deh. Ya boleh masuk mua itu. Jadi orang tu melakukan seks di dalam pornografinya. Ngenak mua ya nya tadi. Jadi bila kawan di sini dah medaknya tadi orang boleh viral tu. Sekolah. Jadi bila tu dah berlaku, jadi artinya nembiak tu akan ya bakal diketawa ke balan. Jadi orang akan bully ya, diketawa orang. Lepas orang ada gambar ya tadi di dalam pornographic website. Jadi tu tidak patut dia apa indai. Walaupun kita ada nembiak nanti di PR, kadang-kadang apa indai perlu mega merhatikan nama terdulah tergagak oleh anak kita ya.
1: Dr. NJ Karit, Vice President SWWS.

Takau kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyau sukat manjai, sukat kelingi, ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngenau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade yang utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyau pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke depeluk kita ke nyukatnya. Umbas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kedah berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh bertemu ujung jari kibok. Nyok ke dekumai sepemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang nyemuk manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang sukat pemanjai retinya sukat manjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngel lelaki satu ai udanya sepeneguang S E P E N I G U N G sepeneguang ianya sukat pemanjai aritiko siko kanan lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok lalu merekak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tu besik dua bengkar ti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngi orang ke ngenak tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu pesai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rarik tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udahnya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

Aku Nesi Lundat dari Red FM Inggris ngena awak tu meri selamat intu gawai daya ngagai semua kita lalu ngajah ke penghidup kita petua belimpah gerah mudah boleh rezeki lebih dari tahun kuda sidak ti pedagang boleh untung sidak ke pujan darah dekat boleh tawin ke penyana sidak ke sakit dekat pulai gerai bakal selama sidak ketuai dekat gayu guru nguan menua sidak ke nembiak boleh utai di julur ati serta mujur bak pelajar sekolah lalu ngarap ke gawai tahun tu mai pengerai penyenang ngau pengelantang ngagai kita semua oh.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

0: Orang kegula bak pemakai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula dan ke susu pekat manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula dan ke susu pekat manis mayang mudar air hirup bak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. 1. Ari YFM.

0: Kaki ni sudah umah apa ikan?
1: Kamu leh lawak ngaget amok kian. Umang, ukannya kamu kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nanti bunga yaginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

0: Amin wa kamu jap.
1: Jap, jap. Ini kena ya.
2: Wei.
1: Apa mari gang? Nama tu binci yang bapa setia mayohnya.
2: Neh, deh pia bu nyau. Nyau nang lala. Ku sekumbang deh dah butuang spray yang to. Nyau bisa kurang mimit inci. Dia nyau pandak ge gamal deh pedaku.
1: Eh, mama teh baik dinya. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apo?
1: Mak ya dia kia.
2: Eh, babalik ke perengkau mimit menya kena kita gawai lah. Kita nyau ka gawai dah to bu nyau.
1: Apo? Jap. Mimit tu kode, nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayohnya pada ke mimit.
2: Oke nama tu bu nyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu, awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maka yang makai dah lah ditupi aku. Nah siapa boleh nama, nak dek megah kaban aku bu nyau. Lagi siapa kurang dini kita makan nampak enak dien baru mah kaban bu nyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama, oke aku siku jambu nama ngode dek ilah.
1: Pedak di perut dinya, nyau majak besai-sebesai. Ayah, mau mayuahnya air beli deh. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nih, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya katanya deh, apa tuat nyangkuang balak kerak?
1: Tusah, tusah baik deh tujap.
2: Nih, lapa tau tusah deh bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis berawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau deh lah. Pulai ke aku gada pek deh lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh, nitih ke pemisik diri. Pesan tu, hari YFM.
2: Nyau, bisa 10 ringgit nyau. Kena tambah yang kupulai.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mana ni? Selamat hari gawai.

0: Lam Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y- kabarnya? Ya, iya, baik pula.
1: Aku nak ada kerana mea sebab program tu. So, semua program kita iban kapa mukuan aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
2: Yang kita ijar nak ada nama dah ulah kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas ke muar. Dan namun nama ini pernah tahu tayang dia. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Saya sengaja duduk beban. Kenapa mah orang apa-apa masuk sumpit. Ngerjakan apa yang tadi. Awak ke kami mendah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita udah majikak maya kelia jadi dia tu ngain tu jadi baik ke kenya terduduk aja leningau tai ke pasang lah kita kepada dia nah dai lagi dai di gerandung udang lagi dekat orang tu lagi nah dai bekapek ke sumpitnya nyak tadi gitu.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Ngepan di Ban Sriaman kita meri selamat hari gawai gayu guru kerainya mai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan Sriaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku balan tua ngobala kabar ni pelayan aku ba menua Sriaman selamat hari gawai gayu guru kerainya mai lantas senang wan menua wo
1: selamat hari gawai aku mau

Perambu manah pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawai, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

munuah tang uliah diseliah ke ente bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi ente jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu ente udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik tentu ke ukoi tau ke

Bengerah Pagi YFM.

0: Perak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
0: YFM. Yup.
2: Tapi bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 2 ada bulan 6 tahun 2026. Aku pada kabin dari Mary Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Nguana Ngaroh Kudus, amin. Latala Pai tepsai kuasa tinyaga tinggal mata kami manusia, kami beri terima kasih ke pengelikun, pengelindung kuda daripada kami bermalam ke. Tadi awak ke pagi tu, kami muka hati kami. Ninga kejaku nuan. Lalu lebuh kami dah ninga kejaku nuan, lalu ngasih kia, lalu ngerja kia nitih ke penengkak nuan. Dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil, kia diambil kuar Injil Mark bagi 12 ayat 13 dengan 17. Mark bagi 12 ayat 13 ngagai 17. Tanya pasal mayar cukai. Sida lalu ngasuh sekedar orang Parisi ngau sekedar Nabi Herod mansang ngagai Jesus dekat manjuk yang ngena jakuk tersebut diampu. Sida datai lalu berjakuk ngau ya, pengajar. Kami nemu nuandang madah ke utai ti benar, lalu ndak peduli ke orang. Laban nuan ndak berpilih mua mata. Tak ngajar utai ti benar pasal jalai Allah Ta'ala nitih ke pemendar. Padah ke ngage kami. Kati kita ngelaban adat to kendak. Nanti kita mayar cukai ngagai raja besai. Kati kita patut mayar to kendak. Tan Jesus nemu sidak semina pura-pura ngapa nanya kenyak. Nyalah ayah lalu nyawun. Nama kebuah kita nguji aku. Baik itu sesingkap duit ngagai aku. Ngambil ke aku medak ya. Sedak lalu mai sesingkap duit ngagai ya. Ya lalu berjaku ngagai sedak. Gambar siapa ngau nama siapa tu. Ngi Raja Besai ku sedak nyawun. Jesus lalu berjaku ngagai sedak. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah talah beri ngagai lah talah. Sedak. Lalu balat amat alat hati kaya. Injil Tuhan. Jadi bila menjadi dalam jenis Kristus selama pagi kita lagi benung berami tu ke benung ngatuh ke diri pengudah gawai tu kira gawai kedua. Jadi baca Injil kita dengar kita hanya pasal kira nyokap minggu penuh di dalam penghidup Tuhan Jesus. Jadi Jesus tertemu ke darimpu bak maya ke tuseh bermaya kena ya ditanya laban sida dekat manjuk ya ngena jaku yampu. Jadi sida Parisi ngau sekedar raban nembiak Herod. Ke okay, nesigi laban ngau dari sama dari dia tu begulai. Awak kisada uliah nangkap Tuhan Yesus manjuk yang ngena jaku yampu. Yang berkebuah sida nanya. Kati kita patut mayar cukai tu kandak. Jadi tu ukai semena tanya ke uliah manjuk Jesus. Tak maga tanya ngagai sedak yampu. Jadi Jesus bakal ke daripada nanti aku milih tu. Kena tangkap maga. Tidak maya tu maga kena panjuk maga. Jadi yang netap ke ngagai sedak ya. Yang berkebuah. Ya minta duit saya singkap. Lepas bermayanya udah besi duit. Jadi dari segi amat. Bergambar duitnya si gambar Raja Besai. Yang berkebuah Jesus. Lalu nyawut utai ke ditanya sedaya. Utai Raja Besai beri ngagai Raja Besai. Utai lah tala beri ngagai lah tala. Sidak nak nyangka sawut Jesus menyanyi. Nyamai kebuah ketidengar pengujuan tadi sidak lalu balad amat alit hati ke Tuhan Jesus. Jadi rundi yang tu teka penemu tu ngingat ke tangguh pengawak kita ke buat dunia tu ngagai orang ke berkuasa buat dunia. Dan kita nemu kawal kita ini segi ngau Allah Ta'ala. Segi amat kita gawa, kita akan nemu bulu dia, kita megak maya cukai. Kita megak kita patut ngingat ke kawalnya tadi ngau kawal kita ngau Allah Ta'ala. Nama utai ke patut diberi kita yang Allah Ta'ala. Nama patut megak diberi kita yang agai perintah kenyaga ke mata kita. Jadi Injil sehari itu ngingat ke kita Pekerja ku getai uliah nyeliah ke diri toka awak ke getai ndak dilema. Ngerja pengawak ke patut di kerja getai kenyadi urang ke bak dunia tu lau ngau pengawak kita ke megak nyadi kena biak Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kita, kita bisa pengerian lalu nemu milih bidanya dalam penghidup kita. Lebih lagi lebih kita ke dekat melawa Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk. Lalu berberkat aman anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus sinai Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Gaumaya kami parailah. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu bak bulan satu kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak muda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ke getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Densi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

Okey, lagu Kawai Ri Raban TTP ke pagi tau ya. Ada kena ngepun ke awak pengerak pagi. Ba hari kedua kita ke nyambut pengerami hari Kawai ke Sari tau. Sari tau entah hari 2/6/2026. Merik selamat pagi. Selamat hari Kawai ba hari kedua kita ke Sari tau. Ke sehari tu muka kita ke dekat berjalai ngabang ngusung agai kaban belayan nyerumba apa ngerami tu pihak muka engka bising lalu ke pengabang niki ke pengabang muka ke sehari tu hari kedua. Jadi ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sehari tu mujur di berjalai ke kita. Ayuh bala kita ke Aki Diau hari kedua kita ke nyambut hari Kawai ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam untuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Jadi bak tusun program kita ke pagi tu yang bakal selama udah tu lagi ya, jam kedua pukul 7 pagi. Baca dulu pesan berat ngau-ngau pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu lebih lagi lagu-lagu Kawai hari kedua kita ke berami Kawai ya. So hari berangka jarup ngau Shanda Sapina. Niki ke pengabang.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Almar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengelola Rentak Betong ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh

0: Program Siti ke tahu dari ramai masa yang minat ramai masa konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kelongkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pokok Sarawak.
2: Aku Cikgu Tubau Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia. Beri Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Konselor Lakin Kol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merek pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peringat YFM Iban. Bersampi ngajik kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, selamat hari gawai

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur-nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi aku ingat YB Datuk Wilson juga nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kejakup pesan ingat merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bab benua Malaysia pihak megak amjak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pemidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Berubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir dengan pengandiri. Jadi ini buah kita berpikir pengandiri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai, kayaknya satu hari bulan 6, 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital. Kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media. Kebuah pihak tu meh maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut. Ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawat ya boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal dia nya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social ekonomi penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS hanya nulung kelebihan kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menolong. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akarubi. Biar mereka mesti kan ingat jako hari wakil rakyat lebih lagi pakai kami ke diau di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedar boleh ubah pendiau penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ke dulu subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kau lih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti, bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih. Kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak ke bisi bak belajar bak tika setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Halo ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku hari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P260 Lurijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat, berjimat dari segi kita yang berjalai, sisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta, hanya kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita entet dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita entet ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak keban parlemen P216 Ulu Rejang.

Okey, hari Ramdes Walta Richah Gawai. Amaga lagu hendak kena merindang kita ke pagi tu ya. Amunyi kaku ba hari kedua kita ke berami Gawai. Jadi yang ke sari tu amaga bisi perambu deka gusung bala Kaban Belayan. Labannya nang segi budaya kita ke ngusung pangan diri lebuh musim pengerami. Nang ira kita ke bertengah ke Jalan Alun atau ke ngena pengangkut sungai. Ngarap ke sama ngemerat ke pengelikun kita empu lebuh ke mindah ngena perengka pengangkut. Ya. Okey, jadi pukul 7 pagi tu lagi awak Nur maca pesan kita ke bisik pesan ke pagi tu tahu anjung agai WhatsApp konti YFM ngau buka email YFM Iban ke pagi tu. Hagi merindang kita ngau lagu-lagu gawai kita dau maca pesan ke diterima hari peninggal kita.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

0: lebih lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Ida anak Jayus. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Inya migi anak latu ya. Migi anak latu udah nadai kemari. Lalu ni yang migi anak latu itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nang kelangas sungai merurun. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan berumah Patrick Libau sungai Tangap ni ya. Pelasu sekarang rumah Jelani Sai ya. Berbatang air merurun julau batu matu meluan entabai muju ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke migi anak latoi ya. Migi anak latoi udah nadai. Lalu ni yang migi anak latoi itu dekat di Sungai Balamayu. Malam tu lagi berumah sidampu. Inya berumah rawing nang kelangas sungai merurun. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Hanya pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari sama yang nak medang. Jadi pesan tu madah ke pengawal merekat ke regang niang laki ya, ianya niang lagan anak sandah ke dekat diatur pergilah 3/6/2026. Jadi pengawalnya diatur berumah sidampu, ianya berumah sunyi menawa skim sekarang. Penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngagai dabung berumur 06-369-1913. Jadi pesan tau nuju kaban belayan berlayar penyuluh jambu kerampak jaluh miri lambir bintulu mas anak sunggau sawang ulu uang panjai ke uang pandak ruban jenang anak regu bak penti pengulu dirian di bukung semiul indun ngau ngian bak selindu ulu ngau meka kaban belayan ke buka yang ke nak ulih di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal merekat ke regang niang lagan anak sandah ke dekat diatur inya pergilah 3/6/2026 berumah sidampu inya berumah sunyi menawa skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Fulin Lina anak beranda. Jadi pesan tu madah ke anak ya Elis tau ke umang anak Januari udah nadai kemari mega ya. Lalu niang Elis tau ke niang umang anak Januari tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ya berumah sidampu ianya bersimpang SK Kelaka Central 100 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ialah ya 4/6/2026 berpendam simpang Selalang Serikai. Jadi pesan tu menuju kaban belayan SK Kelampai Dimetuang Semurian Kerupu Kudu Peliguang Sungai Anak Beratuang Nyiar Batu Burak Ulu Senulau Nangaluau Ulu Luau Kerapak Selalang Ulu Dayat Ulu Bayung Serikai Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Elis atau ke Umang Anak Januari ya udah nadai. Lalu dekat di Sungai Balamayu malam pergila berumah sidampu inya bersimpang SK Kelaka Central pegai tuai rumah unuang anak berandah ya. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ila. Okey, inya muka pesan ke bisa diterima dari pendengar kita eh. Okay, jadi tu Siti lagi pesan ke bisa diterima dari Michael anak lian. Jadi pesan tu pada ke Catherine an umbau anak atan ya. Catherine umbau anak atan udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Payuh ba rumah Sidampu ianya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dulu Soba Ulu Cih Kenawit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kenawit rumah Kuni Nanga Germai Rantau Kemidiang Nanga Belawit Sungai Pui Sungai Sebindang Dipakan Lipus Ngau Kaban Belayan ke Bukayang kena ulih disebut itu magang madah ke Catherine Umbau anak Tan udah anadai lalu di Sungai Bala Mayuh apa rumah Sidampu inya ba rumah Empati tau ke rumah Tabur ke Dulu Soba ba Ulu Cih ke Nawit. Okey nya tadi maka pesan ke bisa diterima ari peninga kita ke pagi tau ya. Jadi udah tolgi nampung maca pesan ke Bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai tinya mai ngau asai pemakai asal. Kenap meh? Produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas. Kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa. Kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Okey, macam sekedar ari pesan bukai ke diterima ari peninggal kita ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau ari Florida anak awiang madah ke apa ya, tuai rumah awiang anak laga udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya di Merindun lalu dekat kubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St James lalu pesan tu nuju kaban belayan di Merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau pandak bara jelukung meriau setengin sekarang mujan tebat abuno berenggang titu ngau megak kaban belayan ke buka ya kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang balumur 013-347-6898 tau kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 nya tadi pesan madah ke tuai rumah awi yang anak laka udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu di Merinduan lalu dekat dikubur ke pagi pergila ba pendam Anglika St James. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan ari tuai rumah Steven anak nuyang madah ke BT tau ke jenah anak nuyang udah nada ya lalu niang BT tau ke jenah anak nuyang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi muka ya ba rumah sidempu inya ba rumah Steven mpaling ngebi lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba abu limau dada aping sungai tengang marau semawa keranggas muding mentu karak sapa gayau isu tekuyung ubah ngau kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang madah ke BT tau ke jenah anan uyang udah nada ya lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Steven empaliang B lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, jadi pesan ke Siti tu ianya pesan dari Stephanie anak Mukit madah ke pengawak berantu keniang apai sida ianya niang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergila ya 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu inya ba batu 2 jalai KJD nanga stra samraduang Bintangor jadi pesan tu nuju kaban belayan ba skim B di Bintangor sibu kucing serikai ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang Mukit anak Giman ke dekat diatur pergilah 3 bulan 6 2026 pukul 6 lemai ya. Ba rumah sidampu inya ba batu 2 Jalai KGD Nanga Stras Semeradung Bintangor. Okey, lalu Siti tu inya pesan dari Rubin anak Igun madah ke apai sida. Inya Igun anak Sangkan udah nadai meka lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Bunyau Nangan Tabai lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Robin inya 013 709 6978 tahu kenuju Inai Elra 019 876 5506. Ya tadi pesan nuju Kaban Belayan bawa Entabai Selangau Merurun Lamba Bilat Julau Nanga Liuh Kerangan Manu Nanga Lango Nanga Lijan Nanga Jemak Nanga Bekakap Ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu bagang. Pesannya madah ke Igun anak Sangkan ya. Igun anak Sangkan udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Bunyau Nanga

0: tuak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, 7:30 pagi tu lagi peningan. Nona bor ke berita pagi di YFM. Kita iba perinang ngau Siti lagi lagu. Nah, benda kita mendiang ke berita pagi. Tu hari Maxwell Franklin Saran ya.

Selamat pagi peningah. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Di Pasu Pupu Raban Bangsa, negap ke agi semangat penyerakup menua. Pengerami hari kawai, ngerapit ke kawul, bala tuai ke dulu subak, ngau ke dia tahu. Kawul tirat ngau menua Korea, muka peluang ekonomi, ngau pemansang pengelandia.

Nyadi tu isi berita. Pengerami gawai Dayak nyadi pelasa rati berguna benar kena ngayan ke penyeraku pupu Raban Bansa di Sarawak dengan pupu Bansa tiba gulai sama ngintu pengeraminya. Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke Raban Bansa Melayu Iban ngau Bansa Bukai ti sama ngau ngambil bagi pak pengawak berjalai beraban serta mandang ke main asal nyak ngayan ke semangat hidup dalam pemaya tinjadi kunci penyerakup rakyat di menua tau. Mayuh macam budayanya megah, mandang ke identiti unik Sarawak serta nyadi contoh pemadu mana bak penghidup rakyat ari pupu bangsa ti hidup dalam pemaya serta berbahasa ke pangan diri. Ia berjakuk menyinyah angkai Raban Pengarah Berita sepengudah nguluk pengerami Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bak Kompleks Unifor Kuching kemari. Semangat berserakup tediayan lebuh nyambut pengerami gawai Dayak dikarap macak ditegap ke dikena nentu ke penglantang ngau penegap ramah di menua tu terus dijaga. Berbak ngonya Premier Dato' Pa Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping mega bisik nemuai ngagai rumah bala pemesai Sarawak Kedulut Subak berserimai ngau pengerami gawai Dayak pagi kemari. Tuk Nyeng Kaum agar rumah veteran politik Sarawak Dato' Pa Tinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang bak jalai tebuan. Ia datai bak rumah Sapit Kepala Menteri Sarawak Kedulut Subaknya urung pukul 12 tengah-tengah hari di sempulang anak ia Dayang Nur Jihan Dato' Pa Tinggi Abang Johari. Kira sejam Raban tu bak rumah veterannya ke umur 86 tahun tu mandang ke kaul tikran antara perintah kediato ngau bala mesai ke Dulut Subak. Sama ngau bisi nemuai ianya Sapit Menteri Besar Datuk Sri Fadilah Yusof, Sapit Premier Datuk Amar Dr. Rasim Kuhian ngau sekedar bala pemesai ke Bukai. Korea Selatan mengkang nyadi siti hari kaban strategik besar Sarawak bak mayuh begah sektor nyeng kaum pengawak dagang beranak ke pokok teknologi kuasa ngagak barang ngau pemansang pengelandia. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke kerja sama rat antara Korea Selatan ngau menua tau udah muka mayuh macam peluang pemansang ekonomi industri ngau modal Malaysia timuri penguntung ngagai rakyat Sarawak. Kawal Sarawak ngau Korea lama udah ditumbuh. Ukai semina ba renggat perintah haja tak muka nengah kerjasama dagang ditegap. Kerjasama tu udah ngerembai ngelui ari pengawak dagang ngagai mayuh macam sektor bukai nyeng kaum sektor pemansang pengelandia. Ia madah menyinyak maya ngatur awam ngau gerumpung pelajar Malaysia Korea PPMK kediatur SMT Semiconductor ba Seoul Korea Selatan sana. Berbak ngunyat Dato' Amar Wan Tengah madah ke hasil dagang antara Malaysia ngau Korea Selatan manggai 27.4 bilion ringgit ba tahun 2025. Lalu hasil dagang antara Sarawak ngau Korea Selatan aja manggai 16.8 bilion ringgit. Ia kemegak Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke pokok Main Trade Sarawak madah ke penyampaunya mandang ke pengarap hati tertinggi ari company Korea Selatan ngagai Sarawak jadi palan alim beranak ke pokok ti strategik ba kandang menua adab kita. Pengawak beranak ke pokok company Korea udah mantau ngada ke mayuh pengawak puang di Sarawak kelebih lagi pak Taman Perindustrian Samalaju. 9,157 pengawak puang udah ditumbuh ke pak kandang menuanya lalu 83% ari penyampaunya diisi pengerja pengawak ari menua tempu. Hari gawai Dayak nyadi awak ti berguna benar kena ngerapit ke kawal antara diri sebilia. Pihak Mekah dikena ngiri
semangat berseraku antara raban bangsa Dayak di menua tu. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berpenerang media ya madah ke pengerami hari kawai cukup berserti ngakai ruang bilik Nur meri awak belelak tak lama berterima kasih serta ulih berkulai sama ngerami adat asal hari pengiruh gereja pengawak nintiang hari pengerami hari kawai ngingat ke kita diri sebilik nyadi pun pengering penglantang ngau batang tuju penghidup semangat kawai dikarap kuliah terus negap ke penyerakup komuniti serta nyerakup ke komuniti bak kaya tilantang ngau likun. Kita dia tu benung mending ke berita pagi Ari YFM.

Sarawak di atau benung cakah ngerbai ke kerjasama antarabangsa dikena narit pokok ti berkualiti serta nambah ke kawal menua ba rantaian nilai semiconductor global. Sapit Premier Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke perkara titik merat ukai semina mata pokok aja dan mereka pemansang ekosistem pengelandi kerjasama teknologi ngau pemeruan industri bak timpuh ke panjai. Ketujuhnya sebengkeh awam ngau gerumpung industri semiconductor Korea KSIA udah diatur SMT Semiconductor bak Seoul, Korea Selatan kemari. Awamnya sebagai hari strategi Sarawak kena ngerapit ke kawal ngau ekosistem semiconductor ti terbilang bak dunia. Temukan dikenal mansiak peluang kerjasama dalam bidang teknologi jemahila. Antara bidang kendikelala yang kaum pengurusan kuasa, sistem nyimpan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran pemaduk maju di ngawal ekosistem NPU, ngau GPU, serta mega teknologi satelit ngau orbit rendah bumi, LEO. Berbangnya Kepala Pemesai Eksekutif SMT Semiconductor Syariman Jamil madah ke kampeninya dia tu benung masuk barengat kedua langkah ratungak kuyangnya sepengudah mujur ngemansang ke ekosistem semiconductor menua. Dia tu bertati ke pengawal berjalan ke peruji ngermai ke ekosistem serta kerjasama strategik ngau pemekuh industri antarabangsa. Berbangnya Direktur Eksekutif bagi sokong industri KSIA Jion Jeming nyukung kerjasamanya lalu letak ke nyak Siti Singkang ke berguna kena ngerapit ke kawal antara industri semiconductor Korea Selatan dan Sarawak yang madah ke kerjasama antarabangsa tindak ngetu oleh muka mayu hagi peluang bersilih penemu ngemansang ke pengelandi ngau kerjasama strategik jemahila. Upis Komunikasi ngau Multimedia Malaysia SKMM udah berengkah berjalan ke pengawal nerit ke kod nyaka nembiak mit CPC ngau kod ngurang ke risiko RMC hari baru Akta Penglikun Dalam Online 2025. Tunjadi ke Singkang tiba guna dikena ngada ke digital telikun ungkup nembiak di Malaysia. SKMM madah ke CPC netap ke penyedia servis media rama TBC Lisin nak boleh nak berjalan ke atur penglikun nembiak min bak langkar sida. Sida muka patut ngangkat ke pengawal nyaga tingkeman ngau umur ungkup pengguna nembiak min dalam digital menua. Tunjeng kaum ngesah ke umur pengguna nitih ke takah umur minimum 16 tahun. Netap ke bagi umur, patut belalau ke rekod yang dikeluar ke Perintah Malaysia tau ke rekod di sebakar yang dikeluar ke upis berkuasa luar boleh dikena di menua luar ke diaku Perintah Malaysia. SKMM mega madah berengkah 1.6 tau penyedia servis media ramah ke Bisilisin patut nentu ke semina pengguna ke umur 16 tahun ke atas saja dikemendar ngerjista akaun serta nguna servis di engkeman ngau umur sida. Berbangnya SKMM madah ke ungkup pengguna ke udah bisik pengawak netap ke umur dekat dipejalai ngau progresif dalam tempoh nyentuh ke 6 bulan hari sida tenyedia ke servis media ramah ke berkawal. Dalam tempohnya pengguna ke udah bisik dikelala berumur baru hari 16 tahun dekat diberi tempoh sebulan ngambil ketau mindah ke data sida yang kaum gambar ngau video sebedau sebarang atur pengawak ngetu tau ke pengawak bukai di pejalai penyedia servis media rama tiba kawal. Peminta tetap ke umur tu dikenak ba servis media rama tiba silisian yang kaum Facebook, Instagram, TikTok ngau YouTube.

Dikena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Di Pasu Pupu Raban Bansa, negap kaki semangat penyerakup menua tu. Pengerami kawai ngerapit ke kaul, bala tuai ke dulu subak ngau ke dia tu. Kaul tirat ngau Korea, muka peluang ekonomi ngau pemansang penglandir. Berita pagi tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Sarito, 2 hari bulan 6 dalam tahun 2024. Polis Diraja Malaysia PDRM Kontijen Sarawak mengatur pengerami meri midul ngau tanah pangkat ngagai bala bujang berani. Tiudah beramun kenyawa lebuh menua ke agi siga. Midul ngau tanah pangkat diberi ngagai sidak ti kalak ngelaban penyelawai komunis di Semenanjung Malaysia ngau Sarawak. Kenyawari ti diatur berengkah hari tahun 2014. Lebih 3,400 ikut orang ia kekalak gawak ngau polis Diraja Malaysia. Udah diberi midul bujang berani.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Jaku dalam sarito ianya geligis bulu. Geligis bulu. Reti jaku dalam geligis bulu ianya berasai tabin, ndak nyamai isi, ngeruk-ngeruk isi, lalu nak tentu kak negu ai. Mayang nak jaku dalam tu ianya munyito. Sarito udah keempat hari ini madah diri geligis bulu. Nyak buah ia nak mandi, madah diri asai kemegai ais batu, maya negu ai. Taukah, sangaung lara ucuk ia bermain maya hujan laban kena tan isi, jampat amai ucuk ianya geligis bulu. Nyak nakak jaku dalam sarito ianya geligis bulu.
2: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, gau ari 6.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: bahaya aku. Saya terima kasih Lokak Merik Selamat Hari Gawai agai semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu mintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebuh dah jalan luar dunia. Aku harap ke kita ini agak penglikon jalan mah dia lebuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti diriknya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tahu driba ngabe ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pian ga kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi ukes minak kita ada Malaysia ukes minak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ya aku itu ya nyak ni dia kungai nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Amat.

Aku penuang anak manggil, wakil rakyat berkuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar serta selamat gawai daya tahun 2026 bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai daya tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 bala lawan pun bulan 6 kena kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi berlaku pada tahun 1963, gawai daya itu diintu kita kena 1/6 tiap-tiap tahun. Jadi aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari gawai daya tahun 2026 tu, aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai itu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Nganu masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya maga lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah nganu masya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai kita kena mana taunya di bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi saya terima kasih ya bagi semua bala sudah memujur ke pengawal gawai daya besar no Ethno Culture Festival peringkat negeri Sarawak sudah dadu kita di Miri kena 1/5 sampai dengan 24/5 sudah tu. Jadi bapak penemu aku bukannya enggak hari mau lembalas ke diberi orang mayu pengawal tu nang manahmat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap kita menitih ke polisi perintah ke rumah kita inklusiviti yang nyamai semua rakyat, semua bangsa dan bila agama yang latar belakang ngau magang itu gawai daya kita ketahuan tu. Jadi kena pengujung kerja ku aku lari ke kami sebilia akan beri selamat gawai daya agar semua bala kepeningah lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir. Lalu harap sidak tu gerai nyamai, lantang senang, muan menua. Harap ke tahun baru utilak, mai tuah, mai limpah. Ngau mai, kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah. Nyajar aku, terima kasih.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron ari gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak. Ia kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Mengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
4: Dalam dunia tu kita peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam. Amat baka berau, nak boleh secapan. Amat baka pakuk, nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang. Berberita banyak, hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung. Bukit berberita ketega remawung. Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayu anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai. Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruning. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, enti sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap ke kedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai, ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.